0: himpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
0: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
2: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
1: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
6: Pajak
4: reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
7: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
12: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
11: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
12: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
13: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
14: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
13: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
12: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
15: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
10: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.
1: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, tahukah Anda harga sejumlah komoditas sayuran di pasar Kosambi Kota Bandung ini mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan pedagang menyebut berkurangnya pasokan akibat musim kemarau ini menjadi salah satu penyebab utama melonjaknya harga. Ini berdasarkan pantauan di pasar Kosambi. Pendengar ya, harga timun ini naik dari Rp12.000 menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Kacang panjang juga mengalami kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Selain itu harga kentang juga meningkat dari Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Wortel dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Serta bawang putih dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu harga sejumlah komoditas lainnya masih terpantau stabil ya, yakni cabai keriting di Rp50.000 per kilogram, cabai merah besar di Rp60.000 per kilogram, cabai rawit di Rp60.000 per kilogram, ya, dan juga bawang merah di Rp50.000 per kilogramnya. Pedagang sayur di Kosambi, Eli, mengatakan kondisi pasar saat ini masih relatif sepi meski harga beberapa komoditas mengalami kenaikan. Eli berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga pasokan sayuran kembali lancar dan harga di tingkat dagang pun bisa kembali normal. Anda boleh sampaikan juga, pendengar, kalau di wilayah Anda ini kan di pasar Kosambi nih di Kota Bandung. Kalau mungkin Anda yang ada di Tasikmalaya, Ciamis, kemudian juga mungkin Subang ya, yang di Sumedang, Cianjur gitu, atau di mana pun berada, boleh sampaikan ke kami ya. Apakah sudah terasa juga di sekitar daerah Anda ya dengan efek kemarau panjang ini memicu kenaikan harga sayur? Ya, kalau di sekitar Anda seperti apa, pendengar, Anda boleh sampaikan ke kami ya. Di WhatsApp kan di 0811220 9760. Sekali lagi, Anda boleh update juga atau berbagi informasi, pendengar. Benar-benar bisa menambah referensi untuk pendengar yang lainnya ya. Alan Abner masih menemani Anda di Bandung pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Bagi Anda yang mungkin hari ini ada waktu cukup luang gitu ya. Untuk apalan? Untuk ngecek dulu dong gimana SIM Anda ya. Masa berlaku SIM Anda apakah sudah memasuki masa-masa habisnya? Kalau misalkan masih jauh, wah aman. Tapi kalau sudah mulai dekat masa habisnya, nah ini dia PR-nya gitu pendengar ya. Anda harus sudah mulai siap-siap perpanjang ya, perpanjang SIM-nya. Ya di mana? Di SIM keliling tentunya. Kalian hari ini SIM, jadwalnya SIM keliling Kota Bandung. Hari Jumat 31 Juli 2026 layanan SIM keliling Kota Bandung ada di MEK di Jalan Soekarno-Hatta ya nomor 610 dan BPRKS di Jalan Lewi Panjang nomor 149 ya. Pendaftaran SIM keliling Kota Bandung hari ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, masih ada waktu sok dari sekarang siap-siap. Terus juga yang ada di Kabupaten Bandung, di mana lokasi SIM keliling Kabupaten Bandung ada di dealer Honda 98 Balai Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran ya. Pendaftaran perpanjang SIM keliling Kabupaten Bandung pun juga dimulai pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syarat perpanjang SIM keliling itu membawa SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi dari masa berlakunya, KTP asli atau surat keterangan. Pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung itu hanya melayani perpanjang SIM A dan SIM C. Perpanjangan SIM itu juga dilakukan jauh-jauh hari ya sebelum masa berlakunya habis. Apabila SIM yang telah melebihi masa berlakunya, itu bisa diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan IKTP untuk mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Jadi cek ya, dari mulai sekarang apakah SIM Anda sudah mulai menjelang habis masa berlakunya? Kalau iya, ayo atau diperpanjang. Daripada bikin lagi dari awal, mending perpanjang yang udah ada.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Ini kabar gembira bagi Anda pendengar para pecinta kuliner sekaligus juga hiburan di Kota Bandung, di mana Festival Kuliner Bandung atau FKB volume 3 ini akan segera dimulai ya. Digelar maksudnya dari tanggal 25 Agustus hingga 27 September 2026 bertempat di area Parkir Barat Summarecon Mall Bandung. Mengusung tema Bandung Tempo Dulu, festival ini akan menghadirkan kembali kelezatan makanan-makanan legendaris khas Bandung yang selama ini mungkin jadi buruan warga lokal maupun wisatawan ya. Konsep nostalgia ini sengaja dihadirkan untuk mengajak pengunjung bernostalgia dengan cita rasa kuliner Bandung dari masa ke masa. Tidak hanya soal kuliner, pendengar, festival ini turut dimeriahkan dengan beragam wahana permainan seru serta rangkaian acara hiburan menarik yang bisa dinikmati bersama keluarga maupun juga teman ya. Rangkaian acara ini akan dibuka dengan tari opening Wonderful persembahan Sanggar Tari Putra Mayang Mandiri ya pada 25 Agustus 2026 itu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan penampilan penyanyi Rizky Febian pada malam harinya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pengunjung juga itu bisa menyaksikan pesta kembang api yang akan digelar dua kali yakni 29 Agustus dan 25 September 2026 masing-masing itu pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ini ada sebuah event yang memang enjoy sekali bagi Anda yang ingin menikmatinya di akhir pekan tentunya di Kota Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: 97 6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Pendengar masih membahas mengenai harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kosambi Kota Bandung mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kurangnya pasokan akibat musim kemarau menjadi salah satu penyebab utama melonjaknya harga. Mengenai hal itu, pendengar kita pun juga sudah tersambung pagi hari ini dengan Mang Kos, itu salah seorang tukang sayur ya, dan bagaimana situasi kondisi saat ini kita sudah tersambung dengan Mang Kos.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Bang Kos.
2: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Ini betulkah, Pak, harga sejumlah komoditas sayur nih di Pasar Kosambi mengalami kenaikan? Bapak sendiri seperti apa, Pak?
2: Iya, betul, Pak. Semua pada naik.
0: Oke. Okay. Ini yang naik sayur apa saja, Pak? Sayuran-sayuran jenis apa saja? Kemudian dari harga berapa ke harga berapa?
2: Semua, Pak.
0: Semua, oke.
2: Iya, harga cabai mulai naik, bawang naik lagi. 2000
0: itu. Harga sudah mulai naik lagi, cabai, bawang, ya, gitu ya. Naiknya berapa,
2: daging,
0: Pak?
2: Ayam naik juga.
0: Ini kenaikannya berapa, Pak?
2: Sekitaran 30%-an lah.
0: 30%-an ya. Oke, hampir semua yang dirasakan. Kemudian ini kan ya, banyak yang beli nih pelanggan nih, Pak. Gimana, Pak, respon para pelanggan?
2: Respon para pelanggan kurang sih. Kalau agak naiknya agak kurang. Mungkin ekonominya sekarang
0: Oke, dengan kenaikan seperti ini, Pak, dari rata-rata biasanya menjual sayuran ya, itu bisa terjual berapa banyak, Pak?
2: Ya, misalnya sekarang omset agak turun sedikit sih.
0: Oke, okay. Ini Bapak kemudian dapat dari petani langsung atau seperti apa, Pak? Sayuran-sayuran
2: dari pasar.
0: Dari pasar. Dari pasar ya.
2: Dari pasar.
0: Baik, kemudian juga kalau kita melihat, Pak, harga dari pasar sendiri gitu, diberikan harga itu berat nggak sih, Pak, buat Bapak jualnya?
2: 7.8. Oh, gimana, Pak?
0: Iya, baik. Pak, kemudian sekarang dengan harga kenaikan seperti ini bisa terjual berapa, Pak, per harinya?
2: Per harinya? Ya, ada
0: Gimana, Pak? Boleh diulangi kembali?
2: Si daging nangat.
0: Oke, ini situasi memang Pak Engkos sedang berjualan. Pak Engkos jualan di mana ini?
2: Saya di daerah Banjaran.
0: Oh, daerah Banjaran. Baik, Pak Engkos, dengan harga kenaikan itu sudah berapa hari, Pak Engkos?
2: Sekitar ada satu minggu.
0: Oh, satu minggu.
2: Banyak ada yang berbeda.
0: Oke. Sebenarnya begitu, kemudian harga-harga naik. Baik, perbandingannya, ya, Pak, sebelum naik dengan harga naik, ini bisa menjual berapa sayuran?
2: Sayuran? Misalnya satuan gitu.
0: Dalam satu harinya, Pak?
2: Sekitar kadang ada.
0: Baik, gimana, Pak? Boleh diulangi kembali? Terputus-putus.
2: Cabai 1 kilo gitu.
0: Oke, baik. Kemudian juga, Pak Engkos, yang paling banyak dicari masyarakat apa nih, Pak? Selama Bapak berjualan?
2: Banyak dicari ya cabai sama bawang merah, bawang putih gitu yang banyak dicari, mah.
0: Itu yang banyak dicari ya. Terus kemudian ketika tahu harganya naik, gimana, Pak, respon?
2: Responnya ya agak menurun sih.
0: Oke, rata-rata akhirnya beli dikurangin, Pak, jumlahnya atau gimana?
2: Ya dikurangi ya, disesuaikan sama uang aja.
0: Oh, disesuaikan ya. Oke, okay, ya. Baik. Kemudian, Pak, dengan situasi kondisi seperti ini, mungkin Bapak bertanya tahu faktor kenapa akhirnya pada naik harganya, Pak?
2: Mungkin pengaruh juga ya, masalah ekonomi mungkin, Pak.
0: Oh, oke, okay, masalah ekonomi. Jadi nggak sempat tanya kenapa pada naik gitu, Pak, harganya?
2: Ya, agak kurang mungkin penghasilan.
0: Oke. Harapannya Pak Engkos seperti apa Pak Engkos di situasi kondisi yang akhirnya serba naik ini?
2: Ya pengennya banyakin lapangan pekerjaan lah, bakal ekonomi jual meningkat gitu.
0: Jadi yang
2: kalau semua harga mahal juga kan, kalau banyak lapangan pekerjaan mungkin orang-orang pada banyak uang, gak bakalan kerasa kemahalan kalau menurut saya mah.
0: Ini ya.
2: Yang bikin mahal itu gak, orang gak punya uang Pak.
0: Betul.
2: Kalau orang punya uang ya, jangankan harga 5.000, 10.000, 100.000 juga dibeli kan kalau banyak uang.
0: Betul Pak. Baik ya, karena dirasa sekarang ekonomi sedang sulit, jadi akhirnya dalam harga-harga naik dan penjualan juga berkurang gitu Pak.
2: Iya.
0: Baik. Pak Engkos tentunya terima kasih sudah memberikan informasinya ke kami. Sehat selalu Pak, lancar selalu jualannya.
2: Amin.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Engkos.
2: Ya.
0: Baik, pendengar itu tadi obrolan kami bersama Pak Engkos, salah seorang penjual sayur yang juga merasakan juga kenaikan di beberapa bahkan di semua gitu ya, sayur mayur dia jualan. Anda pun juga berbagi informasi juga bagaimana situasi kondisi di sekitar Anda, pendengar, apakah sudah dirasakan juga? Gitu ya, Anda boleh WhatsApp-kan ke kami di 0811-220-9760.
1: Bandung pagi ini.

0: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Lintas Informasi.
1: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini ya. Kali ini pendengar informasinya mengenai Satpol PP Kota Bandung yang kembali menertibkan sebanyak 36 pedagang kaki lima atau PKL beserta 36 bangunan liar di kawasan Jalan Rajiman. Ya, hari Kamis kemarin 30 Juli 2026, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Tibum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana menjelaskan penertiban bangunan liar dan juga lapak PKL tersebut untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Ya, di mana sebelum pelaksanaan pemerintah juga ini telah memberikan surat pemberitahuan dan surat peringatan kepada para pedagang sehingga dalam pelaksanaannya penertiban ini berlangsung tertib. Ya, lebih lanjutnya Suka menambahkan selain kawasan Rajiman, penertiban serupa juga bakal dilakukan untuk titik lain yaitu Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista, Jalan Hasanuddin, Jalan Surya Kencana dan Jalan Raja Wali Barat. Dan tentunya juga pihaknya juga berharap trotoar ini kembali menjadi hak pejalan kaki sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Kalau pandangan dan pendapat Anda seperti apa pendengar? Anda boleh WhatsAppkan juga ke kami ya opini Anda. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811 220 9760.

aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.

0: antar kabupaten dan juga antar kota termasuk yang beroperasi di kawasan Bandung Raya. Langkah tegas penghapusan operasional angkot tua ini berbahan bakar fosil diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Dedi Mulyadi. Alasannya karena armada-armada uzur tersebut dianggap tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi warga. Terkait hal itu pendengar, bagaimana juga dari pihak Organda menyikapinya? Pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris DPD Organisasi Angkutan Darat atau Organda Jawa Barat, Ivan Murfidin SPD.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Irfan.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, sehat Pak Irfan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Pak Irfan, ini wacana penghapusan angkot tua di Jawa Barat ini sebenarnya dilatar belakangi oleh persoalan apa saja, Pak? Mungkin boleh disampaikan gitu ya, bagaimana kemudian Pak Irfan juga merespon wacana tersebut.
2: Baik, terima kasih Mas Alan. Jadi memang ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang sudah kami tunggu dari dulu sebetulnya gitu. Jadi peran serta pemerintah agar kepengurusan angkutan umum ini bisa tetap berlanjut dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat ini sangat kami nantikan gitu. Setelah kami terpuruk oleh kondisi peradaban yang makin maju, kendaraan angkutan online, kemudian angkutan ilegal gitu, sehingga kami betul-betul terpuruk. Dari dulu regulasi ini sangat-sangat kami nantikan gitu, peran serta pemerintah ini gitu. Jadi, tapi yang kami sangat harapkan, pengusaha-pengusaha angkutan yang eksis ini justru nanti yang dilibatkan. Jangan sampai pemerintah dengan program ini malah menggunakan pengusaha-pengusaha baru atau investor-investor baru di luar sana gitu. Jadi selain kami sangat mengharapkan ini juga bisa terrealisasi, tadi pengusaha lokal atau pengusaha eksis yang ada pun masih tetap bisa melangsungkan kepengusahaannya. Gitu Mas Alan.
0: Oke, baik, artinya juga kebijakan ini dinantikan itu dengan kata lain adalah di mana proyeknya justru digulirkan oleh para pengusaha-pengusaha lokal yang dulunya mungkin angkot konvensional seperti itu, Pak.
2: Betul. Jadi kami dari dulu memang sangat berinisiasi juga untuk melaksanakan permajaan, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kami hanya kemudian mengoperasionalkan kendaraan yang ada saja gitu. Karena saat ini tidak ada lagi bank atau leasing yang bisa membantu pembiayaan pengadaan kendaraan baru gitu Mas Alan. Nah kalau sekarang pemerintah kemudian berinisiasi melaksanakan program ini, kami sangat setuju dan kami pun mengharapkan pemerintah bertindak tegas untuk tadi melakukan pengawasan penindakan terhadap angkutan umum yang tadi tidak memenuhi perizinan, yang sudah tidak memenuhi perizinan, kemudian sudah tidak layak jalan gitu. Itu memang perlu ditindak. Tapi penindakan ini juga jangan hanya terhadap angkutan umum yang sudah memenuhi perizinan, tapi juga kepada angkutan-angkutan ilegal lainnya yang ada di Jawa Barat khususnya gitu.
0: Baik. Kemudian rencana angkot listrik dengan skema sopir menyicil ke pemerintah, ini yang jadi juga sorotan yang menarik. Seperti apa Pak gambaran sebenarnya mekanisme cicilannya agar justru ini apakah memberatkan ke para supir atau ke para pengusaha gitu Pak? Seperti apa tanggapannya?
2: Ya itu tadi, memang yang perlu diperhatikan itu tidak hanya pengemudi ya. Di sini juga ada pengusaha justru yang turut membantu perekonomian di wilayah Jawa Barat ini bisa bergerak gitu, karena pengusaha ini betul-betul pengusaha yang independen, yang sampai saat ini jangankan berbentuk materi tapi berbentuk regulasi yang secara berkeadilan untuk kepentingan kami pun sekarang sudah sangat tidak kami rasakan gitu. Jadi untuk pengusaha dan angkutan umum ini bisa

0: diperhatikan, dan agar tidak terlalu memberatkan, tentunya selain ada kebijakan pembantu pengadaan kendaraan baru, juga nanti untuk operasionalnya juga dibantu oleh pemerintah, misalkan dibantu untuk operasional per kilometernya gitu, ataupun dibantu untuk pendapatan pengemudi dan pengusahanya gitu Mas Alan.
1: Baik. Kemudian ini ada istilah juga supir angkot nantinya akan berubah status menjadi pemilik armada, Pak. Sari praktiknya seperti apa sih perubahan nasib yang dimaksud dan bagaimana ini prosesnya, mungkin Pak Ivan boleh dijelaskan?
0: Iya. Jadi saya sendiri belum tahu persis ya bagaimana regulasi ini nanti diterapkan gitu. Tapi yang jelas mungkin nanti kan kalau selama ini katakanlah yang memiliki kendaraan itu pasti pengusahanya gitu kan, pengemudi tetap mendapatkan komisi dari dia melaksanakan operasional harian. Nah nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti mungkin ada diskusi atau ada penjelasan dari pemerintah bagaimana pengemudi ini bisa akhirnya menjadi pemilik dari kendaraan tersebut tanpa kecuali nanti untuk mengesampingkan pengusahanya gitu. Jadi saya sepakat pengemudi dan pengusahanya tetap diberikan ruang untuk dapat nantinya lebih berkembang ke pengusahanya, bahkan menjadi milik pribadi gitu.
1: Gitu. Baik, kemudian juga ini bagaimana nasib supir yang saat ini mungkin penghasilannya Pak pas-pasan gitu ya, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah dengan skema angkot listrik ini akan juga, kalau diprediksi menurut Bapak ini, akan juga kemudian naik kah atau cukup realistis kah gitu?
0: Jadi kalau mengambil contoh dari program-program pemerintah yang ada saat ini gitu ya, ini tetap berhubungan dengan pertama minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Jadi keberadaan load factor ini sangat menentukan bagaimana pengusahaan angkutan umum ini bisa tetap berlangsung gitu. Nah, untuk selain meningkatkan pelayanan, untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, tapi juga ada kebijakan pemerintah lain. Karena apa? Percuma kalaupun kendaraan angkutan umumnya kemudian diperbaiki, tapi pemerintah tidak membatasi kepemilikan kendaraan pribadi ataupun operasional kendaraan pribadi itu. Tetap aja masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti khususnya sepeda motor karena efektif efisien juga gitu. Nah, kalau penggunaan sepeda motor ini kemudian tidak dibatasi, ya tentunya sepertinya akan percuma kemudian program ini dilaksanakan. Kemudian yang kedua, juga harus ada regulasi terhadap angkutan online. Saat ini angkutan online terus bertambah tanpa ada pembatasan kuota. Sehingga jangankan dengan angkutan umum, angkutan kota, dengan sesama angkutan online pun, baik itu yang berbentuk roda 4 ataupun roda 2, mereka persaingannya sangat ketat gitu. Nah, jadi memang perlu dua yang penting, yaitu pembatasan kepemilikan dan operasional penggunaan kendaraan pribadi serta regulasi terkait pengaturan angkutan online gitu.
1: Baik, baik. Dari sisi Organda Jawa Barat sendiri Pak, apa tantangan terbesar dalam penerapan angkot listrik ini Pak? Apakah mungkin soal harga kendaraan, infrastruktur pengisian baterai, atau kesiapan para sopirnya seperti apa?
0: Sepertinya pemerintah sudah mempersiapkan skema terbaiknya ya, kalau tadi khusus pengisian baterai gitu kan. Yang paling menjadi tantangan buat kami tentunya pengadaan kendaraan listrik ini kalau tidak dibantu oleh pemerintah gitu. Itu yang kami tadi sampaikan, bahwa dari dulu kita ingin sekali melakukan peremajaan kendaraan gitu, tapi kami tidak mampu karena pertama tidak ada bank yang atau leasing yang membantu pengadaan kendaraan gitu kan untuk dicicil. Kemudian tadi load factor juga yang semakin menurun. Makanya sekarang kalau pemerintah mau melaksanakan program ini, yang pertama dibantu mungkin dari pengadaan kendaraannya gitu, dibantu juga leasingnya, kemudian tadi betul-betul menumbuhkan minat masyarakat ini tidak hanya dengan pelayanan, peningkatan pelayanan, tapi tadi mulai ada aturan-aturan yang membatasi penggunaan angkutan pribadi. Contoh ini di Sumedang, bupatinya menerapkan ngangkot dua hari ngangkot. Jadi seluruh minimal diterapkan ke seluruh ASN-nya dulu. Jadi selama dua hari, nggak tahu hari apa, saya lupa hari apa dan hari apa, itu khusus ASN-nya menggunakan angkot gitu. Nah dari situ kan ada aturan yang dipaksakan agar masyarakat membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan kemudian diberikan pilihan menggunakan angkot. Nah agar masyarakat juga makin nyaman, tentunya tadi peningkatan pelayanan angkutan ini dengan melakukan permajaan angkutannya gitu, sehingga ketika mereka melakukan atau menggunakan kendaraan angkutan umum ini pun merasa nyaman, sehingga ada rasa ketergantungan nantinya gitu. Oh iya, lebih enak, lebih efektif, lebih efisien gitu. Itu yang harus ditumbuhkan di masyarakat gitu, Mas.
1: Baik, baik. Kemudian Pak, mungkin terakhir kalau melihat dari sisi Organda ya, yang paling penting dilakukan pemerintah agar katakanlah program penghapusan angkot tua ini beralih ke angkot listrik itu tidak hanya bagus gitu ya, tapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan, baik itu mungkin dari sisi para sopir gitu, para pengusaha, ataupun juga dari sisi transportasi publik, seperti apa Pak?
0: Ya itu tadi, sebetulnya sudah disampaikan tadi sama saya. Yang pertama, masyarakat agar minatnya tumbuh, itu diberikan peningkatan pelayanan dengan kondisi kendaraan yang lebih baik. Kemudian kendaraannya tadi terintegrasi. Kalau tadi program pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah trayek-trayek AKDP. AKDP itu antar penghubung antara kota dengan kota lainnya, satu kota dengan kota lainnya. Nah itu nanti juga disiapkan kendaraan-kendaraan dalam kota atau pilihan-pilihan juga yang sama-sama memenuhi persyaratan terkait pelayanan yang memenuhi standar gitu. Jadi memang semuanya harus terintegrasi, kendaraan AKDP-nya, peningkatan pelayanannya berjalan, kemudian angkutan kota di dalam perkotaannya juga sebagai feeder pelayanan peningkatannya berjalan gitu. Nah itu kalau saling keterhubungan gitu dan semua dibantu oleh pemerintah, tentunya pasti insya Allah akan berjalan. Tapi juga tadi tetap pemerintah pun harus melakukan selain tadi reduksi keberadaan angkutan umum, kemudian penindakan terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi kelaikan jalan, tidak memenuhi persyaratan perizinan angkutan umum, kemudian pengawasan penindakan angkutan ilegal, pembatasan angkutan online, termasuk pembatasan penggunaan kepemilikan angkutan pribadi.
1: Baik, terima kasih Pak Ivan atas waktunya. Mudah-mudahan sama-sama, tentunya dari berbagai regulasi ini bisa juga mencerahkan para pengusaha dan juga para supir. Amin. Juga ya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Ivan atas waktunya. Selamat pagi.
0: Siap. Pagi Mas Alan, terima kasih. Salam sejahtera.
1: Baik, sama-sama, salam sejahtera. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Sekretaris DPD Organda Jawa Barat, Ivan Murfudin, S.Pd., M.Si.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede waduh. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah masuk di program Halo RRI. Merupakan program layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan nanti kami akan bahas juga berbagai aduan-aduan warga kota Bandung tentunya. Dan Anda pun juga boleh sekali juga mendengar ketika Anda mengalami terkait dengan atau menghadapi maladministrasi gitu ya, tentang penyelenggaraan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan juga ke kami di 0811-220-9760. Namun sesaat lagi tentunya kita akan bahas aduan-aduan yang sudah masuk ke line telepon kami.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
0: Baik pendengar, kita akan masuk ke aduan pertama mengenai warga Bandung yang merasa khawatir dengan sampah yang semakin menggunung, baik di TPS, di kota Bandung maupun juga di pasar-pasar. Mengenai hal itu pendengar, kita sudah tersambung juga bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang pagi hari ini. Kita sudah tersambung dengan Bapak Darto APMM.
5: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Darto.
6: Selamat pagi, selamat pagi pendengar RRI.
0: Sehat Pak Darto?
6: Sehat selalu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Darto, lagi-lagi masyarakat ini terus melaporkan gitu ya, mengadukan terkait dengan sampah yang semakin menggunung ya, baik di TPS maupun juga di pasar-pasar. Update-nya seperti apa Pak Darto sebelum nanti mungkin ditanggapi? Kita akan simak dulu aduannya kemudian Pak Darto tanggapi seperti itu.
6: Ya, Kak Alan, terima kasih. Wargi Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, termohon sudah menyampaikan beberapa keluhan kepada kami melalui RRI. Benar bahwa saat ini pengelolaan sampah di kota kita memang belum selesai. Artinya masih banyak effort yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk terus berupaya menyelesaikan persoalan sampah di kota kita. Ya, kita saat ini masih mengandalkan TPA sebagai solusi utama dan itu memang harus segera dilakukan perubahan mendasar. Mestinya kita terus meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan pengolahan sampah di kota ini sehingga tidak terus terjadi kebukan. Banyak sekali teknologi yang sudah kita persiapkan yang siap digelar dalam beberapa waktu mendatang tentunya untuk memastikan bahwa sampah tidak terus-menerus diangkut ke TPA Sarimukti. Demikian Kang Alan.
0: Baik Pak Darto, dari berbagai metode yang kemudian dikembangkan, ada 3R tadi gitu ya, pemilahan sampah yang mulai dari rumah gitu ya. Sejauh ini Pak Darto, kemudian dari berbagai langkah yang dilakukan, yang diupayakan seperti itu, ini dari tantangannya dari sisi mana Pak, hingga kemudian masalah sampah ini masih tetap menjadi satu hal yang PR gitu Pak?
6: Ya, harus jujur kita akui bahwa kita agak sedikit terlambat ya menginisiasi pengolahan sampah di sumber gitu. Jadi selama ini bisnis model yang dikembangkan oleh dinas itu adalah kumpul angkut buang. Nah, model ini sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian begitu. Jadi yang sekarang diperlukan adalah kumpul angkut olah, kumpul angkut pilah, dan kumpul angkut manfaat. Kira-kira seperti itu. Nah, penguatan pengolahan kita di sisi sumber tadi itu yang perlu terus dinaikkan levelnya. saat ini baru mencapai angka 300-an ton per hari. Sementara timbunan sampah kita per hari itu hingga mencapai 1.500 bahkan 1.700 ton sehari. Nah, gap ini masih terlalu tinggi kan. Karena itu kemampuan kita mengolah baik sampah organik maupun anorganik perlu terus didorong ke depan gitu. Isunya hanya di waktu dan di pembiayaan. Bila waktunya tersedia dan pembiayaannya semakin ditingkatkan, maka peningkatan pengolahan sampah di kota ini bisa dilakukan secara signifikan perubahannya begitu. Nah, itu rencana ke depan dalam waktu setidaknya sisa tahun 2026 hingga nanti akhir tahun 2027 target kita adalah menaikkan level pengolahan sampai ke level optimal. Begitu, Kang.
0: Baik, baik. Kemudian dari berbagai campaign sendiri, Pak, sejauh mana pemahaman masyarakat ataupun juga kesadaran masyarakat terkait dengan pengolahan sampah ini, Pak? Apakah memang sudah mulai aware atau justru masih ini yang jadi penekanan besarnya gitu, Pak?
6: Ya, awareness memang sudah nampak terbangun ya, Kang. Di level publik itu sudah mulai terbangun. Banyak metode sosialisasi yang sudah kita lakukan dan akan terus dilakukan. Salah satunya yang terbaru itu dengan kita membuat lagu-lagu yang terkait dengan sampah. Mungkin nanti sekali-sekali bisa diputar ya RRI lah, lagu-lagu itu. Gitu.
0: Boleh, Pak, nanti dikirim ke sini.
6: Nah, berikutnya, karena sampah ini kan tidak akan pernah selesai. Hari ini kita selesaikan, besok itu timbulan baru akan muncul. Jadi ini akan terus dan terus dan terus ada sampah. Karena itu endurance, kemudian ketahanan fisik, ketahanan mental kita memang harus terjaga untuk memastikan sampah ini terkelola, begitu kan. Nah, karena itu memang tidak boleh cepat menyerah, tidak boleh cepat putus asa dalam penanganan sampah. Hari ini tidak selesai, besok kita teruskan, dan seterusnya. Sehingga rencananya seperti itu. Jadi memang pemerintah kota sudah memiliki rencana yang cukup matang. Ini tinggal disiapkan rencana eksekusinya, begitu kan.
0: Baik, terakhir mungkin pesan Pak Darto untuk warga Bandung gitu ya, yang juga merasa was-was nih mengenai aduan-aduan sampah yang menggunung ini seperti apa, Pak?
6: Ya, warga Bandung, kita tidak akan lelah berupaya untuk memastikan sampah kota semakin hari semakin baik cara pengelolaannya. Kita sudah memiliki beberapa teknologi sederhana yang itu akan ampuh untuk menangani sampah organik. Bantu kami untuk menangani sampah organik dari sumber dengan cara mengkomposkan dengan berbagai metode komposter yang sudah kita kenal. Dan ini kita kemarin sudah mendapatkan teknologi terbaru dari BRIN yang disebut pengolah sampah organik, plasamor. Itu alat yang cukup sederhana dan itu bisa menangani sampah organik sampai ke level rumah tangga. Kita sedang melakukan riset mendalam hasil dari uji coba, maksudnya bukan riset, uji coba apakah terbukti dari hasil riset tersebut atau tidak untuk menangani sampah kota. Nah, sebentar lagi kita akan menerima, kemarin kita sudah menerima 10 unit, kita akan menerima 10 unit lagi yang akan kita gunakan untuk menangani sampah organik saja di level sumber begitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi solusi sembuhan dan nantinya sampah organik di rumah tangga yang kita masuk sumber terus di rumah tangga gitu, itu bisa diatasi. Mohon ditunggu, kita sedang terus berusaha keras untuk memastikan bahwa setidaknya level rumah tangga itu selesai untuk menangani sampah organik saja. Begitu, Kang Alan.
0: Baik, terima kasih tentunya Pak Darto atas waktunya. Sehat selalu, Pak.
6: Terima kasih, Kang Alan.
0: Sami-sami, assalamualaikum.
6: Salam.
0: Baik, benar itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
5: Bandung pagi ini.

0: Dek, kenapa sih kamarnya berantakan? Kertas di sana sini.
1: Iya, Bu. Nanti ada beresin. Itu mah bekas iseng aja, coret-coret. Biarin atuh, Bu. Masih banyak kok kertasnya juga.
0: Jorok amat sih. Kenapa nggak dibuang ke tempat sampah?
1: Iya deh, Ibu sayang. Mau ini juga.
0: Adek, sini duduk dekat Ibu. Ibu pengen ngomong.
1: Apa sih, Bu? Serius banget.
0: Adek, coba belajar hidup hemat. Sayang kan kertas dibuang percuma. Kertas ini berasal dari kayu, makanya harus berhemat. Kalau kita hemat kertas, sama halnya dengan kita mencintai hutan kita.
2: Lestari hutanku, bahagia negeriku.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
3: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
4: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
3: tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
2: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
5: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
6: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, dengan informasi dan inspirasi pendengar. Di sesi kali ini kita akan berbincang bersama Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat mengenai topiknya pelayanan energi dan kelistrikan, studi kasus gardu listrik yang berada di tanah milik pemegang hak. Kita sudah tersambung dengan asisten bidang penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman RI Jawa Barat, Pak Wildan Fauzi.
7: Bandung pagi ini.
2: Selamat pagi, Pak Wildan.
8: Selamat pagi.
2: Sehat, Pak Wildan, ya.
8: Alhamdulillah sehat, kawan lama.
2: Alhamdulillah, Pak Wildan, ya. Kemana saja nih, Pak Wild?
8: Iya.
2: Baik, Pak Wil, terkait dengan pelayanan energi dan kelistrikan, ya, ini sebenarnya kalau kita melihat gitu ya posisi hukum ketika gardu listrik berada di atas tanah yang secara sah ini merupakan milik warga atau pemegang hak, ini seperti apa, Pak Wil?
8: Masyarakat, ya. Selamat pagi warga Jabar dan para pendengar. Kali ini kita akan bahas substansi layanan energi dan kelistrikan. Nah, nanti sebelum ke studi kasus, mungkin saya infokan dulu karena kebetulan kita di bidang penerimaan, bahwa jenis layanan gitu ya, apa saja yang paling sering dilaporkan di Ombudsman ini biasanya untuk energi atau kelistrikan. Ini yang pertama itu ada permasalahan tagihan listrik. Yang kedua ada P2TL, ya, ini atau penertiban listrik. Kemudian yang ketiga masalah pemasangan listrik yang tidak sesuai, atau gardu atau tiang gitu yang tidak sesuai. Dan yang paling banyak ini biasanya yang mengenai kompensasi ganti rugi atau meminta dipindahkan terkait berdirinya tiang listrik atau gardu listrik yang berada di halaman atau di dalam rumahnya pelapor gitu. Nanti kita bahas kronologinya lebih dalam. Kemudian dari data yang masuk nih, masalah ke ombudsman ini untuk substansi energi ini di tahun ini itu sekitar 14 akses. Ini dibagi menjadi konsultasi sebanyak 5, laporan sebanyak 4, dan tembusan berjumlah 5. Untuk cara penyampaian ini didominasi masih dari WhatsApp, mungkin karena lebih mudah ya. Dan untuk datang langsung ini juga ada gitu ya. Untuk instansi terlapornya ini didominasi oleh wilayah-wilayah masih di wilayah Bandung Raya, ada di Garut, Majalengka, Sumedang, dan juga Tasik. Nah, kita masuk ini ke kronologi ya. Jadi kronologi singkat yang tadi ditanyakan oleh Mas Alan itu, kronologi kasus singkat yang unik ini yang pernah kita tangani, bahwa ada seorang pelapor yang datang ke kantor ombudsman. Ini biasanya rata-rata kan yang disampaikan itu berada di luar gitu ya, di luar atau di samping, bukan di dalam tanahnya. Nah, ini dia mengeluhkan bahwa masuk ada di dalam rumahnya gitu, berdiri gadu listrik dengan ukuran yang sangat besar ini menurutnya. Kemudian setelah kita cek fotonya, kita cek lokasinya, ternyata memang betul ini berada di pekarangan dan di depan atau pemiliknya gitu. Usut punya usut bahwa rumah tersebut adalah warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Ini pelapor juga bingung, ini bagaimana dulu perjanjian antara PLN dengan ayahnya itu seperti apa gitu. Ataukah pada waktu itu gitu ya, dulu sudah diberikan kompensasi atau justru belum. Nah, singkat cerita ini pelapor datang ke PLN ya, bagian UP3 gitu ya, PLN Kota X saya sebut ya, untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan memohon solusi di sana. Apakah dia mendapatkan ganti rugi, atau dulunya ayahnya sudah mendapatkan kompensasi, atau apakah memungkinkan untuk dipindahkan gitu, karena ini mengganggu, kata pelapor tuh. Harapannya itu ingin dipindahkan karena mengganggu dan merugikan pelapor. Ini baik dari segi pemanfaatan tanah ya. Yang disayangkan itu pelapor ini tidak mendapatkan penyelesaian atau penjelasan yang jelas dari instansi yang dilaporkan. Nah, itu masalahnya gitu, masalah. Ada yang ditanyakan lagi tadi terkait ini ya, terkait apa
2: posisi hukumnya
8: sebenarnya, harusnya seperti apa begitu ya?
2: Iya, iya.
8: Nah, memang pada dasarnya ini baik di undang-undang kelistrikan ya atau undang-undang cipta kerja ini tuh memang dijelaskan gitu. Dalam hal tanah yang digunakan oleh pemegang izin usaha ini, apabila terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai gitu oleh pemegang hak, ini wajib untuk menyelesaikan tanah tersebut terlebih dahulu gitu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah nantinya ini bisa dilakukan dengan pembayaran kompensasi ataupun juga pemindahan tiang atau gedung listrik itu ke tempat yang lebih baik. Itu biasanya solusi, tapi dilihat dulu dari permasalahan izinnya dan lain-lain gitu masalah.
2: Baik-baik. Kemudian juga kalau misalkan gardunya ini udah terlanjur berdiri di atas tanah milik warga ya, siapa sebenarnya yang memang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan antar pemilik tanah dengan penyedia layanan listrik, Pak Wil? Ya.
8: Baik. Jika memang ada permasalahan yang serupa ya terkait masalah ini, warga Jabar itu harus terlebih dahulu ini datang ke perusahaan teknis, dalam hal ini kan PLN ya. PLN itu kan banyak ya kantornya, ada macam-macam ya, ada ULP, kemudian ada UP3, itu memang dibagi berbagai kasusnya gitu ya, berbagai permasalahannya. Nah, untuk ke tingkat yang lebih tingginya itu ada UP3 gitu, ULP tingkat bawahnya dari UP3 gitu. Nanti silakan masyarakat ini untuk menyampaikan dulu pengaduan kepada mereka gitu ya, sesuai dengan tingkat laporan dan wilayahnya masing-masing. Misalnya kalau ingin di wilayah Tasik misalnya ya, itu kan ada UP3 Tasik, wilayah Sumedang itu ada juga begitu. Tiap kota kabupaten itu memiliki kantor yang memang mengurusi permasalahan teknis itu. Nantinya solusinya yaitu dilihat dulu apakah ini misalnya harus dipindahkan, itu biasanya ada kajian-kajian khusus dulu yang dilakukan oleh PLN untuk dipindahkan kemana gitu. Itu pasti nanti ada solusi yang diberikan oleh PLN. Nah, ketika tidak direspon ya itu enggak nanti bisa ke kita.
2: Baik. Kemudian juga ini yang jadi sering persoalan tuh, apakah pemilik tanah berhak mendapatkan kompensasi atau bentuk ganti rugi ya, karena sebagian lahannya mungkin digunakan untuk kepentingan fasilitas kelistrikan seperti itu, Pak Wil.
8: Betul. Ya itu memang mungkin dulunya kan, oleh kalau kasus yang ini tuh memang sudah berdiri dari tahun 9 berapa ya, udah lama sekali gitu. Jadi itu bisa jadi ada perjanjian antara pemiliknya dulu gitu, apakah ada kompensasi atau tidak. Nah, ketika masyarakat menuntut kompensasi terkait hal tersebut, ini memang tidak bisa semena-mena bahwa ketika misalnya berada di dalam tanah rumah milik pelapor udah pasti dapat ganti rugi. Nah, itu kita memang belum bisa memastikan itu. Perlu ada kajian-kajian terlebih dahulu yang dilakukan oleh PLN selaku perusahaan teknis dalam dunia kelistrikan. Itu harus dilihat dulu permasalahannya itu seperti apa gitu. Tidak semena-mena langsung pasti dapat gitu. Solusinya itu aja dua biasanya. Mendapatkan kompensasi atau memang dipindahkan gitu masalah.
2: Baik. Kemudian Pak Wil, kalau kita lihat dari sisi pelayanan publik ya, ketika warga mengadukan persoalan seperti ini misalkan ke ombudsman, apa yang biasanya menjadi fokus pemeriksaan ombudsman, Pak? Apakah lebih melihat ke aspek administrasi pelayanan atau juga soal hak warga juga dipantau juga?
8: Ya, betul. Baik. Untuk apa yang dilakukan oleh ombudsman ketika ada laporan-laporan ini terjadi gitu ya. Yang pertama kan memang pelapor harus menempuh upaya internal. Ketika mentok upaya internal tersebut dilakukan, maka ombudsman kan yang turun. Nah, ketika ombudsman turun ya pasti hak pelapor dalam hal ini yang dirugikan ya, itu pasti kita lihat, kita pertimbangkan seperti apa gitu, apakah ada perjanjian atau ada apa namanya solusi. Nah, solusi yang terbaik, jadi solusi penyelesaian terbaik untuk pelapor dari instansi yang dilaporkan itu seperti apa.

0: pemberitahuan kita sampaikan juga, memberikan saran kita ke PLN untuk pemberitahuan pemadaan ini dapat juga kan ya dilakukan di kanal-kanal misalnya media sosial PLN, baik Instagram, website, TikTok dan lain-lain gitu. Agar ini masyarakat juga mengantisipasi gitu ya, dan meminimalisir gitu kerugian bagi masyarakat sedang melakukan aktivitas. Hingga terhenti kan banyak tuh aktivitas yang justru terhenti gara-gara pemadaman yang berlarut gitu ya, berjam-jam. Misalnya contoh usaha ikan gitu, nanti kalau mati berjam-jam itu kan mati nanti ikannya gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus dihindari oleh kita bersama gitu. Nah Mangga, nanti kalau ada permasalahan-permasalahan pelayanan publik ya, baik tadi yang disampaikan di awal, masalah tagihan listrik, P2TL, kemudian pemasangan listrik yang tidak sesuai, atau ada yang memang berada di dalam rumahnya gitu, itu Mangga silakan koordinasi ke kita gitu. Koordinasi ke Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat. Itu mungkin masalah.
1: Baik, Pak Wil, terakhir mungkin pesan dari Ombudsman RI Jawa Barat yang memang katakanlah masyarakat menemukan gardu listriknya berdiri di tanah miliknya, tapi belum memahami status dan hak mereka seperti apa, Pak?
0: Ya, baik, ketika memang masyarakat tadi belum memahami haknya seperti apa, apakah berdiri di rumahnya atau tidak, ya silakan berkoordinasi dengan pihak PLN terlebih dahulu gitu ya, baik PLN ULP ataupun UP3 yang berada di wilayahnya masing-masing. Dan apabila sudah diadukan namun tidak ada respon dari pelayanannya gitu, dari penyelenggara layanan dalam waktu misalnya 14 hari kan, kalau di undang-undang pelayanan publik 14 hari untuk menjawab, kemudian 60 hari untuk menyelesaikan. Dalam tahap-tahapan waktu itu tidak bisa diselesaikan, maka nanti bisa berkoordinasi dengan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat ya, di nomor WA 0811-9863-737 atau melalui email di pengaduan.jabar@ombudsman.go.id atau bisa juga datang langsung ke kantor kita di Jalan Kebonwaru nomor 1 Kot Bandung. Kini itu masalah.
1: Baik, baik. Terima kasih tentunya Pak Wildan sudah berkenan berbincang bersama kami.
0: Sama-sama, Pak.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Jawa Barat, Wildan Fauzi.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Bro, 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah tidak terasa nampaknya kan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya Lan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tentunya juga Anda boleh sampaikan juga pendengar ketika mengalami berbagai kendala-kendala ya terkait dengan pelayanan publik. Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760. Alan Albana pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Nomor 61 Bandung. Selamat siang pendengar, cuaca sudah mulai terik ya siang hari ini. Tapi tentunya di teriknya siang hari ini semoga selalu membawa semangat baru untuk Anda menyelesaikan tugas Anda di akhir bulan. Sudah masuk tanggal 31 saja ya, besok sudah masuk awal bulan 1 Agustus 2026 pas hari Sabtu begitu ya. Menemani aktivitas Anda hingga jelang sore hari nanti, Widya Perdani masih bersama Rizka Slavina, bersama juga nanti dengan Dinda Lestari akan menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung menerbitkan kebijakan baru yang wajib dipatuhi oleh seluruh orang tua atau wali murid serta siswa SD dan SMP negeri. Aturan baru ini adalah mewajibkan para orang tua untuk menandatangani fakta integritas, sebuah surat perjanjian resmi sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga dan melindungi anak-anak mereka yang dari bahaya rokok, minuman keras, sampai narkotika. Pendengar, langkah penerapan kebijakan yang berlaku ketat bagi orang tua hingga anak sekolah ini diumumkan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada peringatan Hari Anti Narkoba beberapa waktu lalu, begitu ya. Dan keputusan Farhan menerbitkan aturan tegas ini tidak muncul begitu saja. Pendengar, kebijakan ini lahir dari keresahan mendalam dan pengalaman pribadi yang telah aktif dalam pergerakan atau gerakan pencegahan narkoba sejak akhir 90-an begitu. Jadi cukup emosional pidato yang disampaikan oleh Wali Kota Bandung, bahwa Farhan membagikan kisah kenangan pahit masa lalunya yang menjadi alasan utama mengapa anak-anak Kota Bandung harus dilindungi sedini mungkin. Farhan juga menambahkan peringatan tegas mengenai bahaya kecanduan yang kerap mengintai usia remaja, pendengar, dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan hal itu akan dirancang agar tidak sekedar menjadi formalitas di atas kertas saja, tetapi juga diterapkan secara bertahap dan ketat. Jadi ada penandatanganan dokumen resmi, setiap orang tua atau wali murid SD dan SMP negeri wajib untuk menandatangani surat fakta integritas. Kemudian ada pengawasan sekolah juga, dan poin-poin larangan. Jadi dokumen ini semacam mengikat komitmen orang tua secara aktif untuk melarang dan mengawasi anaknya supaya tidak merokok, termasuk nge-vape ya, tidak mengkonsumsi alkohol, juga tidak menyentuh obat-obatan keras maupun narkotika. Tujuan utama dari aturan fakta integritas ini, pendengar, adalah untuk memperkokoh benteng pertahanan terdepan anak, yaitu keluarga. Dan pemerintah Kota Bandung menyadari bahwa penegakan hukum saja ini tidak akan cukup tanpa adanya keharmonisan dan keterlibatan orang tua yang aktif dari rumah.
1: Bandung siang ini.

0: Seperti itu.
1: Seperti itu. Pendengar, Kota Bandung sejak lama dikenal memiliki beragam lokasi favorit untuk beraktivitas fisik ya gitu. Jadi pegiat gaya hidup sehat tentu sudah tidak asing lagi nih dengan ruang publik populer, lapang gazebo gitu ya, atau sarana olahraga Ganesha, Sabuga atau Gor Saparua sampai dengan Stadion UPI nih. Tempat-tempat olahraga di Kota Bandung ini menjadi destinasi utama warga setempat pendengar untuk menjaga kebugaran tubuh tentunya ya. Entah itu setiap hari, setiap minggu ataupun periode tertentu kalau nggak malas cina ya. Tapi olahraga tuh sudah jadi satu kebutuhan nggak sih? Nggak bisa kalau nggak olahraga satu minggu minimal seminggu tuh 3-4 kali bahkan. Bagusnya sih tiap hari olahraga ya. Nah, di tengah banyaknya pilihan tempat latihan fisik dan kebugaran, ada hadir pendengar satu spot hits yang menyedot perhatian warga Bandung. Ada kawasan Kodam 3 Siliwangi di Jalan Seram. Jadi lokasi ini tidak hanya menawarkan area olahraga yang nyaman, tapi juga menyajikan visual luar biasa yang layak disebut sebagai tempat olahraga estetik. Jadi kalau orang-orang yang mengagung-agungkan estetika dimanapun dan kapanpun, kayaknya boleh deh ya olahraganya di

latar belakangnya dengan hamparan langit biru serta pepohonan yang rindang. Wah, popotoan itu bukan olahraga jatuhnya ya. Nanti kalau Widi kesana itu jadinya bukan olahraga malah popotoan. Tapi yang pasti utamakan jaga kesehatan Anda. Minimal nih kalau gak susah untuk nge-gym, gak ada waktunya lain, jalan kaki aja deh. Sekedar untuk keliling-keliling di halaman kantor Anda kayaknya bisa ya. Yang penting Anda berolahraga.

0: Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

58 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 11 nanti pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI guna menyampaikan dinamika olahraga. Selepas itu kami juga akan hadirkan siaran langsung sholat dan khotbah. Sholat Jumat dan khotbah dan sholat Jumat maksud kami dari Masjid Pusdai Jawa Barat yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eckern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eckern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eckern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-0.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Success between Timor Leste and Indonesia. I'm glad to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and player John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam 2 pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

0: meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
1: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok. Skuad Garuda di

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia memuji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang pasal baris sama peserta, apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di hotel ini
0: selama
2: 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bangku, meja, sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
7: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar selepas kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Terima kasih Anda selalu setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu satu buah pengumuman di kesempatan siang hari ini. Mengisi ruang sesuatu yang penting, dan pengumuman datang dari Nino Zufrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zufrianto Eskom dengan ini memanggil PT Jaring Samudra Indonesia tempat di Perum BCV nomor 181 Pasir Impun RT 6 RW 13 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandala Jati Kota Bandung, dan informasi terakhir beralamat di Jalan Ciledug Raya nomor 23A lantai 3 Jakarta Selatan DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 4. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai perkara-perkara antara Sukmawati sebagai penggugat melawan PT Luki Sakti D dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Oleh karena para tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 31 Juli 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.

karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

kami hadirkan satu buah pengumuman pendengar mengisi ruang sesuatu yang penting di kesempatan siang hari ini. Dan pengumuman datang dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung.

0: Bandung tentang panggilan sidang dan isi pengumuman Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Sekar Jingga Laras binti Wahdi Suwardi, tepat tanggal lahir Bandung 19 Juli 1993, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ranca Mekar 2 Nomor 1 RT 6 RW 8 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta Nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 18 November 1926 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang Singgedang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Dede Gusnadi bin Nandang Sutardi sebagai pemohon melawan Sekar Jingga Laras binti Wahdi Suwardi sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung 31 Juli 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi pendengar, segera kami bergabung dengan Masjid Pusdai Jawa Barat guna mengikuti khotbah dan sholat Jumat.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah memberikan perintah kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, lindungi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Allah juga mengingatkan kepada kita, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa, hendaklah engkau takut meninggalkan keturunan yang lemah. Hadirin, ada sebutan yang dimaklumi saat ini oleh kita semua. Sebutan untuk satu generasi, gen alfa, gen Z, gen strawberry dan lain sebagainya. Satu warna, satu bentuk generasi yang apatis, yang tidak peduli kepada orang lain, bahkan relatif menjadi generasi tanpa silaturahim. Kita tidak bisa membiarkan ini berlangku terus. Kita harus selamatkan mereka. Hadirin, la yadkhulul jannata liman la yadkhulul jannata qati'un. Rasulullah mengingatkan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Siapa yang memutuskan silaturahim? Mungkin kita yang membiarkan anak-anak kita tumbuh seperti itu. Kita yang sudah tidak ngobrol dengan anak-anak kita. Kita yang hanya suka melihat prestasi anak dari angka-angka yang ada di rapornya. Kita hanya melihat prestasi anak dari akademiknya saja. Kita biarkan mereka tidak bersilaturahim. Bahkan terlalu banyak orang tua yang ngajak anaknya untuk bermain ke rumah saudaranya dan anaknya menolak karena alasan malas. Hadirin, jangan kita maklumi itu. Kita harus secara kreatif membangun sebentuk iklim yang membuat anak-anak kita kembali tumbuh bersilaturahim. Tidak apatis. Acuh tak acuh terhadap kondisi di sekitarnya. Itu artinya kita membiarkan anak-anak kita, keturunan kita menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Bahkan mungkin kesolehan kita pun tidak ada artinya. Karena kita membiarkan orang lain tidak soleh. Karena apatisnya kita terhadap keturunan kita. Budaya kembali ngobrol dengan anak-anak harus dihidupkan. Sebesar apa rizki yang kita cari sampai kita menyibukkan diri dan kita tidak sempat berbincang dengan mereka. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna marrukub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, arrukubu ladzi laisallahul walad, orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Rasulullah mengingatkanlah, lakinnal ladzi lahul walad walam tuqaddim min waladihi syai'a. Bukan yang tidak punya anak, mungkin punya anak bahkan banyak, tapi tidak ada satu pun anaknya yang mampu memberikan kebahagiaan akhirat buat kita orang tuanya, tidak mampu memberikan keberuntungan akhirat buat kita orang tuanya. Hadirin, anak kita mungkin kelak memiliki status sosial yang sangat terhormat, tetapi mereka hadir sebagai satu generasi yang sendiri, bukan generasi yang bermasyarakat. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia itu zon politikon, makhluk yang bergaul, sementara yang sendiri itu hewan. Sekarang sedang digiring, entah teknologi, entah apa yang menggiring sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang apatis. kita muslimin sepertinya haram memaklumi adanya generasi Z, generasi Alpha, generasi Strawberry, itu haram. Itu peringatan, peringatan kepada kita untuk mengubah generasi itu supaya anak-anak kita tumbuh kembali betul-betul menjadi hamba Allah yang khawatir melihat orang lain sengsara, khawatir melihat orang lain tidak sholat, khawatir melihat orang lain tidak bisa baca Quran, khawatir melihat orang lain sulit untuk sujud kepada Allah karena lapar atau sakit. Generasi yang penuh perhatian, generasi yang hatinya sensitif. Apa penyebab ini semua? La haula wala quwata illa billah. Mungkin kita sudah meninggalkan amal dari ayat Quran. Hadirin, Quran itu artinya bacaan. Bacaan itu artinya ketika kita membaca, kita mengerti. Kalau hanya sekedar membunyikan tanpa mengerti, itu bukan membaca, tetapi berbunyi. Harus kita pahami satu ayat, kalaupun kita tidak tahu, sudah disiapkan fasilitas terjemahan di sebelahnya, dan di sekitar kita banyak ulama yang bisa kita tanyai tentang makna kalau kita tidak paham. Al-Quran diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disebarkan kepada kita agar kita mendapatkan nasihat dari Al-Quran itu. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Baca Al-Quran dan nasihati diri kita. Kalau dalam surat 1 ayat 1 ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, artinya sebelum membaca Al-Quran semuanya, yakini oleh kita bahwa Allah pengasih penyayang. Sehingga perintah potong tangan yang ada dalam Al-Quran, kita fahami sebagai kasih sayang Allah. Perintah ranjam dalam Al-Quran, kita fahami sebagai kasih sayang Allah. Perintah kisos dalam Al-Quran, kita fahami sebagai kasih sayang Allah. Karena di ayat 1, surat 1, kita yakini Allah pengasih penyayang, itu nasihat. Bahkan ibadah juga adalah nasihat. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang salat, yang dari salatnya dia lalai, dari salatnya dia tidak mengambil nasihat. Dalam salat ada takbir Allahu Akbar, maka tugas kita membangun kemerendahan diri di hadapan Allah. Setelah kita merendah di hadapan Allah, baru kita akan bisa menyaksikan betapa mengagumkannya Allah. Kalau kita masih protes terhadap keputusan Allah, berarti kita belum menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita masih sombong. Bagaimana kita bisa melihat keagungan Allah kalau kita masih sombong di hadapan Allah? Seperti seorang suami yang tidak mampu melihat keindahan istrinya, seorang suami yang tidak mampu mengagumi istrinya, dia sombong di hadapan istrinya. La yadkhulul jannata liman kana fi qalbihi mithqala dzarratil kibr, tidak akan mendapatkan surga, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seorang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Letih sekali suami yang sombong di hadapan istrinya karena dia tidak pernah melihat keagungan, kemuliaan, kebaikan istrinya, bahkan tidak melihat istri sebagai amanah dari Allah yang harus dituntun baik sampai mendapatkan jannah. Mungkin ini alasan ada hadirnya gen alfa, gen zeta, gen apalagi itu. Gen yang araraneh seperti yang kita saksikan sekarang. Tidak mengamalkan Al-Quran, tidak dinasihati oleh Al-Quran. Jelas Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan rumah tangga adalah perjalanan litas kunu ilaiha. Agar engkau, kalian laki-laki dan anak-anak punya tempat pulang, sakinah. Sakinah itu istri. Istri yang sakinah adalah istri yang menjadi tempat pulang. Maskanah dalam bahasa Arab artinya rumah. Sakinah itu pangbalikan, tempat pulang. Istri sebagai base camp. Anak betah pulang ke rumah ibunya karena ibunya menyenangkan. Suami betah pulang ke rumah istrinya karena istrinya nyaman, menenteramkan. Kalau kita punya pertanyaan pada diri kita, ah istri saya enggak gitu. Jangan salahkan istrinya, salahkan diri kita yang memimpinnya. Karena nisa'ukum harsulakum fatu harsakum annasyitum. Istrimu adalah kebun-kebun bagimu. Dia kebun, bikin indah. Kalau kita merasa bosan dengan kebun kita, perbaiki. Buat indah lagi, jaga kecantikan kebun kita. Sehingga kita betah pulang ke kebun kita. Sekarang anak-anak lebih suka di jalan, kalaupun di rumah tidak bersama ibunya, tetapi di kamar bersama handphonenya. Demikian juga suami malas pulang karena capek mendapatkan pertanyaan yang banyak dari istri ketika pulang, atau tuntutan yang banyak. Hadirin, istri akan mudah taat kepada kita suaminya kalau kita menjadi suami yang mengagumkan. Anak akan mudah taat kepada ibunya kalau ibu tampil sebagai ibu yang mengagumkan, dan ibu dibentuk oleh suaminya untuk menjadi ibu yang mengagumkan. Generasi sekarang sudah kehilangan ketaatan. Anak yang taat kepada ibunya, betul-betul taat karena kagum kepada ibunya, akan menjadi anak yang mampu memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Kecerdasan intelektual dilatih oleh akademiknya. Kecerdasan spiritual dilatih oleh ibadahnya. Sementara kecerdasan emosional dilatih oleh ketaatannya. Kita laki-laki taat kepada Allah. Istri taat kepada suami karena Allah. Itu kecerdasan emosinya akan terlatih dengan baik. Dan anak taat kepada ibunya. Sekarang sudah terbalik. Anak taat kepada teman, ibu taat pada anak, suami taat kepada istri. Sudah terbalik, kecerdasan emosi kita sudah runtuh. Hadirin, kalimatnya pendek saja di akhir khutbah pertama ini. Selamatkan anak kita. Jangan sampai mereka menjadi ahli neraka, gara-gara mereka tidak mampu bersilaturahim. Ngobrol lagi sama anak-anak, sama cucu. Berbincang lagi, jalan-jalan bersama lagi. Tidak usah ada kalimat nasihat, cukup bersenang-senang dengan mereka dengan kesenangan yang kita atur konstruktif. Sehingga mereka kembali memiliki tempat bersandar, dan mereka bersandar di tempat yang menenteramkan. Ketentraman mereka ada pada kita, orang tuanya. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, kita laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga kita. Kalau kita pelit, mungkin istri tidak perlu meminta nafkah kepada suaminya, biar Allah saja yang menghukumnya. Pahami itu. Sekecil apapun kita memiliki rizki, berikan kepada keluarga kita sebagai nafkah. Dan catatannya, nafkah itu bukan hanya memberikan uang. Ini supaya keluarga kita sakinah. Bukan hanya itu. Memberikan perhatian dengan mata, menyimak dengan telinga, memberikan rasa tanggung jawab, dan betul-betul berjuang. Memperjuangkan agar pasangan kita dan anak-anak kita tidak pernah sakit hati oleh kita. Perjalanan rumah tangga adalah perjalanan belajar untuk semakin hari semakin bijaksana. Bukan hanya perjalanan saling meminta satu sama lain. Ketika istri salah, perlukah suami marah? Tidak. Rasulullah mengingatkan, la tagdob walakal jannah, jangan marah. Kalau tidak marah, bagimu ada surga. Ketika istri salah, Allah juga tidak negur langsung kepada istri kita yang salah. Tapi Allah tunggu sadar dan istighfarnya. Sampai istri mengucapkan istighfar. Kenapa kita melebihi Allah? Ketika istri kita salah, tanpa lirik kanan, lirik kiri, kita langsung memarahi istri kita. Masya Allah. Berikan kepada keluarga kita iklim di mana kita tidak memberikan kesempatan orang lain berbuat salah. Islam itu bukan menghukum. Islam itu bukan membunuh, mematikan. Islam itu membangun. Wajib ditegakkan hukum potong tangan bagi pencuri. Wajib. Haram orang yang dengan sengaja menolak hukum potong tangan. Tapi yang lebih harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan iklim di mana masyarakat kita tidak ada lagi yang mencuri karena cerdas, pinter, dan makmur. Perlu hukum ranjam bagi penzina, wajib. Itu Quran itu. Yang menolaknya haram itu. Tapi bagaimana kita membuat supaya tidak ada lagi yang perlu diranjam. Rumah kita dibuat sejuk, sakinah. Istri betul-betul menjadi tempat pulang. Suami betul-betul pemimpin yang dipanut karena mengagumkan. Anak-anak kagum kepada kedua orang tuanya. Karena akhlak kedua orang tuanya baik. Maka tidak akan ada kegelisahan batin yang merusak. Yang akhirnya setan ikut campur untuk mewarnai kegelisahan ini dengan zina. Hukum itu wajib. Kita tegakkan, tapi mari kita bangun. Apa yang menjadi misi kerja Rasulullah SAW? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membangun kesempurnaan akhlak manusia. Ibadah menasehati kita. Dan kita akan berakhlak mulia karena ibadah menasehati kita. Dan akhlak mulia kita diukur dengan cara kita bersilaturahim. Dan ketika kita sukses dalam bersilaturahim, baru kita akan disebut sebagai manusia yang bertakwa. Bertakwa itu karena hadirnya silaturahim. Dan silaturahim ini menjadi alat ukur dari baik tidaknya akhlak kita. Dan akhlak kita adalah ukur, alat ukur dari mabrur dan tidak mabrurnya ibadah kita. Mudah-mudahan Allah tuntun terus kita untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kasihan, Pak. Kasihan. Anak kita tidak minta lahir. Cucu kita tidak minta lahir. Kenapa kita lahirkan, kemudian secara apatis kita biarkan, dan mereka akhirnya lahir dan menjadi ahli neraka karena kita. Kasihan, Pak. Kasihan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Marilah kita bermunajat. InsyaAllah Allah mendengarkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami. Ampuni pasangan hidup kami. Ampuni putra putri kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Pada saat ini kami memohon khusus padamu ya Allah. Bimbing tuntun anak-anak kami ya Allah. Sehatkan jiwa mereka ya Allah. Sehatkan pikiran mereka ya Allah. Sehatkan pergaulan mereka ya Allah. Jangan kau biarkan anak-anak kami tersesat ke ruang-ruang gelap yang dituntun secara langsung oleh yang kau laknat, setan. Ya Allah, pada saat ini pun kami memohon padamu ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Sayangi mereka ya Allah, karena mereka telah menyayangi kami. Anugerahkan rizki bagi kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah, karena rizki mereka pernah kami manfaatkan untuk perjalanan hidup kami. Sehatkan kedua orang tua kami, ya Allah, karena mereka juga selalu menjaga kesehatan kami. Jangan kau biarkan kedua orang tua kami terluka di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah. Karena mereka juga selalu menjaga kami agar kami tidak terluka. Ya Allah, jadikan kedua orang tua kami ahli surgamu tanpa hisab. Karena mereka juga selalu saja menganugerahkan surga bagi kami tanpa syarat. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah, sepenuhnya. Karena mereka pun selalu memaafkan kami anak-anaknya saat kami bersalah dan kami lupa meminta maaf kepada mereka. Ya Allah, kami serahkan kedua orang tua kami padamu untuk kau sayangi, untuk kau bahagiakan, untuk kau jadikan mereka ahli surgamu. Ya Allah, kami serahkan negeri ini padamu untuk kau bimbing, untuk kau tuntun. Jangan kau biarkan negeri ini membuat kami menjadi kufur kepadamu, membuat kami bergibah, membuat kami melakukan sesuatu hal yang engkau tidak ridho. Kami titipkan negeri ini padamu, ya Allah. Jadikan negeri ini baldatun tayyibatun warubun ghafur. Dan suatu saat engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Saat kami sujud, saat kami membaca Al-Quran, saat kami sholat, saat kami berbuat baik. Dan izinkan kami terus bisa melakukan kebaikan sehingga tidak lagi setan sempat mengganggu dan menggoda kami karena kami sibuk berbuat baik. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzamu dengan ketentraman kasih sayangmu. Dan pada hari kebangkitan nanti, ya Allah, bangkitkan kami dengan ridhomu untuk engkau bawa kami ke surgamu. Kami berserah sepenuhnya padamu, ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. As-salatu jami'ah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

رب اجعل هذا تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعل

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Adapun hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keriduan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar setelah kami hadirkan ke ruang dengar Anda khotbah dan sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Kami masih akan menemani aktivitas Anda bersiap menyelesaikan tugas di akhir bulan begitu ya, karena besok sudah masuk akhir pekan tanggal 1 pula, ini hari terakhir di bulan Juli. Sudah berapa persen kesiapan Anda menyelesaikan target kerja Anda di pekan ini? Kami menemani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia masih di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: Kebrigger, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Peserta sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Garut mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi info BMKG. Kemarau panjang keringkan irigasi di 15 kecamatan di Subang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Widya Perdani. RRI Pro 2 Bandung bersama English Law Club menggelar kegiatan bertajuk English Corner dengan tema Dreams Dare Do di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti 97 peserta yang terdiri atas pelajar SMA dan mahasiswa sebagai upaya mendorong keberanian berbicara berbahasa Inggris di kalangan generasi muda. Direktur Program dan Produksi RRI, Mistam, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen RRI dalam memotivasi generasi muda agar percaya diri menggunakan bahasa Inggris di tengah tuntutan era global. Menurutnya, kemampuan berbahasa Inggris dapat membuka peluang lebih luas seperti untuk mengakses ilmu pengetahuan, melanjutkan pendidikan maupun berkarir di tingkat internasional. Mistam mengatakan, kita memberikan motivasi kepada adik-adik kita untuk di seluruh Indonesia bahwa di era global tidak hanya piawai menggunakan bahasa lokal atau bahasa Indonesia, tetapi dalam berinteraksi lintas batas harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Mistam menambahkan RRI juga ingin membangun kebiasaan generasi muda untuk aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris melalui komunitas yang dikemas dengan konsep menarik dan menyenangkan. Ia juga mengapresiasi berlangsungnya kegiatan tersebut dengan baik dan meriah. Farhan beralih ke informasi lainnya. Peserta sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Garut mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi info BMKG yang menyediakan informasi cuaca, gempa bumi hingga potensi tsunami secara real time. Irwan Rudiawan melaporkan.
1: Di kesempatan membuka kegiatan sekolah lapang gempa bumi atau SLG Kabupaten Garut tahun 2026, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi, menjelaskan keberhasilan mitigasi bencana membutuhkan kolaborasi antara BMKG dan pemerintah daerah. BMKG berperan dalam mendeteksi dan menyampaikan informasi peringatan dini, sedangkan pemerintah daerah bersama BPBD bertugas menindaklanjuti informasi tersebut untuk melindungi masyarakat. Selain memperoleh materi mengenai potensi sumber gempa di wilayah masing-masing, peserta juga mendapatkan edukasi penggunaan aplikasi info BMG yang menyediakan informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara real time.
2: Ada sekolah lapang gempa bumi, Pak. Selain ada sekolah lapang gempa bumi, izin Pak Bupati, kita juga mengadakan sekolah lapang iklim untuk para petani. Terus untuk para nelayan, kita mengadakan sekolah lapang cuaca nelayan, Pak. Jadi mudah-mudahan ini membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Jadi apa sih sekolah lapang gempa itu? Nah, sekolah lapang gempa itu bagaimana informasi BMKG yang kami punya alat deteksi gempa dengan berbagai macam alat itu sampai ke masyarakat. Jadi BMKG bekerja di hulu, Pak, pemerintah daerah, dan BBD bekerja di hilir, Pak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ade Ginanjar menyampaikan sekolah lapang gempa bumi merupakan langkah konkret dalam memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Pihaknya juga terus mendukung penyediaan peralatan pemantauan gempa bumi dan instalasi IEEWS di wilayah-wilayah prioritas.
0: Wakil Panglima TNI tegaskan perwira TNI Polri harus kritis dan memberikan solusi membangun dalam menyikapi kondisi saat ini. Laporan Marliawan Yusuf.
3: Sebanyak 157 perwira menengah TNI dan Polri serta perwira siswa mancanegara resmi menyelesaikan pendidikan reguler di Krek 55 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026. Penutupan pendidikan dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi mewakili Panglima TNI di Gedung Sesko TNI kemarin. Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa kelulusan dari Sesko TNI bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal pengabdian untuk menerapkan ilmu kepemimpinan dalam setiap penugasan. Ia meminta seluruh lulusan menjadikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan sebagai bekal untuk menjawab berbagai tantangan pertahanan negara, sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertahanan.
4: Mengaplikasikan ilmu yang selama ini Anda peroleh di Sesko TNI. Banyak persoalan program-program pemerintah yang tentunya berkaitan dengan pertahanan. Pemimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusannya. TNI, Polri pasti beririsan di situ. Bagaimana Anda mengaplikasikan nanti di lapangan, apa yang Anda bangun hari ini, Anda implementasikan nanti di lapangan.
3: Lebih lanjut, Wakil Panglima TNI mengatakan, konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA harus diimplementasikan oleh para lulusan Sesko TNI bersama Polri dalam menjaga kedaulatan negara. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika keamanan global yang terus berkembang menuntut TNI untuk semakin adaptif dan siap menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Ia berharap seluruh lulusan Sesko TNI mampu menjadi pemimpin yang profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengembangkan satuan yang dipimpinnya demi memperkuat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perketat potensi pajak guna terus mengantisipasi kebocoran pajak, salah satunya dengan digitalisasi pajak, sehingga Kabupaten Tasikmalaya semakin mandiri dan tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat ke daerah. Laporan Nova Nugraha.
5: Guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari pajak, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus memaksimalkan potensi objek pajak yang ada. Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran pada sektor pajak. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan hal ini perlu dilakukan agar target pembangunan daerah dapat dimaksimalkan, termasuk agar daerah tidak selalu bergantung dan mandiri dari transfer keuangan pemerintah pusat, sehingga segala tujuan pembangunan tidak akan tersendat akibat ketersediaan anggaran dan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
6: Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi, memperkuat pengawasan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.
5: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singaparna, menilai digitalisasi pajak sudah seharusnya dilakukan pemerintah daerah, terlebih dengan beberapa kasus yang ada di mana pajak kerap disalahgunakan, sehingga rakyat akhirnya merasa dibohongi, di mana uang yang mereka setorkan untuk pembangunan daerah malah disalahgunakan oleh oknum, sehingga warga tidak merasakan dampak pembangunan dari pajak-pajak yang telah dibayarkan.
7: Nah, kalau sistemnya digitalisasi, jadi tidak ada calo, tidak ada oknum-oknum yang bermain gitu. Zaman modern pakai IT gitu.
5: Sedangkan selain optimalisasi pajak, pemerintah daerah juga terus menggali sumber pendapatan lain, termasuk dari potensi sumber PAD baru yang saat ini terus digali.
0: Kemarau panjang keringkan irigasi di 15 kecamatan, sementara itu Kodim 0605 Subang bantu 4 titik pengeboran sumur bor air bersih. Ruslan Effendi melaporkan.
8: Musim kemarau panjang yang diprediksi BMKG pada tahun 2026 menyebabkan sejumlah saluran irigasi di Kabupaten Subang mengering. Kondisi paling parah terjadi di 15 kecamatan, sebagian besar berada di wilayah Pantura. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda menyebut wilayah terdampak meliputi Pusaka Jaya, Pusaka Nagara, Legon Kulon, Patok Besi, Belanakan, Compreng, Cipunagara, Pabuaran, Cipendoy, Pagaden Barat, Subang, Tanjung Siang, Cisalak, Dawan, dan Sagala Herang.
9: Itu 15 kecamatan yang telah mengalami kekeringan untuk irigasi pesawahan.
8: Akibat kekeringan, area pesawahan milik petani mulai retak dan kekurangan air. BPBD Subang khawatir kondisi ini akan mengancam produksi dan ketahanan pangan daerah jika terus berlanjut. BPBD mengimbau masyarakat dan petani untuk menghemat air serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi untuk membantu wilayah terdampak. Sementara itu, di tengah kondisi tersebut, menurut Bintara Tinggi Bakti TNI, Teritorial Kodim 0605 Subang, Serma Andri Supriyadi, Kodim 0605 Subang hadir melalui program Manunggal Air Bersih tahun 2026. Program bagian dari Astacita Presiden Prabowo telah menyelesaikan 4 titik pengeboran air bersih.
10: Apalagi kan di warga situ radiasinya sangat jauh, Pak, untuk cuci, segala macam kebutuhan rumah tangga itu. Dengan adanya program ini sangat membantu bagi masyarakat tersebut.
8: Keempat titik tersebut berada di SMP 3 Cipunagara Desa Sidajaya, Kampung Sumerjaya Desa Sidajaya, Dusun Jati Baru Desa Ciasem Tengah, dan Desa Legon Kulon. Lokasi ini dipilih karena menjadi prioritas daerah yang mengalami krisis air bersih. Kodim 0605 Subang berharap kehadiran air bersih ini dapat membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung keberlanjutan ketersediaan air.
0: Sesuai dengan data pendidikan di Kabupaten Cianjur dari semua jenjang PAUD, SD, dan SMP, ruang kelas yang harus direhab sekitar 500-an. Ruang kelas yang rusak. Laporan Ian Sofian.
11: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Cianjur telah mendata semua sekolah yang membutuhkan perbaikan dari mulai jenjang PAUD hingga SMP. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Luri Solihudin, berdasarkan data yang ada dari semua jenjang PAUD hingga SD yang perlu diperbaiki hingga 500-an jumlahnya.
12: Sih, perlu disampaikan bahwa sesuai dengan data pokok pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur, baik semua jenjang PAUD, SD, SMP, ruang kelas baru, ruang rehab yang harus dilaksanakan pada yang rusak itu untuk jenjang SD ada sekitar 500-an ruang kelas yang rusak berat.
11: Selain itu, termasuk perlunya perbaikan ruang kelas lain untuk jenjang SMP, dan untuk jenjang SMP ruang kelas perlu perbaikan sekitar 100 ruang kelas.
12: Nah, kemudian untuk jenjang SMP ada sekitar 100-an lebih ya ruang kelas, sehingga memerlukan penanganan secara preventif. Nah, solusi yang pertama, kita memaksimalkan ruangan kelas yang ada, kedua sehingga dapat terantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan.
11: Sedangkan salah satu upaya dengan memaksimalkan ruangan yang ada sehingga terantisipasi ketika ada hal-hal yang tidak diharapkan, kemudian memaksimalkan potensi yang ada dan mendahulukan skala prioritas, termasuk bantuan dari CSR dan dari hamba Allah.
0: Wali Kota Bandung menyampaikan pengolahan sampah meningkat akibat ketergantungan ke TPA Sari Mukti. Laporan Atep Burhanuddin.
13: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya pengolahan sampah melalui berbagai inovasi dan penerapan teknologi tepat guna. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan air TPA Sari Mukti yang selama ini masih menjadi lokasi utama pembuangan sampah Kota Bandung. Wali Kota Bandung Eparan mengatakan hingga saat ini sekitar 70% sampah Kota Bandung masih dikirim ke TPA Sari Mukti. Namun capaian pengelolaan sampah di tingkat kota terus mengalami peningkatan dan kini telah mencapai sekitar 30%. Menurut Parhan, peningkatan kapasitas pengolahan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah agar volume sampah yang dibuang ke TPA harus terus dibuang. Berbagai program pengurangan sampah dari sumbernya hingga pemanfaatan teknologi pengolahan terus didorong di berbagai wilayah Kota Bandung. Dia juga mengungkapkan perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan sampah di Kota Bandung semakin besar. Hal itu ditunjukkan dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendukung penerapan teknologi yang mampu meningkatkan aktivitas pengolahan sampah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan akhir.
14: Kita masih sangat mengandalkan TPA Sarimukti, 70%. Nah, tapi pengolahan sudah meningkat ke sampai 30%. Itu sebabnya minggu lalu Menko Pangan datang khusus ke Kota Bandung bersama dengan Kepala BRIN untuk memastikan bahwa teknologi tepat guna digunakan untuk pengolahan sampah di Kota Bandung yang sudah meningkat ke 30%. 70%-nya semua masih ke Sarimukti. Alhamdulillah, warga Kota Bandung juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dan dari pemerintah provinsi, khususnya untuk program pengolahan sampah organik atau kita sebut dengan gaslah.
13: Paran menambahkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apresiasi tersebut terutama diberikan atas konsistensi Kota Bandung dalam pengembangan program pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Program Kang Pisman, Kurangi Pisah dan Manfaatkan selama ini menjadi salah satu gerakan andalan pemerintah Kota Bandung dalam mengedukasi masyarakat agar mengurangi timbunan sampah, memilah sampah sejak dari rumah, serta memanfaatkan sampah organik menjadi produk yang bernilai guna.
0: Dan pendengar, berikut kami hadirkan mini feature dengan topik Tutup Tahun Cirende Ketika Syukur Menjadi Warisan Yang Tak Lekang Oleh Zaman, disampaikan Abot Gunawan.
15: Langit pagi di Kampung Adat Cirende, Kota Cimahi terasa berbeda. Ribuan orang membadati kawasan kampung adat yang berada di lereng perbukitan itu. Bukan hanya masyarakat Cimahi, tetapi juga dari pengunjung lainnya seperti Sukabumi, Garut, Subang, Tasikmalaya, dan sejumlah daerah lainnya. Hingga berbagai daerah lainnya datang untuk menyaksikan sebuah tradisi yang telah bertahan lintas generasi. Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Cirende kembali menggelar puncak syukuran kampung adat yang bertajuk Tutup Tahun 1959 dan Ngembang Tahun Satu Sura 1960 Saka Sunda. Kegiatan ini diselenggarakan setiap bulan Juli. Kampung adat ini berubah menjadi ruang perjumpaan antara budaya, spiritualitas, dan juga kecintaan terhadap alam. Dari gerbang kampung, ratusan warga berjalan beriringan membawa hasil bumi, singkong, padi, buah-buahan, hingga aneka hasil panen diangkat penuh kebanggaan menuju balai adat. Tidak ada kemewahan yang dipamerkan, yang mereka bawa adalah rasa syukur. Prosesi demi prosesi berlangsung hikmat. Doa bersama dipanjatkan, masyarakat kemudian diajak merenungkan perjalanan hidup selama satu tahun terakhir, melakukan refleksi diri sebelum memasuki tahun adat yang baru. Tokoh Kampung Adat Cirende, Abah Widi, menjelaskan bahwa setiap tanggal dalam kalender Saka Sunda memiliki makna yang paling berkaitan.
16: Ya, kebetulan hari ini sebetulnya membentuk apa, kalau orang Sunda itu bentuk rasa rumasa atau bentuk terima kasih. Apa yang harus kita terima kasihkan terhadap saat ini? Mungkin kita diberi kesehatan hari ini, lalu dikasih rezeki dan sebagainya. Yang lebih penting lagi, ini Abah selalu hari ini bisa menjalankan yang namanya ritual adat.
15: Makna itu bermuara pada satu hal, yaitu bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas rezeki, dan bersyukur karena masih diberi kesempatan menjalani kehidupan. Bagi masyarakat Kampung Cirende, rasa syukur diwujudkan dalam sembahyang adat yang dilakukan bukan hanya pada waktu tertentu saja, tetapi menjadi sikap hidup setiap hari.
16: Sembahyang, kalau orang muslim itu sholat. Kalau dia ada itu sembahyang. Jadi setiap menit, setiap detik harus kita sembahyang. Apa yang kita dapat itu harus diterima kasihkan kepada Tuhan.
15: Filosofi itu bahkan hadir dalam benda-benda sederhana. Di sebuah persimpangan kampung, terlihat kendi dari tanah liat. Di dalamnya terdapat air jernih, di atasnya tumbuh tanaman muda. Bagi sebagian orang, mungkin itu adalah hanya hiasan. Namun, bagi masyarakat adat Cirende, kendi adalah simbol bumi yang harus dijaga. Air melambangkan sumber kehidupan, sementara tanaman muda menjadi pesan agar manusia terus menanam dan merawat alam demi masa depan anak cucunya. Tidak jauh dari sana, aroma kemenyan perlahan mengepul. Di atas meja tersaji berbagai olahan singkong. Semua mengingatkan bahwa manusia hidup dari alam, sehingga sudah sepatutnya menjaga keseimbangan. Komitmen itu bukan sekedar ucapan. Masyarakat Cirende menjaga kawasan hutannya dengan membagi wilayah menjadi hutan tutupan, hutan larangan, dan hutan baladahan. Tidak boleh sembarangan ditebang dan tidak boleh dialihfungsikan. Di kampung ini, sekitar 60 kepala keluarga tetap menjadikan terasi atau nasi singkong sebagai makanan pokok. Sebuah bukti bahwa ketahanan pangan bisa dibangun dari kearifan lokal.
16: Ini dari orang luar negeri datang ke sini, ini butuh fakta. Mereka datang ke sini ingin faktanya yang sebenarnya. Memang di warga Abah yang 60 kakak itu yang gak pernah makan beras. Itu fakta di lapangan. Makanya sampai sekarang Cirende ini menjadi pusat edukasi. Mereka belajar ke sini. Itu magnetnya di ketahanan pangan.
15: Bagi para pengunjung, syukuran tutup tahun yang diselenggarakan oleh Kampung Adat Cirende bukan hanya menjadi tontonan budaya. Lebih dari itu, mereka menyaksikan bagaimana sebuah komunitas mampu mempertahankan identitasnya di tengah perubahan zaman. Seperti yang dirasakan Asep Gunara, warga asli Kota Cimahi yang hampir setiap tahun datang ke Cirende. Menurut Asep, yang membuatnya selalu kembali bukan hanya pertunjukan seni, tetapi semangat masyarakat yang menjaga warisan leluhur.
17: Di tengah peliknya Kota Cimahi, masih ada kebudayaan yang masih dapat dipertahankan, yaitu Kampung Cirende. Kan Kampung Cirende dikenal dengan nasi singkongnya, kan mempertahankan budaya mereka, sehingga walaupun ada krisis itu mereka tetap tidak terpengaruh karena mereka mempunyai suasana pangan sendiri, yaitu nasi singkong.
15: Hal senada juga disampaikan Rustandi, warga Kelurahan Utama Cimahi Selatan. Baginya, acara tutup tahun yang diselenggarakan oleh Kampung Adat Cirende selalu menjadi agenda yang dinanti setiap tahunnya, mulai dari pameran UMKM, pentas seni, hingga pagelaran wayang yang menjadi penutup rangkaian acara.
18: Sebagai warga Cimahi, saya melihat Kampung Cirende ini sangat kental sekali ya dengan tradisinya, karena di Kampung Cirende ini sampai sekarang ya dari dulu masih makannya itu dari bahan baku singkong ya. Harapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini di setiap tahunnya tutup tahun terus melakukan kegiatan-kegiatan ya, seperti itu.
15: Di tengah dunia yang terus berubah, Kampung Adat Cirende mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus menghapus akar budaya. Di tempat ini, rasa syukur bukan hanya diucapkan, tetapi dijalani. Alam bukan sekedar dimanfaatkan, melainkan dijaga. Dan tradisi bukan hanya dikenal, tetapi diwariskan. Dari Kampung Adat Cirende Kota Cimahi, inilah kisah tentang sebuah kampung yang menjaga masa depan dengan cara merawat warisan leluhur.

Dan warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.go.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

karena reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi.

0: Secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus dirouting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya, bukan reaktivasi mbak, tapi rerouting, mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti pendengar ya. Jadi tunggu WhatsApp dan SMS Anda untuk request lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda di 0811-220-9760. Namun harus ada informasi yang Widi sampaikan untuk Anda pendengar berkaitan dengan akan adanya pemeliharaan pemancar Pro 1. Maka pemancar Pro 1 ini akan dimatikan sejenak kurang lebih 1 jam di pada pukul 14.30 sampai dengan 15.30 pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin tetap dengar lagu-lagunya, lagu-lagu requestannya diputarkan, boleh disimak di streamingnya RRI. Atau Anda boleh juga download aplikasi RRI Digital ya. Di situ boleh pilih feature Pro 1 RRI Bandung. Jadi tetap bisa request lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti ya.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: kalau udah gak laku harus digimanain.
1: Satu lagu dari Wali dengan Cari Jodoh. Kalau Cari Jodoh berbicaranya bukan laku gak laku, belum dapat aja jodohnya. Karena dan kalau berbicara jodoh juga gak melulu pasangan ya. Bisa jadi jodoh rejeki, jodoh pekerjaan, jodoh apapun itu gitu yang berjodoh dengan kita tuh gak akan kemana katanya. Di 0811-220-9760 kami masih tunggu WhatsApp dan SMS Anda. Tiba-tiba hilang suaranya. Di 0811-220-9760. Dan kembali kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa di pada jam 14.30 ini akan diadakan pemeliharaan pemancar Pro 1 RRI Bandung. Jadi sepertinya sehingga 1 jam ke depan sampai dengan pukul 15.30 Pro 1 akan sejenak berhenti sejenak siarannya untuk dilakukan pemeliharaan pemancar terlebih dahulu. Dan Anda yang masih pengen tetap dengar requestan lagunya, boleh download, boleh didengarkan di streamingnya Pro 1 RRI Bandung, atau mungkin juga dengan menyimak siaran kami di RRI Digital di 100% Indonesia.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul dul dul dul dul. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
4: Cakep.
3: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
5: Bandung siang ini.
2: Lagu Berharap Tak Berpisah ditulis oleh Denny Casmala dan dirilis sebagai single pada tahun 2002. Video musik untuk lagu ini dibuat pada tahun 2002 dan diunggah ulang di YouTube pada tahun 2014. Lagu ini sempat populer pada awal masa rilisnya, namun kembali menjadi populer pada tahun 2019 setelah banyak pendengar yang menyadari bahwa lagu ini kembali rutin dinyanyikan atau diputar di berbagai tempat, mulai dari live music di kafe, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya. Tagar "Izinkan Aku Challenge" bahkan sempat viral di media sosial.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

Kuliner, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Bandung siang ini.
1: Sejumlah ruas jalan di kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
2: Untuk Bandung Cianjur memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep, jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk kota Bandung di daerah Kopo ya, Kelever Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu, kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap. Jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang merawan kejahatan tadi. RT RW setempat itu sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

0: Tidak sedikit kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan PLN, stop kontak yang mulai mengendur atau stop kontak basah. Berikut adalah tips menangani kebakaran listrik. Pertama, putuskan sumber listrik. Segera matikan panel listrik atau MCB untuk menghentikan aliran listrik ke sumber kebakaran. 2. Gunakan APAR atau alat pemadam kebakaran api ringan kelas C. Arahkan alat pemadam ke pangkal api, lalu gunakan gerakan menyapu dari samping ke samping hingga api padam. 3. Gunakan fire blanket atau kain tebal. Fire blanket dapat digunakan untuk menutup api kecil seperti di dapur atau pada pakaian yang terbakar. Selain itu, fire blanket juga membantu melindungi tubuh dari jilatan api dan mengurangi resiko luka bakar. 4. Jangan menggunakan air. Air dapat menghantarkan listrik dan beresiko menimbulkan sengatan listrik. Hal ini justru memperburuk kondisi kebakaran. 5. Hubungi layanan darurat. Jika api tidak kunjung padam, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Jangan biarkan korsleting merenggut nyawa Anda. Cegah bahaya, atasi kebakaran listrik dengan penanganan yang tepat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Geus tak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
4: Iya, Im, bener gitu.
3: Tah, ku kituna, cik atuh kuring nyem 10.000 mah keur meuli pulsa.

0: Bandung siang ini.
1: Untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
2: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan

Lalu kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika, kita ada Cikapundung River Spot, kita juga ada pertigaan Soekarno dan Asia Afrika, kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu, atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk rain speaker, ada mic-nya juga, ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button, kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk, yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandunggo ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera, jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture, harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.

Melalui lirik yang sederhana tetapi kuat, Padi berhasil menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dan penghormatan terhadap sosok wanita dalam lagu Mahadewi. Lagu Mahadewi merupakan salah satu single yang dirilis pada tahun 1999 dalam album Lain Dunia. Album ini terjual sekitar 800 ribu kopi. Secara keseluruhan, lagu-lagu dalam album ini diusung dengan basis musik rock.

56 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang terus setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung, juga Anda yang menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan streamingnya www.rri.co.id. Kami masih hadirkan dan temani aktivitas Anda di jelang sore hari ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia masih di Bandung siang ini.

0: Bandung sore ini.
1: Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
1: Banyak hal positif dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya, kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.
2: Bandung sore ini.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi yang akan menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, satu informasi juga kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan Damkar Kota Cimahi yang meminta warga untuk tidak buang puntung rokok sembarangan. Begitu pemadam kebakaran atau Damkar Kota Cimahi menghimbau masyarakat menghentikan kebiasaan buang puntung rokok atau menyalakan api sembarangan, sebab lahan kering bisa dengan mudah terbakar terutama saat musim kemarau. Hal ini juga terjadi pada kebun bambu di Bedeng Komplek Buana Flamingo, Jalan Padat Karya di Kelurahan Cibeber, pendengar, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang hangus terbakar. Dan insiden ini dipicu oleh hal yang sepele saja namun berdampak fatal. Diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan ke semak-semak kering. Dan menurut keterangan yang didapat tim Damkar Kota Cimahi, kepulan asap tebal mulainya terlihat dari kejauhan di area kebun. Nah, saat didatangi warga, kobaran api rupanya sudah membesar dan menjalar cepat melalap semak belukar yang mengering hingga akhirnya merembet ke area bedeng. Dan tentunya begitu tiba di lokasi, petugas langsung mengisolasi area ya dan melakukan pemadaman hingga dilakukan pendinginan ketat untuk memastikan tidak ada bara tersisa. Mengingat penyebab utama merupakan faktor kelalaian, begitu, human error, tim Damkar Kota Cimahi tidak hanya memadamkan api tetapi juga langsung memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran secara tatap muka kepada warga sekitar.
1: Bandung sore ini.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu.

97.7 Kamanam FM Pro 1 RRI Bandung. Saya harus undur pamit mendengar dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 10 siang tadi ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, dan hingga jelang pukul 19 malam nanti rekan saya Abot Gunawan akan hadir tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia masih di Bandung sore ini. Saya Widya Perdani Nur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas, ya, dari berbagai negara.
3: Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah, tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini Jumat 31 Juli 2025. Kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon. Bersama saya, Bot Agus Gunawan, dan inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026. Maung Bandung akan menghadapi wakil Singapura di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, hari Jumat sore, dan laporannya disampaikan Senfi Ramsa.
4: Persib Bandung mengusung misi menyapu bersih seluruh pertandingan di Grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi Tampines Rover FC malam ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah memastikan tiket ke babak semifinal, skuad Maung Bandung tidak ingin menurunkan intensitas permainan. Pelatih Igor Tolik pun menegaskan timnya tetap melakukan persiapan secara serius dengan fokus pada pemulihan kondisi pemain, penyempurnaan taktik, serta memantau kesiapan seluruh anggota skuad sebelum menentukan susunan pemain utama.
5: Ya, kemarin kami ada sesi pemulihan, hari ini kami sedikit mengasah taktik, ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines, dan mari kita lihat siapa yang akan siap untuk besok. Kami masih belum menentukan line up resmi.
4: Meski sudah mengamankan satu tempat di semifinal, kemenangan atas Tampines Rover tetap menjadi target. Selain menjaga tren positif, hasil maksimal juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum memasuki fase gugur. Di sisi lain, bek Persib Julio Cesar mengatakan seluruh pemain tetap fokus menghadapi satu pertandingan demi pertandingan lainnya. Menurutnya, turnamen Piala Presiden menjadi bagian penting dalam membangun kebugaran fisik dan kekompakan tim menghadapi kompetisi musim ini.
5: Sekarang kami hanya fokus dari pertandingan ke pertandingan. Turnamen Piala Presiden ini digunakan untuk mempersiapkan seluruh tim agar mencapai kebugaran fisik. Sekarang hanya fokus laga demi laga. Sekarang kami memiliki pertandingan lain melawan Tampines, dan setelah itu kami bisa menatap ke depan.
4: Duel Persib Bandung kontra Tampines Rover FC akan menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menutup penyisihan Grup A dengan catatan sempurna, sekaligus menjaga momentum positif sebelum melanjutkan perjuangan di babak semifinal Piala Presiden 2026 mendatang.
1: Pendengar, memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia atau World Head and Neck Cancer Day 2026, Rumah Sakit UMI Kota Bogor menggelar kegiatan edukasi dan juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
6: Rumah Sakit UMI Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Najib Askar Mars menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kedua yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit UMI sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. Menurutnya, Rumah Sakit UMI juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Rumah Sakit UMI berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor resiko, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada gangguan di area kepala dan leher.
7: Kami dipercayai oleh Kodi Onkologi Bedah Kepala Leher dan juga Perhati UKL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi untuk kasus-kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit ini. Karena ini dari Perhati KL dan Kodi Onkologis Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar, itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, nah memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya di Rumah Sakit UMI, satu-satunya di wilayah Bogor. Jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tengku Yeni, menyampaikan bahwa kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan, jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan di Kota Bogor. Tercatat terdapat 25 pasien kanker kepala sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker kepala dan leher.
8: Kasus ini adalah kasus yang terdata yang sudah berat gitu ya. Tapi kalau dari yang kasus-kasus yang masih belum, ini kita belum pencatatannya belum maksimal begitu ya untuk kasus-kasus yang masih ringan atau masyarakat belum datang ke puskesmas atau belum ke rumah sakit. Kalau menurut kami ini kadang-kadang masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu sehingga masyarakat nanti dulu dan nanti dulu begitu. Nah, jadi memang edukasilah yang paling penting yang kami lakukan nantinya kepada masyarakat agar ketika mengalami permasalahan kesehatan ini bisa langsung datang ke faskes-faskes baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit.
6: Dengan pemeriksaan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kendati sempat diguyur hujan deras, krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga di 29 kecamatan. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santoso.
10: Alhamdulillah kegiatannya berkenaan dengan musim kemarau di wilayah di sini Kabupaten Cidokom sedikit mengalami kekeringan dan sudah langsung gercep membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga. Jadi kurang lebih hampir satu RW ini, satu RW kurang lebih ya sekitar 300 kakak dan mudah-mudahan besok lusa tidak kekeringan lagi.
9: Berdasarkan data operasional terbaru dari Pemkab Bogor dan BPBD per Juli 2026, krisis air bersih telah meluas ke sebagian besar wilayah Bogor. Hingga kini jumlah warga terdampak mencapai 123.709 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat sumur dan mata air mengering, dampak kekeringan terparah dilaporkan telah mencakup 29 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
1: BBWS Citarum percepat normalisasi saluran dan juga koordinasi mitigasi kekeringan. Aura Aulia menyampaikan laporannya.
11: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
12: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Majdi, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
11: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu kebelakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, panjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya BBS 1-6, bangunan 1-6, dan untuk pendat 6-4. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa, jadi kalau ada potensi air di baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
12: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung pastikan stok bahan pokok aman, harga timun dan juga ayam jadi sorotan. Laporannya disampaikan Ate Burhanuddin.
13: Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh setelah Wali Kota Bandung melakukan pemantauan harga dan stok di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemantauan dilakukan di dua pasar yang memiliki karakteristik konsumen berbeda untuk melihat kondisi harga dan distribusi kebutuhan pokok secara menyeluruh. Menurutnya, Pasar Cijerah melayani masyarakat di kawasan pemukiman padat, sementara pada Pasar Cihapit memiliki profil konsumen dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih tinggi. Perbedaan tersebut berdampak pada harga sejumlah komoditas. Meski demikian, Farhan menegaskan pasokan seluruh komoditas pangan masih aman dan tidak ditemukan kekurangan stok di pasar. Namun pemerintah Kota Bandung mencatat terdapat dua komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni timun dan ayam potong.
14: Di ujung barat sana kita ke Cijerah, di ujung timur, bukan ujung, di tengah-tengah, ini di Cihapit. Nah ini dua pasar dengan dua karakter konsumen yang berbeda. Cijerah itu daerah perbatasan, perumahan perumnas, perumahan padat. Nah sedangkan di sini tentu kita tahu di daerah Cihapit ini secara ekonomi sosial itu berada di SES yang lebih tinggi. Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
13: Farhan menambahkan secara umum harga kebutuhan pokok di pasar Cihapit sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan pasar Cijerah. Menurutnya kondisi tersebut masih tergolong wajar karena dipengaruhi oleh karakteristik konsumen di masing-masing wilayah. Selain memantau harga, pemerintah Kota Bandung juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok. Perumbulok akan terus menjaga pasokan khususnya untuk beras dan minyak goreng.
1: Dengan melibatkan Taman Wisata Alam atau TWA Papandayan, pemerintah Kabupaten Garut mengembangkan wisata lokar. Irwan Rudiawan menyampaikan laporan selengkapnya.
15: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat sinergi dengan pengelola destinasi wisata guna memajukan potensi pariwisata daerah. Di sela menerima kunjungan dari manajemen PT Asri Indah Lestari di Sete Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan serta pengelolaan Taman Wisata Alam TWA Gunung Papandayan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah dan masyarakat sekitar. yang menyampaikan pentingnya komunikasi yang intensif antara Pemkab Garut dan pengelola TWA Papandayan. Menurutnya, wisata pegunungan merupakan salah satu destinasi unggulan Garut yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
16: Memberikan manfaat buat kedua belah pihak.
17: Karena Papandayan ini jadi unggulan, Pak?
16: Ya, ini termasuk salah satu TWA yang banyak pengunjungnya. Jadi keunggulan kita berharap ini makin maju aja.
17: Seperti apa, Pak, yang perlu diminta?
16: Dari... Kita komunikasi, kita ke depan kita akan event-event yang dilaksanakan oleh, kita dorong soal event-event di
17: Papandayan.
16: Ini nggak ada kaitannya dengan festival yang ada itu?
17: Enggak ada.
15: Ia menyampaikan Pemkab Garut berkomitmen untuk terus menghidupkan kawasan pariwisata melalui berbagai agenda kegiatan. Dan pihaknya siap mendorong kolaborasi penyelenggaraan event-event menarik di kawasan TWA Papandayan guna memikat lebih banyak pengunjung. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Asri Indah Lestari Graha Kartika Kaban menyambut baik arahan dan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pemerintah dalam membangun sinergi demi kemajuan industri pelancong daerah.
18: Supaya kedepannya masyarakat lebih mengenal wisata, lebih banyak suka untuk di Garut, ya khususnya bisa berkunjung keliling lah pariwisata di Kabupaten Garut ini. Tadi itu hasil diskusi dengan arahannya Pak Bupati, tadi Pak Bupati mengarahkan supaya bersinergi. Gitu.
17: Wisatanya kan jadi unggulan, harusnya jalan pun
15: harus. Terkait pengembangan kawasan dan aksesibilitas penunjang, Graha menyerahkan sepenuhnya kebijakan infrastruktur kepada pemerintah Kabupaten Garut selaku pemangku wilayah, dan pihaknya meyakini Pemkab Garut memiliki pemetaan dan prioritas pembangunan terbaik untuk kenyamanan para wisatawan.
1: Pendengar RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club secara resmi menggelar kegiatan English Corner pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Mengangkat tema Dream Dare Do, kegiatan ini menghadirkan konsep belajar yang interaktif dan juga menyenangkan sebagai upaya untuk mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris. Berikut Gevira Kasamadeva menyampaikan laporannya.
19: RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club menyelenggarakan kegiatan English Corner di Gedung Lokantara Budaya RRI, Kota Bandung pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang mengangkat tema Dream Dare Do ini dihadiri sebanyak 97 peserta dari kalangan pelajar SMA hingga universitas. Mistam, selaku Direktur Program dan Produksi RRI, menjelaskan bahwa English Corner dibangun sebagai upaya mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris, guna membuka lebih banyak peluang di era global.
2: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas ya dari berbagai negara, itu sangat dimungkinkan sekali. Dan kesempatan itu terletak kepada kawan-kawan. Nah, RRI mendorong, ya mengajak kepada teman-teman komunitas, anak-anak SMA, kemudian adik-adik mahasiswa, teman-teman anak-anak muda di seluruh Indonesia, itu agar punya habit kebiasaan ya.
19: Staf khusus Wakil Presiden RI Ahmad Aditya yang turut hadir juga mengapresiasi kegiatan English Corner karena memiliki konsep belajar yang interaktif dan menyenangkan. Menurutnya, kegiatan seperti English Corner dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat dalam komunitas sehingga mereka memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka.
20: Pertama sih saya ucapin selamat ya, acaranya keren banget karena menurut saya pertama dari sisi konsep belajar bahasa Inggris ternyata nggak harus serius seperti yang selama ini mungkin dikhawatirkan banyak orang, tapi bisa fun lewat game, lewat nyanyi, lewat apa namanya permainan kata dan lain-lain. Jadi menurut saya itu bisa meng-encourage banyak anak-anak muda untuk mau belajar bahasa Inggris lebih banyak. Yang kedua menurut saya belajar bahasa itu kan perlu komunitas, dan yang lagi dibentuk ini komunitas bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada komunitas, teman-teman ada tempat untuk latihan belajar.
19: Lebih lanjut, Ahmad juga berharap agar kegiatan seperti English Corner dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
1: Pemerintah Kota Cirebon menilai pelepasan 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi. Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
21: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat.
0: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaliwadas, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
21: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada Sekolah Rakyat. Anak-anakku sekalian, 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP dan 30 pada SMA, melalui pendidikan inilah insya Allah menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian baik keluarga, Kota Cirebon maupun nasional.
0: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti Sekolah Rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
22: Iya, sekarang kan 3 lantai, bangunannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, pentingnya nih, sebelum masukin anak saya, jadi tahu dulu kan lokasi sekolahnya gimana, keamanannya apanya. Mudah-mudahan sih, kita kan nggak tahu ya Neng ya, tapi positif thinking aja lah.
0: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pengembangan resep produk olahan membutuhkan proses uji coba yang berkelanjutan. Rena Safira menyampaikan catatannya.
23: Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
24: Pengembangan produk pangan tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat karena memerlukan berbagai tahapan penyempurnaan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh formulasi yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Owner Makcis, Indah Lestariningsih, mengatakan dirinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakan formulasi produk. Selama proses tersebut, berbagai percobaan dilakukan sebelum menghasilkan resep yang dianggap sesuai.
23: Saya terjun ke UMKM, saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula, ingredientnya apalagi. Dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu. Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
24: Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Setiap perubahan komposisi dicatat sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan berikutnya. Ia menambahkan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan rasa dan tekstur produk. Proses evaluasi dilakukan berulang hingga diperoleh hasil yang dinilai konsisten. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon untuk hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
25: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

dari kawasan di Ponegoro nomor 61 Bandung. Selamat sore, tentu saja untuk Anda sedang di perjalanan atau juga menikmati sore hari ini yang cukup cerah nampaknya begitu mendingan. Walaupun sih kota Bandung beberapa hari kemarin udah sekitar 2 hari gitu ya, kota Bandung dari sore menuju malam ini sebagian di kawasan kota Bandung diguyur hujan. Baik itu di Kabupaten Bandung, walaupun hujannya gak terlalu besar gitu ya, hanya gerimis dan lain sebagainya. Nah sore hari ini pendengar ada banyak informasi yang akan kami berikan untuk Anda. Jangan lupa juga untuk akses portal berita kami di rri.co.id. Ya, sekali lagi Anda bisa akses portal berita kami rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi yang kami berikan untuk Anda, tidak hanya kota Bandung namun juga di Jawa Barat, bahkan juga di Indonesia. Nah kalau Anda juga ingin mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, program-program siaran kami juga bisa Anda dengarkan dimanapun, kapanpun, hanya menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan pada fokus sore hari ini kita akan berbincang dengan Serda Jamal Firdaus ya. Beliau kita akan bahas mengenai Babinsa Koramil Jalan Cagak bersama warga Tambakan gotong-royong bersihkan air. Nah, seperti apa tentu saja informasinya kita akan berbincang langsung dengan Serda Jamal Firdaus mengenai kegiatan tersebut. Ini di Subang gitu ya nampaknya ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan selalu berhati-hati, terutama untuk pengguna kendaraan roda 4 begitu ya. Saling hormat menghormati sesama pengguna jalan, kemudian juga tidak menggunakan atau menggunakan handphone pada saat berkendara. Dan tentu yang utama adalah mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatan dan keamanan kita semuanya. Karena kalau sore ini biasanya yang juga jalanan cukup macet gitu ya. Apalagi besok nih hari libur. Wah, ini tentu ada banyak orang yang bahagia. Seperti saya juga paling senang kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat siaran. Kenapa? Karena besok udah libur. Sampai pukul 19 nanti, barengan saya buat Agus Gunawan, pendengar hanya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Ya, pendengar, kita sudah tersambung dengan Serda Jamal Firdaus. Kita akan berbincang ini mengenai Babinsa Koramil di Jalan Cagak bersama warga Tambakan gotong royong untuk membersihkan air dalam obrolan sore ini. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Serda Jamal Firdaus.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, izin Komandan, kita berbincang mengenai Babinsa Koramil Jalan Cagak bersama warga Tambakan ini gotong royong membersihkan air begitu ya. Sebenarnya apa yang memperlatar belakangi begitu Pak Jamal kegiatan gotong royong ini membersihkan saluran irigasi di Desa Tambakan begitu, dan bagaimana kondisinya saat ini Pak Jamal?
1: Jadi awal mula lah ya, yeah. Ini kegiatan terjadi dan kita sebagai Babinsa wilayah terutama teritorial desa, nah kan kewajiban kita, tupoksi kita istilahnya membina dan membantu pembangunan atau permasalahan desa atau masyarakat,
0: yeah.
1: Kebetulan pas saya patroli lah, bahasa kami kan patroli kewilayahan, ke desa, kunjung sana lah ibarat kasarnya ya. Nah, di situ kami ngadain komsos, komunikasi sosial bersama masyarakat. Di situlah terjadinya dari komunikasi, interaksi adalah sebagian warga misalnya bukan mengeluhkan tapi membicarakan masalah sungai atau irigasi. Bahwa irigasi dengan cuaca saat ini kemarau mengakibatkan kan kedangkalan,
0: yeah.
1: Jadi airnya kurang mengalir. Sambil komunikasi terus kita tampung informasinya dari warga, informasi ya, barulah selanjutnya kita komunikasikan lagi ke aparatur desa setempat, terutama desa Tambakan. Kita rempukan, baru dijadwalkan buat kegiatan selanjutnya karya bakti, yaitu gotong royong dan pembersihan bersama-sama aparatur desa dan masyarakat sekitar. Itu awal mulanya.
0: Baik, memang kondisinya ini kondisi irigasinya kan masih ada air atau bagaimana Pak Jamal? Artinya juga kekhawatiran masyarakat begitu ya, karena musim kemarau, atau memang di sana sering banjir atau seperti apa nih Pak Jamal, sehingga juga harus gotong royong dan membersihkan apa, dari sampah ataukah mengeruk pasir atau bagaimana Pak Jamal?
1: Nah, jadi kondisi sungai irigasi di kala mana mungkin musim hujan meluapnya itu bukan berarti banjir, enggak, airnya naik, airnya naik itu kan pasti membawa kayak ibaratnya bawaan tanah yang ke bawah, akhirnya yang dari tadinya mungkin tanah sebagian sampah juga yang awalnya dalam akhirnya tertutup lah, jadinya naik dangkal lah bahasa kasarnya kita kan, karena dari itu sampah sama tanah. Nah, di situ kemudian dengan sekarang kondisi yang kemarau, cuaca, akhirnya airnya yang biasanya dalam hujan itu debitnya meningkat, nah sekarang kan kelihatan berkurang, hanya mengalir kurang. Kebetulan ini air irigasi ini bertujuan untuk ke pertanian, pertanian identik dengan sawah di desa Tambakan. Nah, kita adakan selagi ibaratnya kemarau ini airnya juga berkurang, kita adakanlah pembersihan sampahnya juga, pembersihan dari ibaratnya yang menghalangi air mengalir.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Artinya irigasi air ini juga sangat penting untuk kebutuhan masyarakat dalam bertani ya, begitu ya Pak Jamal ya?
1: Ya, sangat penting sekali ini buat ya buat masyarakat dan perputaran ekonomi juga masyarakat.
0: Baik, bagaimana antusias masyarakat ketika memang diajak untuk juga bergotong royong dan juga membersihkan irigasi air ini, Pak Jamal? Lalu kurang lebih ada berapa orang yang pada saat kegiatan berlangsung, Pak?
1: Kalau antusiasnya sangat sangat mendukung dan sangat semangat ya, karena emang emang antusias sekali ya, termasuk dari aparatur desa dan masyarakat sekitar. Kurang lebih kalau buat banyaknya lebih dari kurang lebih 30-an.
0: 30
1: orang, ya itu termasuk aparaturnya juga, masyarakatnya juga, terutama yang mempunyai lahan sawah yang kena pengairan tersebut tuh lebih antusias lagi.
0: Baik, Pak Jamal, adakah agenda yang akan dilakukan oleh Babinsa ataupun juga masyarakat itu sendiri untuk agenda rutin membersihkan irigasi ini begitu? Menjadi agenda
1: kalau
0: rutin?
1: Agenda rutin, seperti biasa kami biasa mengadakan pembersihan, terus pengecekan, diadakan rutinitas, diadakan juga setiap ada yang bahasa kasarnya Jumat bersih.
0: Ya, baik.
1: Kami adakan Jumat bersih. Terus ya diadakan juga kayak hulu-hulu. Maksud di sini hulu-hulu itu yang mengawasi debit air tersebut di irigasi.
0: Ya. Baik.
1: Kayak gitu.
0: Pak Jamal, ini tepatnya di Jalan Cagak Subang ya, Pak. Tepatnya di alamatnya di desa atau kecamatan apa nih, Pak?
1: Kalau kami di sini di Desa Tambakan, Kecamatan Jalan Cagak, koramilnya Koramil 0513 Jalan Cagak.
0: Baik.
1: Kodimnya Kodim 0605 Subang.
0: Baik. Pak Jamal, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun juga informasi mengenai kegiatan kepedulian terhadap lingkungan yang tetap terjaga? Jadi jangan sampai nanti sudah dibersihkan tapi juga tidak ada pemantauan atau juga pengawasan begitu, Pak Jamal. Terakhir Pak.
1: Ya kami kalau itu berarti mengadakan penekanan dan himbauan kepada masyarakat, agar selalu diperhatikan dan dijaga selama ini yang kita udah kerjakan, jangan sampai ibaratnya terlantar. Jadi mengingatkan lagi dan mengajak lagi, gitu aja.
0: Baik, terima kasih Serda Jamal Firdaus, Babinsa Koramil Jalan Cagak, atas informasi dan juga waktunya. Pak Jamal, selamat sore, Pak.
1: Iya, selamat sore, Pak. Sama-sama.
2: Bandung sore ini.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, informasi selanjutnya kita akan sampaikan ke ruang dengar Anda informasi dari teman-teman kita dari Bandung Comment Center. Ya, ada Kang Ridwan yang akan menyampaikan informasinya pada sore hari ini.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, selamat sore Kang Ridwan.
2: Selamat sore Kang Abot.
0: Alhamdulillah sehat selalu Kang Ridwan.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Kang Ridwan, informasi Anda mulai dari lalu lintas dan juga informasi. Silakan Kang.
2: Oke, kita mulai dari lalu lintas ya Kang. Oke, untuk pantauan di Bandung Command Center, kita awali di sekitaran Tegal Gani. Terpantau untuk kendaraan KR2, KR4 yang menuju arah jalan petanya terpantau lumayan padat di warga Bandung. Untuk di Buah Batu, terpantau untuk kendaraannya masih ramai nih, meramai lancar dari segala arah nih warga Bandung ya. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4-nya terpantau memadati di lampu merah. Oke, selanjutnya nih ada di sekitaran daerah Wastu nih, BC juga terpantau lumayan agak padat merayap nih warga Bandung ya. Untuk di selanjutnya di sekitaran Cicaheum juga terpantau lancar warga Bandung. Oke, untuk info selanjutnya mungkin untuk pantauan cuaca di untuk hari ini di Kota Bandung terpantau berawan nih warga Bandungnya, cuman untuk yang mau berkendara keluar memakai roda 2 disarankan membawa dulu aja jas hujan, takutnya ada perubahan iklim seperti itu Kang.
0: Iya, baik. Untuk informasi layanan 112 Kang untuk hari ini.
2: Oke, untuk per hari ini layanan 112 tadi sudah menerima laporan kecelakaan pagi tadi di pukul 7.46, kecelakaan motor dengan motor korban 2 orang, diduga fraktur di bagian tangan di jalan Hasan Mustafa pada Suka. Di pukul 7.46 kami menerima laporan dan selesai di pukul 8.30, satu korban tiba di Rumah Sakit Santo Yusuf. Terus lanjut nih tadi di pukul 9.54 juga terjadi kecelakaan motor dengan mobil. Satu orang korban tidak sadarkan diri di Dakota Raya, Sukaraja, Cicendo. Di pukul 9.54 kami menerima laporan. Untuk tim medis tiba di pukul 10 lebih 10. Oke, selanjutnya juga ada laporan nih kebakaran nih tadi siang di Jalan Haji Saudah Jati Handap Menara Jati. Untuk kami untuk responnya kami menerima laporan di pukul 12 lebih 3 dan di pukul 12.07 tim damkar sudah tiba di lokasi dan memadamkan api. Itu ya. Begitu kan?
0: Baik.
2: Laporan ke 112.
0: Sementara untuk informasi agenda pimpinan dan juga harga kebutuhan pokok masyarakat kan bisa disampaikan. Silakan.
2: Untuk agenda pimpinan tadi di pukul 8 terpantau untuk monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bandung. Terus di pukul 9 menghadiri dan memberikan sambutan pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kota Bandung yang dirangkaikan dengan sosialisasi e-reporting DWP. Lalu di pukul 2 menghadiri pelantikan pengurus himpunan mahasiswa Islam Lalu di pukul 15.30 menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang PJP APBD tahun anggaran 2025. Lanjut, nanti di pukul 7 malam pembentukan Kampung Siaga Bencana Jawara Kecamatan Coblong. Untuk harga pangan terpantau ada beberapa juga nih yang turun dan yang naik nih wargi Bandung ya. Untuk di bawang bombay lagi ada penurunan sekitar 17% di harga Rp33.500 per kilo. Bawang merah juga nih terpantau sedang turun walaupun sedikit ya di Rp34.100. Bawang putih ada kenaikan sedikit di Rp41.900. Lanjut di cabai hijau juga terjadi penurunan di Rp26.700. Lanjut di daging ayam broiler terjadi penurunan sedikit Rp37.600. Daging sapi di Rp145.000 per kilo. Begitu Kang.
0: Baik, terima kasih Kang Ridwan informasinya dari Bandung Comment Center. Selamat sore Kang dan selamat beraktivitas kembali.
2: Iya, selamat sore Kang.
1: Bandung sore ini.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

kasih Anda masuk sama kami di Pro 1 RRI Bandung. Mendengar untuk hari ini, hari Jumat 31 Juli tahun 2020 dan azan maghrib nanti akan kami kumandangkan tepat pukul 17:58. Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu pendengar inspirasi hari ini bersama narasumber kami, yaitu Ustadz Saifuddin LCMAG dengan judul Ingatlah Perkara Kiamat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur kita pada surah An-Naba, di mana dahulu pernah kita kaji, pernah kita renungkan bahwa sesungguhnya perkara terbesar dalam kehidupan ini adalah perkara hari akhir, datangnya hari kiamat. Dengan adanya informasi bahwa itulah perkara yang besar, maka diharapkan umat manusia mempersiapkan diri sejak dini sebelum datangnya hari kiamat itu dengan melakukan amal-amal baik, dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah SWT agar kelak benar-benar selamat.

yaitu al-fasl, pemisah, perpisahan dengan dunia, alam semesta ini. Karena miqata akan datang pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu akan ditiupkan sangkakala, maka manusia berdatangan secara berbondong-bondong. Wafutihati sama'u fakanat abwaba. Dan pada hari itu langit terbuka begitu lebarnya. Wasujiratil jibalu fakanat saraba. Demikian pula gunung-gunung itu berterbangan bagaikan fatamorgana. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya, jika hari yang telah dijanjikan itu tiba, yaitu hari kiamat, maka berpisahlah seseorang dari kehidupannya di dunia dan menuju kehidupan babak baru, yaitu kehidupan akhirat. Hidup yang sangat singkat menuju kehidupan yang abadi. Hidup yang dibatasi dengan usia menuju hidup yang tanpa batas. Hidup yang dibatasi oleh kefanaan alam semesta menuju kehidupan yang abadi, baqa khalidina fiyah, kekal selama-lamanya, yaitu hari akhir. Dengan demikian diharapkan manusia semakin merenungkan, semakin yakini dan mempersiapkan diri untuk berbekal menghadapi kehidupan yang dahsyat tersebut. Dan pada waktu terjadinya kiamat, futihatis sama, langit terbuka lebar. Fakahanat abwaba, langit-langit itu memiliki banyak pintu, berbagai pintu, bahwa pertanda kiamat telah terjadi, dunia telah berakhir, fase kehidupan duniawi, kehidupan yang fana telah selesai, tinggallah fase berikutnya, yaitu fase hisab, fase dibangkitkannya umat manusia, makhluk Allah SWT, untuk dimintai pertanggungjawaban atas anugerah hidup di dunia yang hanya sementara tersebut. Maka pada hari kiamat itu, suyiratil jibal, gunung-gunung berterbangan, gunung-gunung bergeser, bahkan mirip dengan fatamorgana, sesuatu yang amat cepat, sesuatu yang terlihatnya adalah berjalan tidak sewajarnya sebagaimana gunung yang kelihatan oleh kita menetap. Itulah di antara tanda-tanda kiamat telah tiba, peristiwa di mana berakhirnya era duniawi dan peristiwa diawalinya kehidupan yang abadi, yang baqa. Maka di sana apa yang telah dilakukan di dunia itulah yang akan menentukan jenis balasan, baik itu pahala ataupun siksaan, tergantung kepada apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Juga akan menentukan di golongan manakah seseorang akan dimasukkan. Apakah ia termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, yaitu golongan ashabul yamin, orang-orang yang berada pada golongan kanan, yang kelak mereka akan digiring masuk surga, ataukah ashabus simal, orang-orang golongan kiri, yaitu mas'amah, golongan orang-orang celaka, orang-orang yang merugi, yang akan digiring ke dalam neraka. Dua golongan ini akan menjadi nasib bagi orang-orang yang telah melakukannya di dunia. Dunia adalah investasi, dan meraih keuntungannya atau balasannya adalah kehidupan akhirat. Seseorang melakukan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan berlipat lipat. Seseorang melakukan kejahatan, maka Allah pun akan memberinya balasan. Mudah-mudahan kita diselamatkan pada hari kiamat dan hari akhir kelak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah Kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur PIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
2: Kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Ada di Cikapayang, Seputaran Braga, dan alun-alun kita ada mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah, sampai Asia Afrika kita ada. Cikapundung River Spot kita juga ada. Pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada. Kita bisa memberitahu apabila ada yang parkir di trotoar gitu. Atau misalnya ada begal atau apa, ya kita ada speakernya. Ada dua titik untuk speaker, ada mic-nya juga. Ada panic button. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun, satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman. Kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan. Kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Kalau untuk sosialisasi, kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga, jadi narik kabel, jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan. Kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor-kantor pemerintahan, juga dengan swasta. Apabila terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal, mungkin bisa, kalau membutuhkan rekaman, bisa ke Bandung Command Center. Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera. Misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture harus ditemani dari polisi. Jadi ada surat dari kepolisian.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Benar, tepat pukul 18.30 menit. Saat kami sampaikan ke ruang dengar Anda program Mimbar Agama Hindu.

0: pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini, kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bahagia bersama keluarga. Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya, Anak Agung Komang Vijimandu Putra Nilai Manda, sebagai pembawa acara. Dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
1: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019, dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
1: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Moksartham Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua diantaranya adalah karma marga yoga dan jenana marga yoga. Puncak daripada karma dan jenana marga adalah bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih, sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan, berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jenana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jenana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti, kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Archanam, yang keenam Vandanam, Yang ketujuh dasyam, yang kedelapan sakyanam, dan yang kesembilan atmani vedanam. Yang pertama srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah pada sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga pada sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada sewanam di Bali misalnya, dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu, seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Vedas tersurat Rucho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adi Wiswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rigveda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, Sarwa Jiwa Sewanam Prapti Gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah Sakyanam, yang berasal dari urat kata Saka yang artinya sahabat. Jadi Sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa Umat Sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut, Bhaktiya mam abhijanati yawan yascha smi tatvata tato tatvato mam jenatva visate tadanam taram, yang artinya dengan berbakti kepadaku ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat Sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika,

0: juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari Umat Sedharma dibuka pertanyaan, silakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Selamat malam para pendengar. Kembali lagi bersama saya Anak Agung Komang, Fiji Mandu Putra Nelaya Manda. Dengan topik kali ini, Navavida Bhakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Navavida Bhakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana, kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti.

0: baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun, termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Fiji.
1: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian. Niatnya juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
0: Ya.
1: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.
0: Ini sepertinya Vijay lagi setia-setianya. Betul. Jadi di dalam Itihasa Ramayana, Sri Rama juga mencontohkan sifat kesetiaan. Kesetiaan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga kesetiaan kepada bangsa dan negara sangat diperlukan. Setia kepada bangsa dan negara sendiri bukan sekedar atau tidak cukup hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
1: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Sekali lagi melalui SMS atau WA ke nomor 085321 49760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 085321 49760. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA, dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 081 22 16 1 sekian. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
8: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa? Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: At the region level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Apa Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Radikal Selatan, kemarin juga ada di Bimiayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area selatan, kemudian juga ada di Bimiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107
19: kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Jumat 31 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, menantikan siaran langsung pandangan mata pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persib Bandung melawan Tampines Rovers FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kami hadirkan beberapa buah lagu untuk Anda, simak dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI di Bandung.
2: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Saudara-saudara, bertambah lagi kemenangan, angka kemenangan untuk Persib Bandung.

sip ulah nepi ka ele. Sing meunang hidup Persib. Ele meunang

0: Dari Studio 1, Programa 1 Bandung, RRI menghadirkan siaran langsung perangan mata pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persib Bandung dengan Tampines Rovers FC. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Bung Senpi,
1: selamat malam, Bung Rana.
0: Mantap, ini kayaknya pemain Jepang kita akan sedikit reunian dengan teman-teman selemburnya ya. Malam
1: banyak
0: ini
1: banyak teman-temannya ini kalau dari nama, tapi kali ini ada sebuah peluang juga dari Tampines Rovers tadi hampir saja, tapi
0: baik, silakan Bung Senpi, laporan Anda.
1: Ya, Rana dan pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Persib Bandung versus Tampines Rovers sudah dimulai sejak menit yang lalu, di mana kali ini Persib Bandung berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna biru-biru, sedangkan sang lawan Tampines Rovers berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna kuning, celana putih, kaos kaki putih. Persib Bandung menurunkan pemain-pemain yang memang hampir sama di pertandingan terakhir kemarin menghadapi DPMM FC, nama-nama seperti Fitra, penjaga gawang, Amra Faris, Gabriel Tombo yang memang main sekarang, ada Patricio Matekardi, kapten ke-11, ada Kaputo Osuda, Luciano Gosea, Raffi Rasik, Ramon Tanki, Berginho, dan juga William Barros mengisi starting line up pada malam hari ini. Sedangkan sang lawan juga lebih banyak memainkan pemain-pemain lokal seperti kiper Muhammad Zakran, Saden Lim, ada Kegan Pang, Segi Sumi, Soda Yokoma, Soma Sato, Kenshin Yamazaki, Muhammad Faris, ada Yuki Kobayashi, kapten ke-11, Juma Kimura, Senahide, tiga si Sikawa. Kali ini masuk ke menit ke-3, lempar ke dalam dilakukan oleh Persib Bandung. Berada di sebelah kanan, kali ini akan diambil oleh Faris, angkat kedua tangan Faris, dekat kali ini kepada Ramon Tanki, tahan sejenak, kembali lagi kepada Faris, kali ini coba Faris merasa dari sebelah kanan, tapi maksudnya tadi ingin memberi umpan ke tengah, dihadang tadi dengan baik oleh Yuma Kimura, pemain dari Tampines Rovers. Bola kali ini dikuasai penuh oleh Ramon Tanki, sejenak kembalikan kepada Faris, arahkan lagi ke tengah kepada Luciano Gocea, salah pengertian tadi pergerakan dari Faris, pemain muda dari Persib Bandung ini, maksudnya dioper oleh Luciano Gocea ataupun Luco, tetapi bola justru keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Chan Lim Dengji, umpan bola dicuri kembali oleh para pemain dari Persib Bandung. Faris kali ini coba buka sebuah pelanggaran, meskipun terjatuh satu pemain dari Persib Bandung, kali ini dikuasai penuh tadi oleh para pemain dari Tampines Rovers, terutama pemain nomor 81 yakni Yuma Kimura. Sayang sekali memang bagaimana pergerakan yang baik dilakukan oleh Faris. Kali ini bola masih dikuasai lagi-lagi oleh Chandin Lim Jing, umpan kali ini maksudnya diambil oleh Luciano Gocea, terjatuh satu pemain dari Tampines Rovers, buka sebuah pelanggaran kali ini para pemain dari tim Persib Bandung, mampu meraih bola oleh Luciano Gocea, arahkan ke sebelah kiri, dan sisi satu pemain dari tadi Persib Bandung. Sayang sekali tadi lapang kegerangan, tadi pemain muda dari Persib Bandung yakni Raffi Rasik yang mampu tadi hampir menggapai bola, tetapi lebih dekat kepada kiper dari tim Tampines Rovers. Bola kali ini ke tengah lagi para pemain Tampines Rovers, dari sebelah kanan tadi ada Muhammad Faris, awal main dari Tampines Rovers yang namanya juga sama seperti bek kanan dari Persib. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Suasana di Stadion Sijalak Harupat sendiri memang cukup padat, dari tribun timur, utara, selatan maupun juga barat, tanpa Boboto yang mulai hadir sejak sore tadi. Bola kali ini back pass jauh, tarik mundur kepada Fitra Ridwan, kapten ketua Patrice Matikardi, bermain segitiga kali ke depan kejuara William Barros, William Barros terjatuh dan benar sekali pelanggaran tadi sisi dari William Barros, jahit saja tadi kakinya oleh Chandir Lim Tenggi. Dari sebelah kiri penyerang ataupun pertahanan dari Tampines Rovers sudah dilakukan cepat kali ini. Tendangan bebas kepada Luis Gocea. Masih Lucho. Kebalik lagi kali kepada pemain Jepang, Yakuto Natsuda. Arahkan ke sebelah kiri kepada Hamra kali ini. Kepada pemain lainnya dari Persib Bandung, Tombo. Kali ini berduet bersama Patricio Matricardi. Lucho dari sebelah kanan kali ini melirik ke tengah umpan melambung kali ini tujuan dari Ramon Tanki di heading tadi tetapi lepas bolanya disapu saja oleh para pemain dari Tampi Stropper di kanan tadi maksudnya pemain Tampi Stropper terjatuh bukan sebuah masalah arahkan lagi kepada Rafi balik lagi kali ini kepada sudah masih para pemain dari tim Persib Bandung tidak mau terburu-buru dari belakang kali ini Luciano Gocea tengah kali kepada sudah jadi breaker kali ini Nutsuda ataupun biasa posisi dari Deddy Kusnandar maupun Maklok ataupun Tom Haye Jorginho kali ini arahkan kepada Nutsuda Nutsuda berlari kali ke sebelah kanan dorong kepada Faris kali Faris dari sebelah kanan terus berlari umpan melambung nabi melambung kali ini umpan dari sini apa yang terjadi tundulan pemotan si justru ke pinggir meskipun tadi tidak ada yang menghargi sayang seperti yang baik tadi dilakukan oleh Faris dari sebelah kanan arah dari Ramon Tanki ke sebelah kanan gawang dari Muhammad Zah dapat bom merubah skor atas ketujuh ini oh. Hai para Boboto yang hadir karena memang tadi hampir 95% harusnya menjadi gol tetapi lagi-lagi memang masih belum menemui keberuntungan Ramon Tanki dari belakang kali ini Tampi Stropper melalui pemain nomor 55 tadi Kegan Pangjun umpan ke depan yang dimaksud tadi ada pemain nomor 81 Yuma Kimura sayang sekali umpan dari tengah tadi dimaksudkan ke sebelah kiri oleh pemain nomor 35 Soma Sato tidak menemui sasaran lempar ke dalam kali ini Faris angkat kedua tangan Faris arahkan kepada Ramon Tanki kali ini Ramon masih terus menguasai bola melewati tadi hampir 3 pemain tetapi dicuri kembali oleh pemain nomor 33 ini Sega Sumi tengah kali ini masih kali ini Kegan Pang back dari tim Tampi Stropper back pass ataupun tarik jauh mundur tadi kepada Muhammad Zarvan arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini siapakah gerangan masih para pemain dari tim Tampi Stropper asal Singapura arahkan ke sebelah kiri kembali kepada Yuki Kobayashi kapten ke sebelah kanan hari ini bola bergulir ke sebelah kanannya masih terus digiring oleh para pemain dari tim Tampi Stropper tengah kali ini yang dimaksud tadi ada satu pemain tetapi dicuri lagi kembali oleh pemain Tampi Stropper tarik mundur lagi kepada Muhammad Zarvan kiper dari Tampi Stropper arahkan ke sebelah kiri kepada Kegan Pangjun masih Kegan Pangjun umpan lob yang dimasuk arah ke sebelah kiri tadi pemain nomor 27 masih murah tetapi sayang memang terlalu panjang tadi umpan yang dilakukan dari tengah oleh Sega Sumi hanya hasilkan lepas ke dalam oleh Saksi Bandung oleh Faris kali ini angkat kedua tangan dekat kepada William Barros ditarik tadi bukan sebuah pelanggaran gak ya pelanggaran kan wasit Muhammad Trisantosa asal Jakarta ini yang memimpin pertandingan di grup A pertandingan ketiga ataupun pertandingan terakhir Persib Bandung memang lolos ke semifinal namun kali ini tinggal menentukan siapa yang akan menjadi juara grup karena memang tadi Arema FC juga menang dengan skor cukup mencolok 2-0 di pertandingan menghadapi DPMM di tempat yang sama kali ini Fitra ke tengah lagi diambil lagi oleh Nosuda umpan lagi pada Patricio Matricardi arahkan ke sebelah kanan keluar kali ini menyerang Persib Bandung coba berlari kali ini Faris masih giring bola kali Faris melewati garis tengah kali ini masih Faris dari sebelah kanan arahkan ke tengah kepada Ramon Tanki ke sebelah kanan lagi pada Faris hari ini William Barros membantu kembali lagi ke belakang kepada Nosuda kepada Lucho kali ini ke tengah arahkan ke sebelah kiri kepada Rafi salah kontrol tadi Rafi tetapi masih bisa dikuasai Rafi arahkan ke sebelah Berginho dari sebelah kirinya Alhamdulillah kali ini mundur ke belakang kembali kepada Patricio Matricardi dari kanan kali ini tahan sejenak bola ke Utombo kali ini masih melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh pemain Persib dan Berginho kali ini dari tengah melewati satu pemain dari Tampi Stropper jadi dorong ke sebelah kanan sudah ada William Barros yang sekali memang lepas tapi kontrol masih kali ini William Barros umpan lagi ke sebelah belakangnya ada Faris Nosuda kali ini Nosuda mampu melewati gerakan dan bermain satu dua kali ini William Barros umpan lagi kepada Berginho Berginho masih melihat Yudhiyang ke sebelah kanan kepada Faris kembali sedikit bingung Faris tarik sejenak kanan ke tengah, kali ini Faris menggiring bola, kita nantikan pada Berginho, masih tidak akan dikelosok, sedangkan kaki kiri, masih ada pemain lainnya, sayang sekali, gimana tadi Mas, peluang di depan mulut gawang, tidak bisa dikonversi, di gol, kaki kirinya tadi, basah saja, kaki Muhammad Elzarfan, kiper dari Tampis Proper mampu menyapu gawang. Selamat gawang lagi dari Tampis Proper. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung di sebelah kanan kali ini arahkan kepada William Baros, dorong kali kepada Lucho. Lucho umpan maksudnya tadi, tetapi tidak menemui Roman Santi, justru hinggap ke pelukan Muhammad Elzarfan, kiper dari Tampis Proper. Kali berat serangan kali ini, klub asal Singapura ini, pemain nomor 55 Cegang Panjun, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada duetnya yang di belakang Jared Segasumi, dorong lagi ke sebelah kiri kali ini masih Yuma Kimura, meminta rekan-rekannya tadi maksudnya Yuki Kobayashi, kantong kesehatan dari Pampis Lopar, tarik mundur kepada kiper kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola kali ini para pemain dari Tampis Proper. Oh, lampu kali ini yang tuju adalah ke sebelah kiri, terlalu jauh tadi dimasuknya kepada Yuma Kimura. Sayang umpan dari sebelah kanan yang dilakukan oleh Kenshin Yamajakika atau Soda Yokom Yama, tidak menemui pergerakan dari Yuma Kimura karena terlalu jauh. Silakan tendangan gawang saja bagi tim Persib Bandung akan diambil oleh Fitra Holana yang menggunakan jersey berwarna pink. Kita nantikan siapa yang akan dituju. Sudah dilakukan dekat kali ini kepada Fitra. Balik lagi kali ini. Arahkan ke tengah kali ini para pemain Persib Bandung. Terlepas kembali. Dorong lagi kali ini ke sebelah kanan. Oh, pemain para Tampis Loper kali ini mencoba merangsek. Nusuk kali ini dari sebelah kanan. Masih kali ini para pemain Tampis Loper kali ini open. Melanggar kaki kiri melanggar. Baik sekali tadi. Main nomor 18 tadi Kenshin Yamakasi coba tadi merangsek menusuk dari sebelah kanan, lepaskan dengan kaki kiri, sayang memang masih di atas gawang dari Fitrah Maulana. Bola kembali dicuri kali ini oleh para pemain dari Persib Bandung oleh Luciano, diblok tadi dengan baik oleh bek kiri dari tim Tampis Proper ini Kegan Pangjun. Dan ke dalam Patricio Matikardi kali ini back pass lagi kepada Fitra Maulana. Mengarahkan bola kali ini justru dicuri oleh para pemain dari Tampis Proper. Diambil tadi dari belakang, maksudnya oleh Notsuda. Dan terlihat tadi wasit justru menunjuk pemain nomor 25 tadi, penyerang dari tim Tampis Proper, terjatuh. Tidak penalti, justru tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mutombo kali ini. Tombo arahkan ke mana gerangan, mundur beberapa langkah, lambung saja yang tujuh adalah Ramon Tanki, kontrol baik sekali Ramon Tanki. Oh, melindungi bola dengan baik kali Ramon Tanki. Berginho kali ini coba meraih bola, umpan ke sebelah kiri kali ini kepada Faris. Masih pasif kami ada tadi pemain dari muda dari Persib Bandung, diambil lagi oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Back pass lagi jauh, Tombo kembali kali ini arahkan kepada Fitra. Fitra lambungkan saja ataupun clearance tadi, sayang sekali memang dilakukan clearance yang kurang baik tadi. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Tampis Proper, akan diambil oleh Kegan Pangjun. Angkat kedua tangan ataupun tadi Cengdem Lingzingi, sudah dilakukan kali ini justru lepas pergerakan dari pemain Persib Bandung, arahkan ke sebelah kanan Ramon Tanki kali ini berlari. Ramon Tanki coba menusuk masuk ke kotak penalti. Ramon Tanki terang kaki kiri, masuknya tadi tendangan kaki kanan, baik sekali, masih dasar lemah mengarah ke sebelah kiri gawang Muhammad Elzarfan tadi tepis. Hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Tampis ke-15 ini akan diambil sang eksekutor Luciano Doceya. Mundur beberapa langkah kali ini Luciano, taruh bola sejenak kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Sementara itu wasit Fajar ataupun Tri Santoso memberikan himbauan kepada para pemain agar tidak saling mendorong. Dan sudah telepon oleh Lucho. Umpan lambung kali ini melengkung berbahaya. Masuk ke kepada lewat tanggil. Lepas kali ini. Justru kali ini bola ke tengah ataupun ke sebelah kiri. Dan sudah. Balikan lagi kepada Elhamra. Dorong lagi kepada tadi pemain muda dari Persib Bandung Rapi. Kali ini masih Rapi. Kepada Bergino. Masuk ke lambung dalam penyelan nanti. Masih Bergino. Terjatuh tadi Bergino. Sayang sekali. Wasit Trisantoso menyatakan bukan pelanggaran. Jarak tang dari saya tang Bergino jatuh mendapatkan sledingan tadi dari pemain Tamrin Klopper dari sebelah kanan. Jatuh memang tapi wasit tidak bergeming bukan penalti. Hasilkan saja terhadap sudut di sebelah kanan dari gawang Tamrin Klopper. Ancang-ancang kembali akan dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Kali ini sudah melengkung, melengkung ke penalti. Disundul kembali. Kali ini masih ditepis. Berduel tadi. Kiper bukan sebuah pelanggaran. Jatuh kali ini kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Back pass lagi jauh kepada Fitra. Kali ini dikejar satu pemain dari tim pemain lainnya. Sayang sekali memang. Tadi belum sigap para pemain dari Persib Bandung. Tidak cepat kali dilakukan oleh para kenal-kenal. Tampil sopar. Kemudian sopar di sebelah kanan. Berbahaya kan.

Di pertahanan dari Persib Bandung arahkan ke sebelah kiri, kali ini berbahaya pemain tapi Swabar hampir bisa dikejar tadi oleh Yuma Kimura dari sayap kiri, namun dengan baik tadi penjagaan sudah dilakukan oleh Faris sehingga bola tidak mampu dijangkau oleh Yuma Kimura. Hasilkan lagi tendangan gawang saja bagi tim Persib Bandung. Masih 0-0 pendengar, menit ke-18 ini bagi Anda yang baru mendengarkan laporan pandangan mata Persib Bandung versus Tampis Rover. Ini masih babak pertama, skor masih 0-0. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan di stadion ataupun maksud kami di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, ada Cimahi, ada juga dari Sumedang, pasti juga dari Garut, dari Tasik, Pangandaran, dari Subang, dari juga Cianjur. Tim kebanggaan Persib Bandung saat ini masih berjuang untuk mengakhiri grup A Piala Presiden 2026 ini dengan kemenangan ataupun hasil sempurna, karena Persib Bandung ini berada di peringkat pertama dengan 6 poin. Sedangkan Tampin Swapper juga dipastikan tidak bisa lolos ke babak selanjutnya karena memang kalah saing dengan Arema yang tadi meraih 3 poin penuh. Kali ini Tampin Swapper menusuk dari sebelah kiri, berbahaya kali ini lolos penjagaannya. Kali ini masih ada satu pemain tadi diusir lagi oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Penjagaan tadi yang salah dilakukan oleh Faris Gogodek tadi, Igor Tolik melihat penjagaan yang dilakukan oleh Faris, geleng-gelengkan kepala Igor Tolik karena memang penjagaannya tadi hampir saja meloloskan Yuma Kimura dari Faris, hampir bobol dalam Persib. Tapi kali ini Persib Bandung lagi-lagi membangun serangan. Justru Nox sudah arahkan lagi ke belakang, sapu saja ke depan. Ramon Panji kali ini lolos dari penjagaan, hampir saja tadi justru diambil lagi dan bahkan kartu kuning dilakukan oleh wasit dengan Pang Jun. Main nomor 50 lift dapatkan kartu kuning di menit ke-20 ini karena menarik tadi pergerakan dari tim ataupun Ramon Tanti. Sudah dilakukan cepat kali ini, sudah dari tengah lucu. Masih bermain-main kali ini para pemain Persib Bandung. Gabriel Mutombo arahkan ke sebelah kiri kepada El Hamra. Pada Rafi kali ini, Rafi mampu mengelabui tadi satu pemain dari tim Tampis Rover. Justru kali ini tercocor tadi bolanya oleh pemain Tampis Rover ataupun Persib Bandung sehingga lemparan ke dalam dari sebelah kanan. Tampis Rover angkat kedua tangan kali ini. Pemain ini Muhammad Faris bin Rambika. Sudah dilakukan, masih terus bergulir. Sodai Yokoyama yang beroperasi di sebelah bek kanan, Sodai Yokoyama. Kembali ke dalam kali ini, minta rekannya untuk lebih mendekat kembali. Justru arahkan ke tengah kepada Soma Sato tadi. Ataupun siapakah gerangan dicuri kali ini oleh para pemain dari Persib Bandung. El Hamra dari belakang arahkan ke depan itu jenar Ramon Tanti, tahan sejenak, dorong ke depan kepada arahan ini Rafi. Kali ini Rafi masih mengontrol dari sebelah kiri, coba lagi merangsurkan ini Rafi. Baik pas kali ini kepada Berginho, umpan ke kotak penalti. Sayang umpan dari Berginho dengan ataupun kaki kirinya tadi tidak bisa menyasar pergerakan yang dilakukan oleh Ramon Tanti di kotak kecil dari tim lawan. Sehingga bolanya lebih keluar. Silakan saja tendangan bebas sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Seija Sumi arahkan lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan ini Yuki Kobayashi. Umpan ke depan yang tujuh adalah tadi dari sebelah kiri lagi-lagi Yuma Kimura. Diambil lagi oleh dengan baik oleh Patricio Mastricardi. Memberikan pressure oleh bodinya. Kalah tadi Yuma Kimura. Sehingga tendangan gawang saja sudah diambil tadi oleh Fitra. Masih Gatkuren sudah kali ini. Rafi back pass lagi ke belakang kepada Mutombo. Maksudnya tadi diarahkan kepada Ramon Tanki. Bola masih berada di atas kali ini. Back pass lagi jauh kali ini para pemain dari Tampin Stopper. Ke tengah lagi kepada Kobayashi. Masih Kobayashi. Arahkan ke sebelah kirinya pada pemain ini Chan Lim Lim Zengi. Coba kali ini dibantu tapi salah pergerakan, dicuri oleh Ramon Tanki. Pada lucu di tengah. Sudah lagi bermain kali ini. Lebih mengalir kali ini para pemain Persib Bandung. Kepada Lucho kembali, arahkan ke sebelah kanan, oper kali ini Rafi lagi kepada
lucu.

0: tarik lagi ke belakang kepada Patricio Mazzardi, masih belum ada serangan-serangan yang mematikan dari Persib Bandung, kemudian dari sebelah kanan kepada William Barros, kali ini coba menusuk dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti yang susah dimasuknya Ramon Panji, diapit tadi oleh dua back dari tim Tampistoper, tapi tidak berhenti di situ, ada Luciano Gocea kali ini dari sebelah kanan, masih Luciano Gocea, tahan sejenak, justru memberikan lagi kepada Patricio Mazzardi ke belakang, tengah kali ini kepada Berginho, Berginho melewati hadangan dua pemain dari tim tapi stopper bermain 1-2 kali ini, tadi Berginho jangan kaki kanan, oh terkena tadi, masih ada Ramon Tangki dalam kotak nanti, umpan di sebelah kanan kah, coba lagi kali ini para pemain dari tim Lucho, umpan ke dalam kotak nanti, di chop tadi tapi justru kali ini mengarah kepada Rafi kali ini masih dibuang oleh para pemain dari tim Tampistoper coba tadi membangun serangan, tetapi satu pemain dari Tampistoper terhadang tendangan dari tim ataupun Berginho tadi, sehingga memang mengerang kesakitan tadi. Kuat wasit di Santoso harus menghentikan sejenak pertandingan karena keras sekali tendangan yang dilakukan tadi oleh Berginho mengarah siapakah tendangan, karena memang jersey berwarna kuning dari Tampistoper ini nomor punggungnya agak saru-saru meskipun hitam. Pohon dari nomornya tidak terlalu terlihat dari arah saya melaporkan di tribun media kali ini perengan. Masuknya menit 24, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untuk jadwal semifinal sendiri memang masih belum bisa dipastikan akan dimainkan di manakah, apakah di Bandung ataupun juga di Surabaya, karena memang akan dilakukan terlebih dahulu sesi jumpa pers besok. Sehingga penentuannya akan dilakukan di mana kita nantikan, apakah memang di Bandung ataupun Surabaya atau bahkan mungkin juga di tempat lainnya. Kali ini para pemain dari Tampistoper dari belakang coba pergerakan tadi saja Sumi arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Chandim Lim Zenggi. Pemain kali ini berduel bersama dengan pemain Kenggang Panjun, umpan ke depan dari sebelah kiri lagi-lagi ke Umat Imura didekati oleh Faris kali ini coba menusuk dua pemain kali ini arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini pemain dari tim Tampistoper dihadang tadi oleh Patricio Mazzardi setelah pergerakan dilakukan oleh Soma Yato ataupun tadi pemain lainnya yang ini di tengah Seja Sumi nusuk maksudnya baik sekali covering dilakukan oleh para pemain Persib Bandung setelah tadi Lucho terlewat pergerakannya. Serangan sudut kali ini akan diambil oleh kapten kesebelasan Yuki Kobayashi dengan kaki kirinya. Yuki mundur beberapa langkah dengan kaki kirinya kali ini menatap tajam memberikan kode kedua tangannya kali ini sudah dilakukan melambung dalam kotak penalti di heading tadi diambil tadi oleh William Parot, bola kali dikuasai oleh Luciano Gocea, umpan ke kanan dan tujuh adalah Rafi, kali ini Rafi coba tadi pergerakannya tapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari tim Tampistoper terutama nomor 11 Insodai Yokoyama yang menghantui terus pergerakan dari Rafi. Tampis kali ini dari sebelah kanan memasuki menit ke-25 melalui Yuki Kobayashi belakang kembali kali ini pada Kegan Pangjun umpan lagi ke belakang terus para pemain dari tim Tampistoper sehingga tidak mau terburu-buru ke tengah tadi kepada Soma Yoto umpan lagi para pemain dari tim Tampistoper melewati garis tengah kali ini tadi Kegan Pangjun. Siapa yang gerangan yang akan dituju? Oh, arahkan jauh kanan ke sebelah kanan kepada pemain lainnya ataupun kita nantikan Kenshin Yamazaki. Main 1-2 para pemain dari tim Tampistoper dari belakang lagi tadi pemain-pemain Tampistoper arahkan lagi ke sebelah kiri kepada pemain Muhammad Faris. Cair kali ini pemain Muhammad Faris bermain 1-2 kali ini Tampistoper arahkan ke sebelah kanan buang tadi maksudnya tidak mau ambil resiko justru lambungkan bola tadi yang diarah kepada bek kanan yaitu Sodayo Koyama terlalu jauh hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Persib Bandung pelanggaran kembali dilakukan pemain nomor 5 Soma Soto terhadap Ramon Panji. Dia terlalu bebas pergerakan yang dilakukan oleh Ramon Tanki karena memang terus diawasi. diisi baik oleh Kegan Pengjun dan juga pemain lainnya sama Soto. Paris kali ini dari sebelah kanan ke tengah lagi kepada Nosuda, kali Nosuda umpan ke sebelah kanan yang sebelah dari Kinyo ke depan, kali kepada William Baros, masukkan ke penalti, masih William Baros coba melihat dia tetapi dia hadang oleh pengen dari Kinyo, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disendul tadi oleh Lucho. Sayang memang posisinya masih jauh dari gawang, sendulannya pun memang tidak mengarah ke gawang kiper Muhammad Azharfan. Serangan gawang saja. Azharfan kali ini dengan jersey berwarna pendek kali ini kepada Cenggang Pangjun. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Chandian Nji. Umpan ke depan ini tujuh adalah tadi Muhammad Paris. Berhasil tadi mengelabui pergerakan dari pemain Persib Bandung, saya memang keluar. Jadi memang lebar ke dalam kali ini bagi para tim dari Tampis Lopet, tapi sama ini dicuri kali ini oleh Berginho. Umpan lagi ke belakang, Paris kali ini. Pelan-pelan dari belakang, Berginho kali ini tidak mau terburu-buru. Umpan ke depan yang sebenarnya Ramon Tanki kali ini. Ramon Tanki mampu mengontrol bola, masuk ke balikan lagi ke belakang kepada William Baros. William Baros dengan 1-2 kepada Ramon Tanki. Terang kaki kanan. Lagi-lagi, kaki dari Muhammad Zarfan mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Ramon Tanki sudah lolos tadi dalam kotak penalti, bermain 1-2 apik bersama William Baros, tapi kesigapan dari Zarfan buat di menit ke-30 ini Tampin Slover belum kebobolan gawangnya. Dua penyelamatan hebat oleh Zarfan. Sementara itu, Jason Brick atau juga memang cooling break dilakukan oleh wasit Tri Santoso pada menit ke-30 ini dengan jeda waktu minum hingga 3 menit. Persib memang masih belum bisa menemukan bagaimana cara untuk membobol gawang dari tim Tampis Lover, tetapi memang lambat laun mereka mampu mengontrol permainan dan juga bisa mulai memberikan ancaman. Bahkan terakhir tadi dilakukan oleh striker asal Brazil ini, Ramon Tanki. Memang sayang, masih tangguh Muhammad Zarfan dari ataupun menjaga gawangnya, membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-30 ini ataupun cooling break-nya juga. Cuaca sendiri di Stadion Jalan Harupat sendiri memang tadi sempat mendung, agak panas, awannya memang agak ngayap begitu, tapi memang sekali lagi belum turun hujan di stadion milik Kabupaten Bandung ini. Kedua kesulitan sudah memasuki lagi lapangan, akan dimulai dari serangan sudut yang akan dilakukan oleh Persib Bandung dari sebelah kanan kali ini. Akankah diambil siapa serangan, karena memang beberapa peluang Persib terjadi di open play ini masih belum bisa mencatatkan skor bagi Maung Bandung. Apakah dari set piece, dari serangan-serangan sudut seperti ini, mereka mampu mencetak gol? Kita nantikan saja. Serangan sudut akan dilakukan pemain nomor 21 dari Persib Bandung, Faris, memberikan kepercayaan yang cukup tinggi dari Igor Tolik. Faris luar biasa, pemain muda ini yang beroperasi dari bek kanan. Kali ini akan diambil oleh Faris, pemain muda dari Persib Bandung yang menggantikan posisi dari Kakang. Mundur beberapa langkah, Faris kali ini sudah dilakukan, melampu kali ini menuju kotak penalti. Sendulan dari Baros tidak bisa tadi, agak turun sedikit ke atas mister gawang dari Muhammad Zarfan. 0-0 untuk menit 32 ini, benar masih belum ada skor yang dibuka baik kedua kesebelasan, tapi Tampis Lopan juga cukup baik tadi, mampu kali ini ada pemain Persib Bandung mencuri bola kali ini melalui Baros kepada Berginho, masihkan ini dapat kotak penalti kepada Lucho, tendangan kaki kiri melengkung tadi, tapi memang kaki kiri bukan kaki unggulannya, lengkung, tapi sekali lagi tidak turun membuat skor masih 0-0 hingga menit ke-34 ini. Tangan, tapi ini coba lagi dilakukan dari sebelah kanan Subaya Kawayama. Masih kuatnya bola, umpan ke depan yang dituju tadi adalah Hide hingga Sisawa kali di parar. Hasil tadi lolos hingga Sisawa, terjatuh tadi Mutombo dengan terbang tadi. Kita mampu menggapai bola terlebih dahulu. Selamat lagi gawang dari Persib Bandung. Kita kali ini dengan ke depan tujuan dari Ginyo. Coba backset atau backset dorong tadi ke belakang. Arahkan kali ini para pemain dari tim Pampis Lover. Ke tengah lagi, dorong lagi ke depan ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini para pemain dari tim Pampis Lover. Sayap kanan mereka ini Kenji Yamazaki masih dari sebelah kanan. Pampis Lover kali ini coba menusuk. Umar kena begini, tidak jadi. Masih kena penalti. Tetapi masih bisa dihadang oleh Alhambra kali ini. Bola masih berada duel tadi antara pemain Jepang keduanya. Paling kali ini berebut diambil kali oleh para pemain Persib Bandung, justru pelanggaran kali ini dilakukan oleh Hamra terhadap Jensin Yamazaki setelah saat disengit berebut dengan pemain sesama negara Jepang ini Sondai Yokoyama ataupun Jensin Yamazaki bersama Gatsuto Tsuda tadi, dan bebas akan diambil oleh pemain Sampis Rover. Berada di sebelah kiri gawang Fitra Maulana. Posisinya memang masih 32 meter dari gawang Fitra. Tapi akan dilakukan nampaknya dengan kaki kiri, apakah dengan Candem Linzing ini ataupun tadi siapa gerangan, karena ada Yuma Timura yang siap menghadapi bola kali ini. Sementara 4 pagar masih dilakukan oleh Persib Bandung. Yuma Timura kini dibutuhkan beberapa langkah, akan coba ke dalam kotak penalti ataupun tadi dituju masuknya gawang Fitra. Kaki kirinya tapi masih melambung jauh. Tidak ada skor terlebih dahulu ataupun pergerakan tadi dilakukan oleh pemain dari Tampin Proper. Sehingga aman lagi gawang dari Persib Bandung. Dengan gawang saja. Tombol kali ini cepat kepada Fitra. Arahkan ke depan tujuh ada Berginho. Bermain mengedati, dicuri oleh pemain nomor 33 Sega Bumi. Upan lagi ke tengah kali ini para pemain dari Tampin Proper. Kapten kesebelasan tadi yang juga menendang serang bebas ini Yuki Kobayashi. Coba kali ini dari sebelah kanan tadi maksudnya Yamazaki. Hasilkan lemparan ke dalam kali ini. Akan diambil oleh Sodai Yokoyama. Siapakah yang akan dituju? Ini Yokoyama. Mengambil bola terlebih dahulu ini Yokoyama. Untuk lemparan ke dalam. Diperintahkan mundur tadi oleh wasit Trisantoso. Yokoyama pada terlalu jauh ke depan. Mar sudah kali ini. Depan maksudnya tadi dicuri oleh para pemain dari Persib Bandung kali ini berbahaya. Kali ini mampu, kali ini Raffi. Raffi terus berlari kali ini Raffi. Bermain di garis tengah kepada Ramon Tanki. Ramon Tanki arahkan ke tengah pada Lucho. Lucho kali ini menahan bola sejenak. Dicuri tadi dengan baik oleh pemain nomor 10 Muhammad Faris dari Tampi Soper. Tapi tidak berhasil. Justru pelanggaran bagi Persib Bandung. Tadi Lucho. Gancar pergerakan Muhammad Faris masih belum merubah kedudukan di menit ke-36 ini, masih 0-0 terdengar bagi Anda yang baru bergabung bersama Radio Republik Indonesia Bandung. Pertandingan ketiga grup A Piala Presiden 2026 ataupun pertandingan terakhir di grup A sendiri sudah lolos, ini Persib Bandung bersama Arema, tinggal memastikan siapa yang menjadi juara grup. Meskipun poin sama Arema dan juga Persib, tapi Persib kali ini masih mempunyai satu pertandingan karena memang Arema sudah melakukan pertandingan tadi di sore hari dan menang dengan skor 2-0. Coba kali ini para pemain dari tim Tampis Soper dari sebelah kanan berbahaya kali ini, coba dikejar, masih bisa dikuasai kali ini oleh Yokoyama. Wow, bermain kali ini para pemain dari Tampis Soper umpan ke dalam kotak penalti disundul oleh William Baros kali ini. Jatuh kali ini kepada pergerakan dari tim Berginho. Bukan sebuah pelanggaran kali ini meskipun kali ini diambil lagi. Coba dibody tadi oleh William Baros. Tapi satu pemainnya ini Berginho terjatuh. Ngerang sakitan Bergi. Dengan nama lengkap Rosenberg da Silva. Kedatangan kompatriotnya dari ataupun masih kami. Mantan rekannya di Borneo FC yaitu Peralta yang juga hadir di Stadion Sijala Karupat. Di stadion ini berada di tribun, berada di tribun VIP Mariano Peralta sama jajaran tertinggi dari PT PBB seperti Januri Hasim juga petinggi lainnya. Kita nantikan kondisi dari Berginho mengerang kesakitan, apakah memang harus diganti? Ya, diganti Bergi. Cedera serius nampaknya pemain asal Brazil ini. Sementara satu pemain Adam Alis ini disiapkan pramusim ini ataupun pertandingan pramusim seperti ini memang menghantui Persib Bandung, karena memang nama-nama kita tahu musim kemarin Febri Haryadi pun cedera saat Piala Presiden, sehingga dikhawatirkan kondisi dari Rosenberg Silva cukup parah karena memang langsung mendapatkan perawatan dan harus dipandu keluar lapangan, bahkan diperintahkan langsung ke lok oleh fisioterapi Aldo yang melihat kondisi dari Berginho ini cukup mengkhawatirkan. Ada Malis akan masuk kali ini untuk menggantikan Berginho. Cukup khawatir kondisi dari Bergi karena memang sambil dipandu dia pun sambil mengerang kesakitan. Ada Malis masuk menggantikan Bergi kali ini. Sudah dilakukan kembali para pemain Persib Bandung dari sebelah kiri kepada Hamra, umpan ke depan 7, maksudnya tadi adalah Faris, tetapi memang bola lebih keluar terlebih dahulu. Kapten kesebelasan Yuki Kowayasi dan Tapis Proper alahkan ke sebelakang Kegan Pangjun. Masih Kegan Pangjun bermain 1-2 ke tersebut Kowayasi, coba arahkan ataupun backpass jauh kepada kiper Darvan, umpan lagi dengan kaki kiri. Lampu kali ini dikadang oleh Sutopo, tahan dada kali ini kepada Notsuda. Masih Notsuda terus kali ini mengiring bola, alahkan ke Patricio Matricardi, coba dikejar tadi oleh para pemain dari tim Santi Proper. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Alhamra, lewat garis tengah dari sebelah kiri masih Alhamra. Lebih dahulu ke belakang dulu kepada Adam Ali. Adam Ali melewati pergerakan dari tim Santi Proper, dua pemain tadi kepada sudah kali ini diarahkan ke sebelah kanan, terus mengalir ke sebelah kanan kali ini kepada William Baros. William Baros coba menusuk kali ini dari sebelah kanan, kepada kotak penalti dihadang tadi maksudnya oleh pemain dari Santi Proper, sehingga arah bola menjadi melamban kepada kiper dari Muhammad Zarfan, dikuasai penuh oleh Zarfan. Tendangan kaki kiri tadinya melambung, bahkan harus mendarat di kaki dari Fitra, kiper antar kiper. Kuasai kali ini dari tengah oleh Persib Bandung, Maung Bandung melalui Lucho. Back pass lagi kepada Patricio Matricardi, memasuki menit 40, 5 menit. Waktu normal kembali akan dikejar bagi Boboto, apakah Persib mampu mencetak gol di babak pertama ini. Dorong tadi oleh pemain dari Tampis Dropper, pergerakan dari William Baros, yang ini Chan Bin Bin. Tendangan bebas saja, dilakukan oleh Sida ke sebelah kanan kepada Faris. Faris ke belakang lagi kepada Lucho, kali ini para pemain dari tim Persib Bandung, masih Lucho, agak sedikit kebingungan Lucho. Umpan ke depan, tapi kali ini mampu dicuri oleh para pemain Tampis Dropper, dekat kali ini kepada Patricio Matricardi, sehingga kembali kali ini dikuasai oleh pemain asal Argentina. Kapten kesebelasan dari tim Persib malam ini arahkan kali kepada Adam Alis, dekat kali ini dicuri kembali oleh para pemain dari Tampis Dropper. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Muhammad Faris bin Ramli. Sayang memang bolanya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan lempar selam saja di sudut sebelah kanan. Pertahanan dari Persib Bandung akan dilakukan oleh Faris kali ini. Minta pemainnya untuk lebih dekat kembali Faris. Arahkan ke belakang atau ke depan kepada William Baros. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Kedua pemainnya ini William Baros dan juga kapten kesebelasan dari Tampis Proper Yuki Kobayashi. Faris kali ini melempar ke depan, ujungnya William Baros kontrol dengan baik kali ini, terjatuh William Baros, buka sebuah pelanggaran, didorong kembali oleh para pemain Persib Bandung, arahkan ke tengah kepada Adam Alis. Adam Alis kali ini dicuri kembali oleh pemain dari Tampis Proper, coba kali ini di sebelah kiri kepada Rafi, kali ini masih oleh pemain ataupun Faris, umpan ke tengah, maksudnya tadi dihusir lagi oleh para pemain dari Persib Bandung oleh Adam Alis. Coba kembali dicuri kali ini Tampis Proper, dari belakang kembali tadi Kegan Pangjun. Baik pas tarik mundur jadi kepada Muhammad Zafan, Kivan dari Tampin. Arahkan lagi kepada Kegan Pangjun. Kita nantikan kami ini terambil tadi posisi dari Ramon. Terjatuh. Mengait kali ini pergerakan yang dilakukan oleh back mereka, ya ini Kegan Pangjun. Silakan saja terangan bebas yang ini dari tengah sudah dilakukan oleh Kobayashi, arahkan ke sebelah kanan kepada Yamazaki. Kali ini para pemain dari Tampi Sopat sudah berkotak penalti, berbahaya kali ini. Oh, hampir saja tadi Kenshin Yamazaki ataupun pemain lainnya yang mampu tadi menusuk Yuma Kimura. Kami Yuma Kimura hampir mendapatkan bola, setelah umpan manis tadi dilakukan oleh Yamazaki dari sebelah kanan, hampir membobol gawang dari Persib Bandung, tapi masih menerpa jaring gawang dari sebelah kanan. Kali ini para pemain Persib Bandung dicuri kembali oleh para Adam Alis. Kali ini tadi dicuri oleh Tampi Sopan, tapi kali ini Ndjotjona sudah diserangkan ke sebelah kiri kali ini kepada Raffi. Jenang kali ini Raffi, sebelah kanan kembali kepada Adam Alis. Masih Adam Alis bermain bekerjasama bersama Notsuda. Notsuda kali ini coba melewati pergerakan dari tim pemain Tampi Sopan, justru kali ini tarik mundur lagi Patricio Matricardi ke tengah lagi. Tahan sejenak bola, balikan lagi kepada Mutombo. Masih Mutombo kali ini, coba lagi kepada Patricio Matricardi, dorong lagi ke depan kepada William Barros. Masih William Barros, terjatuh bukan sebuah pelanggaran kali kepada Lucho. Lucho arahkan lagi ke tengah kepada Nosuda. Nosuda kali kontrol dengan kaki kiri, arahkan ke sebelah kanan. Arif Faris oper lagi ke belakang kepada Patricio Matricardi, dorong lagi ke tengah kepada Adam Alis. Kali ini kontrol kaki kiri Adam Alis, menggiring bola kali ini masih Adam Alis. Ke tengah kepada Ramon Tanki, bermain segitiga kali ini bersama Adam Alis. Masih dari sebelah kiri ke Alhambra kali ini. Masih Alhambra, dorong lagi kepada Adam Alis. Masih Adam Alis ke tengah kali ini kepada Nasudah. Depan kotak penalti kali ini Nasudah, coba lagi melihat klub dia, siapa yang diarahkan. Busuknya kembali kepada Adam Alis, dipotong oleh pemain dari Tampi Sopan tadi. Dari bek kanannya ini Soda Yokoyama, tapi kali ini dicuri oleh Raffi. Dari sebelah kiri Hamra kali ini ke tengah kepada Nosuda. Nosuda ke sebelah kiri kepada Lucho. Lucho lagi ke sebelah kiri kepada Adam Alis. Adam Alis melihat liu, dia dapat tapi nanti Adam Alis tengah kaki kanan. Nah, masih bisa tadi dipeluk saja oleh Muhammad Zarfan, karena memang laju bola pas pelukan dia. Tambahan waktu 4 menit yang diberikan oleh Port Official Chandra. Dari tengah Tampi Sopan arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Yokoyama. Dari sebelah kanan dibantu tadi oleh pergerakan dari pemain lainnya Tampi Sopan. Lagi-lagi dari sebelah kanan Soda Yokoyama kali ini masih balikan lagi kali ini kepada Kenshin Yamazaki. Masih menunggu pergerakan dari pemain lainnya Tampi Sopan dari sebelah kanan. Coba kali ini menusuk Yamazaki, coba lagi mengumpan ke dalam kotak penalti dengan kaki kirinya tadi. Melengkung memang bola tadi, hampir saja menyasar kepala dari Hidehiga Sikawa, tapi memang masih belum menemui sasaran. Tendangan kali ini diambil oleh William Barros, terjatuh kali ini play on dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Adam Alis kali ini, Adam Alis terjatuh bukan lagi sebuah pelanggaran. Berbahaya tadi, baik kali Mutombo mampu kali ini menetralkan serangan yang dilakukan Tampi Sopan. Arahkan kepada Alhambra, Alhambra ke tengah kepada Lucho tadi. Coba kami ini kepada Natsuda, oper ke sebelah kanan kepada Faris. Faris dorong lagi kepada William Barros. Kali ini William Barros terus mengiring bola, coba umpan ke depan dari tengah sudah ada Adam Alis. Terus kepada Finati, ini Adam Alis umpan lagi, terjatuh tadi sedikit Adam Alis sehingga memang umpannya tidak menemui sasaran. Umpan kali ini dari William Barros, umpan ke sebelah kanan, langsung masuknya tadi kepada Ramon Tanki. Lepas lagi, arahkan lagi justru kepada Raffi. Back pass kali ini kepada Hamra, Hamra ke tengah pada Lucho. Masih Lucho meminta pergerakan ke sebelah kiri para pemain dari Persib Bandung. Masih kali ini Hamra melihat pergerakan, umpan kaki kiri kali ini tadi maksudnya kepada Ramon Tanki, tetapi disundul kembali oleh para pemain dari Persib Bandung. Bola terus berada di atas dengan duel-duel yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Dimenangkan oleh Persib Bandung kali ini dari sebelah kiri oleh Lucho. Detik-detik akhir babak pertama ini, depan kali ini para pemain dari Persib Bandung sudah arahkan kepada Adam Alis kali ini di depan. Back ke sebelah kanan kepada Faris, Faris kepada William Barros. Kali ini William Barros dorong kepada Raffi, maksudnya tadi hadangan ataupun pergerakan juga yang baik yang dilakukan oleh Kenjam Pangjun melindungi bola. Hanya tendangan ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh Chandeng Lim Zengyi dari sebelah kiri. Kita nantikan wasit Tri lalu menurunkan peluitnya dari sebelah kiri kali ini. Kalau pemain Pantai Selopar tadi umpan masuknya, oh justru kali ini back pass kepada kiper, coba dikuasai paling ini oleh dari Tampis Loper, ke tengah lagi kepada Faris, Muhammad Faris dari Tampis Loper, melewati garis tengah kali ini, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada pemain sayap mereka ini, Kenzintia Majaki, berbahaya kali ini, menusuk ke dalam, tapi nanti, ya Majaki, coba lagi, tetapi masih bisa terus ya Majaki kali ini, dorong lagi ke sebelah kanan kepada back kanan, Soda Yokoyama, masih Yokoyama, disergapkan oleh Hamra, umpan lambung kali ini berbahaya, disundul tadi, pergerakannya tadi Yuma Kimura Paul terlebih dahulu karena memang mendorong pergerakan dari bek kanan Persib Bandungnya ini Faris Abdul Hafiz beroperasi dari sebelah kanan dan sudah dilakukan bebas kali ini oleh Patricio Matricardi, umpan lambung ke sebelah kanan tujuh ada William Baros, coba tadi diambil kali ini oleh para pemain dari Tampil Soper, berbahaya kali ini dari Yuma Kimura. Tengah lagi kepada pemain nomor 33, Vega Sumi. Arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada King Gamping. Ataupun siapa kekurangan dari tengah Kobayashi. Umpan ke sebelah kiri, disundul tapi dipotong tadi oleh Faris. Ke tengah lagi tadi dan wasit Trisantoso asal Kota Yogyakarta. Menurutkan peluit panjang tanda pertandingan di babak pertama usai. Formasi 0-0 di babak pertama ini meskipun sekali lagi Persib mampu menggempur pertahanan dari Tampis Loper, tapi ketangguhan Muhammad Zarfan, kiper dari Tampis Loper, mampu menyelamatkan timnya dari kebobolan hingga babak pertama ini sekali lagi masih kacamata untuk kedua kesebelasan. Sebelum kita akan melanjutkan laporan di babak kedua, kita akan terlebih dahulu kembali ke rekan Rana di studio. Silakan Rana.
1: Siap, Bung Senwi. Ini sepertinya dari pertandingan berlangsung, kalau babak satu agak sedikit pengen cuangki ya, karena mungkin tidak terlalu lari-lari mungkin ya. Ini juga ya, banyak ya. Yang gara-retek di kolom komentar nih kayaknya nih.
0: Ya, kalau kita melihat memang dengan susunan pemain Persib yang hampir sama menghadapi di PMM ini, terlihat jelas ya bahwa Igor Kebolik ingin memang para pemain muda dan pemain baru ini untuk mendapatkan menit bermain terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Jadi memang para pemain tidak terlalu ingin menang, bahkan kita tahu bahwa target pertama Persib sendiri bukan juara di Piala Presiden ini.
1: Iya, betul.
0: Betul, tapi juara di hati masyarakat mungkin.
1: Baik, terlalu puitis Anda ya. Baik, terima kasih Bung Senpi, silakan rehat dulu.
0: Siap.
1: Baik, itu pendengar laporan dari rekan kami Bung Senpi Lamsyah di Stadion Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Nah, setelah ini kita akan kembali tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung dengan Tampines Rovers FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan hasil imbang 0-0 di babak 1, kita akan lanjutkan bagaimana pertandingan Persib Bandung melawan Tampines di babak 2. Kembali laporan akan disampaikan Bung Senpi Hilhamsyah. Bung Senpi, laporan Anda.
1: Tebakan dulu dong Rana.
0: Kalau tebakan sih ini karena permainan lagi lunglai-lunglai, 1-0 aja lah kayaknya.
1: 1-0 aja ya, yang penting menang ya.
0: Betul, yang penting kalau permainan pasti ada yang ganti kayaknya nih kalau pemain nih. Tapi silakan.
1: Ada 3 pemain.
0: Betul, mantap. Dan itu memang kayaknya jadi apa ya, banyak orang yang bilang bahwa lagi nyari menit bermain katanya, kan tadi Bung Senpi juga bilang ya.
1: Betul. Tapi kita nantikan kalau memang semifinal di Surabaya kita akan jibol ya.
0: Baik, silakan Bung Senpi, laporan Anda.
1: Iya, baik Rana dan pendengar, Anda masih mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata. Pertandingan Persib Bandung versus Tampines Rovers ya, babak kedua ini kick-off sudah dimulai sejak 3 menit yang lalu, di mana kali ini Persib Bandung berada di sebelah kanan kami dengan jersey masih berwarna biru-biru, sedangkan Tampines Rovers kali ini di sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning celana putih. Masih 0-0 babak kedua ini, dan pergantian langsung dilakukan 3 oleh pelatih Igor Tolik, yang dengan memasukkan Balsa Sukulik, Luka Melnalo, dan juga Kakang Rudianto untuk menggantikan tadi Faris, dan juga ada Ramon Tanki dan juga William Baros. Sementara tadi di babak pertama juga Berginya ataupun Sobek Dersipa juga digantikan karena memang mengalami cedera oleh Adam Alis. Kali ini Tampines Rovers mencoba merobek jantung pertahanan Persib dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Balik lagi kepada pemain nomor 49 ini, Yuki Kobayashi. Oh, baik sekali kali ini. Hafiz Adi coba masuk tadi, merangsek di dalam kotak penalti, umpan ke tengah, tetapi masih diamankan baik kali ini oleh barisan pertahanan dari Persib Bandung. Bahaya kali ini. Tendangan sudut bagi Tampines Rovers, pemain ataupun tim asal Singapura. Dari sebelah kiri gawang dari Fitrah Maulana. Alternatifnya akan diambil oleh kapten kesebelasan Yuki Kobayashi. Mundur beberapa langkah Kobayashi kali ini. Dekat saja kepada Faris. Bermain 1-2 kali ini bersama Kobayashi. Umpan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, masih di mulut gawang dari Persib Bandung. Serangan kaki kanan, masih ada Butombo. Coba lagi serangan kaki kiri. Oh! Hampir saja. Tendangan tadi dilakukan oleh Kegang Panjun. Kaki kiri, tapi masih tipis di atas gawang dari Fitra Maulana. Selamat lagi gawang dari tim Persib Bandung ini. Tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Mutombo. Alirkan ke sebelah kiri kepada Lucho. Lucho ke depan maksud adalah tadi ada Rafi. Kali ini kepada Basa Sekulik. Basa Sekulik dorong kali ini sejenak. Masih kali ini Basa Sekulik. Coba lagi ke tengah. Orang kepada Rafi. Rafi arahkan lagi ke belakang. Ke belakang lagi kepada Nosuda. Kali Nosuda ke sebelah kanan lagi ada Adam Alif. Masih Adam Alif coba tadi kontrol ke sebelah kanan kali kepada Luka Menalo. Masih Luka Menalo coba merasa ke dalam kotak penalti. Nosuda kembali. Tangan Nosuda dalam kotak penalti, tetapi bola melintir sehingga bisa diamankan oleh Muhammad Zarfan, kiper dari Tampines Rovers. Belakang kali ini dari Kegan Panjun. Masih dari belakang kalau pemain dari Tampines Rovers. Coba build up lagi serangan nomor 33, yaitu Saiga Sumi. Saiga Sumi masih back pass lagi kepada Muhammad Zarfan. Masih Saiga Sumi. Siapa yang tuju? Oh, justru ke sebelah kanan kali ini, kosong dicuri kembali oleh para pemain dari Persib Bandung. Terjatuh tadi Rafi, sehingga kali ini dimenangkan oleh pemain nomor 18 ini, Kenji Yamazaki. Dari tengah kembali Kobayashi, kembali kali ini kepada Sumi. Sumi kali ini arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada pemain nomor 35 Soma Sato. Umpan lagi ke depan, kali ini tujuh dari nomor 11 yang sudah Yokoyama. Balik lagi ke belakang kepada Yamazaki. Masih Yamin lagi umpan ke dalam kotak penalti dengan kaki kirinya tadi ditinju saja oleh Fitra Maulana. Kali ini dibuang oleh pemain Persib Bandung, tapi jatuh kali ini ke sebelah kanan kepada Kakang Rudianto. Kakang Rudianto arahkan ke depan, tujuh adalah Adam Alis. Duel tadi dimenangkan kali ini. Coba lagi para pemain Tampines Rovers. lemparan ke dalam back pass tadi dari back kiri mereka. Ini Chandem tinggi. Coba kali ini para pemain dari Tampis Rover. Terlebih dahulu mengenai para pemain Tampis Rover. Hasilkan lemparan ke dalam lagi oleh Kakang Rudianto. Justru kali ini wasit. Apa yang terjadi? Kita kemudian lemparan tadi oleh Kakang Rudianto. Tetapi namanya untuk tim dari Tampis Rover akan diambil oleh Lim Zengki. Kali ini Lim angkat kedua tangan, meminta rekannya untuk lebih maju lagi kan nih. Di depan ini tujuan ke Kobayashi, disapu saja oleh para pemain dari Persib Bandung, berduel tadi bersama Basa. Basa Sukulik terus memenangkan bola, baik sekali kali ini. Coba kali ini para pemain dari Persib Bandung, sebelah kanan kepada Kakang, Kakang ke kanan kepada Luka Menalo. Luka Menalo masih melihat-lihat, dia melewati pergerakan dua pemain dari tim Tampis Rover, arahkan ke Mutombo kali ini, meminta rekannya lebih bergeser kembali kepada Hamra. Hamra ke depan kepada Raffi. Dicuri tadi hampir saja oleh pemain Tampis Rover. Pada Guko Mutombo. Arahkan kepada Patricio Matricardi. Dorong lagi kali ini para pemain dari Persib Bandung. Lucho. Ketengah lagi kepada Nosuda. Masih Nosuda kali ini. Coba bermain dari kaki ke kaki. Sama ada Malis di tengah. Masih ada Malis. Siapa gerangan itu tuju? Pada Basa. Basa melewati pergerakan dan berbahaya. Kali ini coba dirangsang lagi. Masih Basa. Disapu lagi tadi oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Tapi kali ini coba justru tadi. Serangan baliknya akan dilakukan oleh Persib. Dihentikan oleh wasit Tri Santoso. Karena ada satu pemain dari Tampis Rover yang tergeletak. Sudah berdiri kembali tadi. Pemain nomor 55. Dengan Pang Jun hasilkan mempropol saja justru bagi tim Persib yang terakhir memegang bola tadi. Kita nantikan protes justru dilakukan oleh Tampis Rover terhadap keputusan dari wasit Tri Santoso. Agak sedikit terpancing Adam Alis. Bola terakhir memang dikuasai oleh Persib. Tapi kali ini justru drop ball untuk Tampis Rover. Agak sedikit kebingungan. Oh, ternyata bola fair play saja dilakukan oleh para pemain Tampis Rover. Jauh kali ini kepada kiper dari Fitrah Maulana. Mutombo. Tarik ke belakang kembali kepada Fitrah. Arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Patricio Mas. Umpan ke depan yang masuk dan tadi Luka Menalo tetapi terhadang tadi ataupun justru jatuh ke pertahanan dari Persib Bandung. Bahkan lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri coba dilakukan kali cepat kepada Paris tadi. Dicocor saja bolanya oleh Kakang Rudianto hampir menusuk tadi dari sebelah kanan. Kali ini peluang kembali bagi Persib Bandung ataupun masih kami Tampis Rover. Masuk ke menit ke-55 perengar, skor masih 0-0. Yang dilakukan oleh Kobayashi kapten kesebelasan dari sebelah kanan gawang dari Fitrah. Ancang-ancang Kobayashi kali ini tetap tajam dalam kotak penalti. Kita nantikan dengan kaki kirinya sudah melepaskan bola kali ini berbahaya di heading oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Keluar kembali bolanya. Kembali kali ini tendangan sudut beralih ke sebelah kiri gawang dari Fitrah Maulana. Kita nantikan skor 0-0 ini memang tidak akan berubah siapa yang akan lolos ke semifinal karena Persib dan Arema sudah dipastikan lolos. Tetapi sekali lagi jika memang skor ini bertahan, Persib hanya akan menambah 1 poin yang saat ini sudah mengoleksi 6 poin sehingga bisa dipastikan menjadi juara grup di grup A. Karena sudah Kobayashi kali ini memberikan kode tangan kanan kali sudah dilakukan coba di kotak penalti bergulir kali ini para pemain dari tim Tampis Rover dibuang oleh dari Henot sudah tetapi kali ini jatuh kepada pergerakan dari pemain Tampis Rover arahkan ke sebelah kiri tolong oleh sebelah kanan kali ini ada Masa dan juga Luka Menalo masih kali ini para pemain dari Persib Bandung dan juga Luka Menalo tetapi dibuang lagi-lagi oleh Soda Yokoyama hampir tadi menusuk melalui Luka Menalo. Namun sekali lagi memang pergerakan cepat dari Soda Yokoyama mampu mengamankan bola dari tengah. Kali ini Persib Bandung kembali kepada Balsha. Balsha Skulik ke tengah kepada Adam Ali, arahkan ke sebelah kanan kepada Ruka Menalo, dihadang satu pemain dari Tampi Soper, dorong lainnya kepada Kakang. Kakang kali ini coba melepaskan serangan umpan, umpan berbahaya, masuk gol. Oh, terlewat tadi oleh Balsha Skulik. Coba kali ini justru para pemain dari Tampi Soper melewati hadangan tadi. Berbahaya kali ini, di-sliding dengan baik tadi oleh Lucho. Lucho di-sliding tadi dapat kartu kuning, pemain nomor 18 dari tim Tampi Soper, Kenshin Yamazaki, karena memang memberikan ataupun men-challenge tadi, men-challenge pergerakan dari Lucho. Hati sama sekali ke depan kali kepada Luka Menalo, kali ini menusuk, mencoba dari sebelah kanan, dihadang satu pemain dari Tampi Soper, coba melihat Lucian. Oh, terbaca kali ini, justru bola keluar lapangan, hasilkan lempar ke dalam, cepatkan ini Kakang kepada Noksuda. Noksuda bermain 1-2 bersama Luka Menalo, kali ini terus berebut para pemain Persib dan Tampi Soper dari sebelah kiri, melewati tadi pergerakan Noksuda. Baik sekali Kobayashi kali ini, khususnya tadi Paris ditolong tadi, hasilkan saja lempar ke dalam oleh Tampi Soper. Dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Lin Zhengyi. Sudah kali ini belakang lagi para pemain nomor 55 Kegan Pang Jun, arahkan lagi ke sebelah kirinya, dorong lagi ke sebelah kiri, dicuri kali ini oleh Rafi. Baik kali-kali ini Rafi, pemain muda ini coba merasa terus, menusuk kali ini Rafi, terus membawa bola, berbahaya kali ini Rafi. Oh, tersegat oleh

kepada Kuningan ini. Coba diambil serangan kaki kiri. Oh, baik sekali, masih bisa diblok oleh Fitra Maulana. Tendangan dari luar kotak penalti oleh Sega Sumi. Masih sigap Fitra Maulana. Empat pemain Persib Bandung disiapkan juga. Akan mengganti siapakah gerangan, kita nantikan. Karena memang belum ada peluang yang berarti bagi Persib, justru Persib yang mendapat tekanan memasuki menit 60 ini. Tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Fitra akan diambil oleh Kobayashi, kapten dari Tampines Rovers, dengan kaki kirinya mundur beberapa lapak. Umpan ke dalam kotak penalti, menggulir kali ini, dibuang oleh Adam Alis kali ini. Justru kali ini penguasaan dari Adam Alis, mampu kali ini serangan balik, Adam Alis beralih, kali ini masih Adam Alis, coba terus. Tetapi memang agak kecapean Adam, karena memang dikejar oleh tiga pemain dari Tampines Rovers. Selamat lagi kali ini, gawang dari Tampines Rovers dari serangan balik, dilakukan oleh Persib Bandung. Sebelah kanan kali ini Yuki Kobayashi, kapten kesebelasan, tahan sejenak, arahkan kali ini ke sebelah kanan. Coba lagi kepada pemain nomor 18 kali ini, coba menusuk kali ini Yamazaki, dibayang-bayangnya oleh Rafi kali ini. Masih Yamazaki agak sedikit menahan bola, dibantu kali ini oleh pemain nomor 40 Yuki Kobayashi, kapten kesebelasan. Umpan melambung, dihadang lagi oleh Ebek dari Persib Bandung, kali jatuh kepada penguasaan dari Luka Menalo. Menyusur kali ini dari sebelah kanan, melewati garis tengah kali ini Luka Menalo ke tengah pada Adam. Adam ke tengah lagi kepada Lucho. Alirkan kali ini ke sebelah kiri kepada Rafi. Rafi melirik ke sebelah kiri, tapi menggiring kali ini ke depan. Coba kali ini menahan bola terlebih dahulu, ke tengah kepada Notsuda. Notsuda lagi-lagi ke Lucho. Lucho siapa gerakan tujuh kepada Kakang. Dorong lagi kepada Adam Alis. Siapa yang ketujuh, masih Adam. Umpan kali ini ke dalam kotak penalti, disundul lagi oleh para pemain dari tim Tampines Rovers kali ini. Diusir dari belakang. Coba kali ini dari sebelah kiri kepada Zengi. Masih Zengi, Kobayashi yang bermain sangat mobile. Dari kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, bahkan depan belakang. Kapten kesebelasan dari Tampines Rovers ini. 5 pemain disiapkan oleh Persib Bandung. Campuran pemain senior, asing, dan muda. Karena ada nama Deddy Kusnandar, Ikhwan Tanamal, Adikri, pemain nomor 19 juga, Randrial Alvaro, dan juga Julia Cesar. Siapkan juga Solik kali ini. Sampai Soper dari sebelah kanan, coba menusuk Yamazaki, kali ini berhasil. Untuk dia juga jadi mengumpan, tapi kali ini justru mengontrol masih Yamazaki. Harus Yamazaki, dibantu tadi oleh pemain nomor 11, Sodai Yokoyama. Balik lagi kepada Yamazaki, coba menusuk lagi Yamazaki, dihadang dengan baik oleh Rafi. Baik sekali Rafi, coba mengontrol kali ini kepada Notsuda. Masih Notsuda dari belakang ke tengah kepada Adam Alis. Adam Alis dorong kepada Lucho, ataupun Lucho arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Menalo. Kali ini Luka Menalo berhadapan 2-2, berbahaya kali ini. Masuk pada penalti Luka Menalo. Tendangannya sangat jauh, hampir ke tol Seroja. Lambung jauh sekali memang. Pergerakan menusuk tadi dilakukan. Yang diganti adalah Notsuda. Digantikan oleh Deddy Kusnandar. Ada juga Rafi yang mendapatkan kesempatan baik sekali pada malam hari ini. 5 pemain siapkan. 29 El Hamra juga digantikan. 48 Sistio Matrikari juga digantikan. Hampir seluruh pemain baru berada di dalam permainan. Menarik, kita nantikan. Setelah itu ombak airwave yang biasa dilakukan penonton kali ini dipertunjukkan di Stadion Sijalak Harupat dengan menggema mengitari Stadion Sijalak Harupat. Kita nantikan dengan 5 pergantian ini, pasti bakankah mampu mencetak gol? Karena sampai saat ini masih belum mampu merobek gawang dari Tampines Rovers. Bola kali ini kuasai penuh oleh kiper Tampines Rovers. Dari tengah lagi pemain nomor 10 Kobayashi, arahkan lagi kali ini ke sebelah kiri, bermain kali ini dengan cepat para pemain dari tim Tampines Rovers. Justru

0: Party. Sagte Frank, weil er hat den Leben in Sengli. Da muss doch mal zum Berichtigen oleh Lukaminal tadi pelanggaran kali ini bagi tim Alvin Stropper akan kembali diambil Kobayashi secara pemain berada di mulut gawang dari tim tadi sudah dilakukan Kobayashi karena ini coba tadi arah gawang dari kiper Fitra Maulana dengan gawang sudah lakukan cepat kemudian juga sesar kiri kepada Iwan. Oh, disuruh kali ini para pemain dan David Lover dan sebelah kanannya Majaki, masih Majaki melewati kali ini pergerakan hampir saja tadi rusuk melewati pergerakan dari Iwan Tanaman, namun masih belum bisa tadi menusuk ke gawang dari Persib Bandung memasuki menit 65 pergerakan skor masih 0-0. Penangan gawang saja sudah dilakukan Julio Cesar. Dibasuh tadi kepada Balsa. Justru pelanggaran dilakukan Balsa terhadap Pang Jun. Pergerakan tadi di udara, tapi wasit Tri Santoso menganggap ataupun Balsa sudah melakukan pelanggaran. Bola kalian dikuasai penuh oleh Tampis Lover dari sebelah kanan oleh Soda Yokoyama. Arahkan lagi ke belakang kepada pemain nomor 35 ini Soma Sato. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Chan Den Lim Zengyi. Masih Zengyi disergap tadi oleh Balsa. Tetapi lebih memilih back pass jauh tadi kepada kiper dari Muhammad Zafran. Kanan kali ini. Pemain nomor 35 ini Sato. Umpan ke depan. Apalagi ke sebelah kanan Kobayashi, arahkan ke sebelah kiri kali ini berbahaya para pemain dari tim Tampis Lover. Dan sebelah kiri kali ini umpan tidak jadi. Kontrol kali ini masih dari sebelah kiri Chanden Lim Bingyi. Balik ke lagi belakang, umpan ke dalam kotak penalti. Dipetik di udara tadi oleh Fitra Maulana. Amankan saja gawang. Main muda. Nah, nasib dari Persib Bandung ini. Baik sekali Fitra. Sudah diseberangkan ke depan kepada Balsa. Jatuh kali kepada Masjidnya, kepada Azikri. Dorong lagi tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Jarvan. Pemain dari tim Tampis Lover tadi, maksudnya Nazril. Menyergap pergerakan dari lini belakang Tampis Lover. Pelanggaran saja tadi terhadap Sato. Soma Sato. Sudah dilakukan cepat kali tendangan bebas. Dari sebelah kiri kali ini Lim Zengyi. Coba mengintai lagi para pemain dari Tampis Lover terhadap serangan yang dilakukan oleh para pemain Persib. Sato kali ini masih kontrol dengan bolanya kali ini Sato. Ke tengah kepada Kobayashi. Arahkan ke sebelah kanan tadi maksudnya diambil oleh para pemain dari tim Persib Bandung dari Cross Nandar. Justru lemparan ke dalam bagi tim Tampis Lover akan dilakukan oleh Sodai Yokoyama dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan ini kepada Kobayashi, arahkan lagi kepada pemain lainnya, Tansi Soper. Oh, dicuri kali ini, Iwan Banama. Iwan, sebelah kanan kepada Guto Mutombo, agak sedikit nanggung tadi, sehingga diarahkan ke depan Mutombo. Umpan kali ini, lolos kali ini berbahaya, ada Malis, lolos kali ini sebelah kanan, masih ada persen sekolah kali ini. Coba tadi menahan bola, sayang sekali memang, padahal ada pergerakan dari Azikri tadi. Tapi ada Malis tidak melihatnya, sehingga memilih mengoper kepada Balsa yang tidak siap. Hanya throw in saja, ataupun lemparan ke dalam bagi tim dari Tampis Lover. Agak sedikit kecewa tadi. Zikri. Tangan bebas bagi tim Tampis Lover. Sudah dilakukan kali kepada Sato, masih dari belakang. Build up serangan dilakukan. Kali ini arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini Sato tarik mundur kepada kiper kali ini Zafan, alirkan ke sebelah kiri kepada Lim Zengyi. Sementara itu tepat di atas dari Stadion Sijala Harupat ataupun arah timur, bulan sangat menerangkan pada malam hari ini. Kali ini Persib Bandung mencoba kali ini menyusur dari sebelah kiri. Azikri bekerja sama bersama Nazril, kali ini buka sebuah pelanggaran dan justru pelanggaran tadi Nazril agak sedikit di body tadi oleh pemain nomor 18 dari Sandwich Rover, Kenshin Yamazaki. Hasilkan tendangan bebas kali ini berada di sebelah kanan, hampir mendekati tendangan sudut, akan diambil oleh Adam Aris. Sementara satu pagar betis kali ini dilakukan oleh Samvin Stropper. Sementara itu lima pemain canggung Persib Bandung berada dalam kotak penalti dari Samvin Stropper. Ada Mutombo, Julio Cesar, Bugaminalo, Basas Kulik, dan juga Kakang Rudianto. Sisanya masih berada di luar kotak penalti dari Samvin Stropper. Kita nantikan. Sudah dilakukan oleh Adam, melengkung kali ini. Tujuan dari Mutombo. Doel tadi diarahkan lagi ke sebelah kanan. Diambil kali ini oleh Deddy Kusnandar. Hasilkan saja lemparan ke dalam karena dicocor tadi dengan baik Zengli. Akan diambil oleh Kacang Rudianto ataupun siapakah gerangan Luka Menaloka. Karena berada sebelah kanan, oh Deddy Kusnandar tadi menyerahkan bola terhadap Kacang. Angkat kedua tangan Kacang, lempar kepada Luka. Pemain 1-2 berhasil melakukan tadi pemain. Dorong tadi maksudnya Deddy, tetap disayang sekali. Pergerakannya terbaca oleh bek kiri dari Tampi Stropper, Zengyi, Lim Zengyi. Lempar sudah kali ini, yang dituju tadi adalah pemain nomor 3, Lim Zengyi Sumi. Dicuri kembali oleh para pemain nomor 3 Bandung, terkenal ada Malis kembali. Jadi lemparan ke dalam kembali oleh Tampi Stropper, Lim Zengyi. Suki menit 70, skor masih 0-0, berkan. Belum berubah. Sudah dilakukan kali ini. Justru pelanggaran, agak sedikit. Ada ketegang tadi, Luka Menalo bersama juga Sega Sumi. Tapi kali ini, oh pergerakan cepat dilakukan, berbahaya kali ini. Tapi Glover masuk ke kondol penalti, terang kaki kanan. Tadi, tangan bebas cepat dilakukan oleh Tampi Glover. Sampai-sampai memang tadi, Hidehiga Sikawa mampu masuk ke kotak penalti. Namun masih sigap back-back dari Persib Bandung sehingga tendangannya mengenai back tadi dan hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Persib Bandung. Masih trip 71 kali ini. Tendangan sudut akan diambil oleh Kobayashi yang sekali lagi bermain sangat apik. Mengambil semua set piece dari tim Tampi Sover. Kemain ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke belakang. Kita nantikan akankah mendelivery kemana Kobayashi dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya, masih disundul oleh para pemain dari tim Tampi Sover. Arahkan ke depan, jadi tujuan tadi ada pemain lainnya. Arahkan lagi para pemain Persib Bandung dari sebelah kanan tadi. Pemain yang baru masuk juga coba diusir tadi. Siapakah penyerangan tadi yang memang menjadi back dari sebelah kanan dari Persib Bandung? Luka Menalo yang turunnya juga tepat kali dilakukan tendang bebas atau tendangan gawang. Julio Cesar umpan ke sebelah kanan, kontrol kali ini Adam Alis dengan baik. Masih Adam Alis intai kali ini pergerakan dari pemain Persib. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi kali ini lolos Luka Menalo. Oh, offset terlebih dahulu tadi pergerakan dari Luka Menalo. Hampir saja tadi, karena wasit membiarkan terlebih dahulu. Balan ke dalam, ataupun tendangan bebas, sudah dilakukan. Kuasai bola kali ini yang penuh oleh Muhammad Zarfan bin Rohaizad. Belum terlalu bekerja keras, kiper dari Tampin Stropper ini. Sedikit juga menunggu para pemain dari tim Persib. Mengingat skor ini pun membuat Persib memang menjadi juara grup pada perhelatan Piala Presiden 2026 ini. Lempar ke dalam akan dilakukan. Iwan Tanamakan ini ke depan, tujuh lari Nazil, dipotong kembali oleh Kobayashi. Terus berduel para pemain dari tim Tampin Stropper, hasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Tampin Stropper, karena tadi disergap oleh Azikri. Akan diambil oleh Yokoyama. Tepat kali ini, suara Kobayashi kembali keluar dari tekanan dari Persib Bandung. Tampi Stropper melalui kan ini Keng Bang Jun. Suara Kobayashi tengah kali kembali back pass lagi jauh kali kepada Sato. Sato arahkan kepada Pang Jun, masih Pang Jun lewati garis tengah, menggiring bola terus kali ini Pang Jun. Coba kali ini terus berlari, dihadang oleh Nazri, umpan cowok kali ini berbahaya. Tadi yang dituju ada Hide Tiga Sikawa, tetapi lebih dekat kepada pergerakan dari Fitra Maulana. Julius Cesar seberangkan ke kanan kepada Mutombo. Mutombo ke depan kali ini coba dicuri oleh Lee ataupun Zengyi. Baik, pas lagi ke belakang kepada Lim Zengyi. Masih tahan sejenak tadi Cheng Tang Jun. Kali ini Sato dari sebelah kanan ataupun tengah pada Kobayashi. Oh, kali ini berbahaya Muhammad Faris kali ini dari samping stopper. Menyusur kali ini dari sebelah kiri, dihadang oleh Luka Menyalong. Balik lagi ke belakang kepada Zengyi, masih Zengyi. Kobayashi kembali. Baik, pas lagi jauh kali ini kepada Chen Den Lim Zengyi. Arahkan lagi ke sebelah kirinya. Coba ke sebelah kanan kali ini, masih kepada Soma Sato. Dorong lagi kali ini kepada Seiga Sumi. Pemain kali ini berdua kan dari tengah. Kalau pemain dari samping stopper kali ini menghadang, tetapi masih bisa dihentikan tadi oleh Luka Minalo. Luka Minalo coba arahkan ke sebelah kanan kepada Adam Alis. Adam Alis kepada Balsa. Balsa kali ini dorong. Berbahaya kali ini para pemain dari Persib Bandung. Dan justru sayang sekali Balsa Skulik sepertinya sudah terlebih dahulu tertangkap offside. Penerobosan dilakukan oleh Adam, tapi lagi-lagi untuk kedua kalinya pemain Persib Bandung terperangkap offside. 15 menit terakhir pendengar, masih belum ada gol. Sementara Mutombo terlihat mengalami gangguan kembali. Akankah diganti untuk di babak kedua ini? Agak sedikit tidak percaya Mutombo. Tinggal ada nama siapa lagi yang berada di cadangan. Untuk back sendiri sudah tidak ada. Namun apakah bisa memakai pemain lainnya? Jelas Tombo sudah bangun kembali. Apakah memang akan bermain atau tidak? Ya, pemain muda namanya akan masuk. Dan hydration break atau cooling break yang dilakukan oleh wasit di babak kedua ini. Tombo nampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Back asal Prancis ini mengalami gangguan sehingga harus digantikan posisi nampaknya oleh Ataya Zahran cadangan karena tadi sudah dipanggil oleh pelatih. Kemudian itu benar pada malam hari ini ataupun pertandingan ketiga Grup A Piala Presiden 2026 Boboto yang hadir di Stadion Sijal pada saat ini adalah 21.438 penonton. Sedangkan UMKM sendiri yang berada di Stadion Sijal Karupat berjumlah 60 UMKM. UMKM sendiri memang menjadi tersendiri dari kompetisi pramusim Piala Presiden ini, di mana setiap tahunnya Piala Presiden selain menghadirkan pertandingan-pertandingan menarik, namun juga menghadirkan pergerakan ekonomi melalui UMKM-UMKM yang hadir di stadion. Mereka memang berada di ring 1 ataupun berada di luar stadion. Banyak sekali memang terdengar, termasuk dari kami yang melaporkan dari sejak pertandingan pertama, hari kedua, dan sekarang hari ketiga. UMKM-UMKM yang berada di Stadion Sijal Karupat ini mendapatkan respon juga sangat positif dari para penonton yang hadir di Stadion Sijal, karena kita tahu pada Persiden tahun ini tiket sendiri berlaku dua pertandingan dengan hanya harga Rp50.000, sehingga memang menarik bagi para pemain ataupun maksud kami dari para bobotoh yang juga ingin menonton para pemain untuk sekedar juga memutar ekonominya dengan membeli semua dagangan dari UMKM. Kali ini sudah dilakukan lagi, bola kali ini dikuasai oleh para pemain dari Tampin Slover. Pemain nomor 55 Cenggang Panjung arahkan ke sebelah kanan kembali kali ini. Sementara itu Mutombo apakah memang akan masuk atau tidak, karena memang berada di pinggir lapang, tetapi belum ada pergantian. Mutombo, ya sudah masuk kembali. Mutombo, kita nantikan apakah terjadi ganti atau tidak, karena memang kondisinya mengkhawatirkan untuk pramusim ini. Dari belakang kali ini Kobayashi, tampil chopper, tengah lagi ke sebelah kanannya yang tujuh adalah tadi Sato, Soma Sato, di pressing oleh para pemain Persib. Sato arahkan ke sebelah kiri kepada Kegan Pangjun, dorong lagi kali ini ke tengah kepada striker mereka Hidehiga Shikawa, umpan ke sebelah kanan dipotong oleh Ali Tanama ataupun Ihwan, curi kali ini oleh Azikri, ke tengah kepada Mutombo, dorong kepada Deddy Kusnandar, over ke sebelah kanan kepada Kakang Rudianto, mengalir kali ini para pemain Persib Bandung dari sebelah kanan, Luka Menalo, masih Luka Menalo kali ini, dorong, arahkan ke sebelah kiri kepada Ihwan, Ihwan Tanamal kontrol kaki kiri baik sekali, umpan ke dalam kotak penalti melambung, sayang sekali memang, tadi justru pergerakan dari Basa Skulik tidak bisa menggapai bola, sehingga lemparan ke dalam kali ini justru bagi Persib Bandung dilakukan oleh Luka Menalo pada Adam Alis. Tengah kali ini Adam Alis kepada Ihwan Tanamal, masih Ihwan kepada Azikri, di depannya kali ini Azikri coba melihat Lucia, oh dicocor oleh para pemain dari tim Persib Bandung, diambil oleh Ihwan Tanamal, tapi terhadang lagi tadi bolanya justru menghadap lagi kepada Ihwan Tanamal, sehingga tenangan gawang saja bagi tim Persib Bandung ataupun masih kami tampil stopper. Dari belakang kali ini build up lagi serangan Kobayashi, kapten kesebelasan yang memang mendapatkan spotlight bang untuk malam ini. Curi kali ini oleh Julius Cesar, baik sekali para pemain Persib Bandung, dorong ke tengah kepada Nazril, Nazril Alvaro diambil tadi oleh pemain dari tim tampil stopper, berbahaya kali ini Hafiz, bukan sebuah pertandingan justru kali ini Paris diambil oleh Adam Alis ke sebelah kanan kepada Luka Menalo, kali ini Luka Menalo coba menusuk, dorong kepada Basa Segulik, masuk ke kotak penalti, masih Basa coba kali ini menunggu pergerakan dari Kakang dari sebelah kanan, tidak mau terburu-buru kali ini pemain dari Persib Bandung, Deddy Kusnandar dorong ke tengah kepada Basa, Basa melewati dua pemain dari tim tanya berbahaya.
1: Hutam kanan gawang dari buat 21 penonton bersorak, luar biasa, lezat tangan yang dilakukan oleh Basa Skulik, tidak mau hentikan tadi, tidak bisa dihentikan. Skor 1-0 bagi tim Persib. Mutombo digantikan oleh Ataya, pemain yang tersedia di bangku cadangan. Ataya adalah Fran, akan bermain di manakah posisinya, karena memang tadi Mutombo berada di back. Oh ternyata Kakangnya akan menjadi back tengah, sementara Nazril akan menjadi back kanan apanya. Kita nantikan. Menarik menunggunya. Wow, 1-0 Persib unggul di menit 242 ini. Guri. Sampai stopper. Dari belakang kali ini, kick-off sudah dilakukan. Memasuki menit 82. Akan ketampil. Mampu padang pergerakan Persib Bandung untuk mengambil 3 poin penuh. Ya kali ini coba dilakukan. Oh, baik sekali tadi pergerakannya. Bagaimana Julia Cesar menghentikan tusukan yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung. Tendangan
0: Kaki tampilan lagi akan diambil oleh Kobayashi dari sebelah kiri. Gawang Citra mundur beberapa langkah. Kobayashi menatap tajam ke dalam kotak final. Ancang-ancang Kobayashi sudah dilakukan, kali ini berbahaya, disundul oleh Kakang Rudianto, jatuh kali ini kepada Ataya. Oh, jatuh kali pada pemain dari tim Stampis Lover, tenangan kaki kanan tapi masih lemah sehingga diambil oleh Fitrah Maulana. Coba dilakukan cepat kali ini ke sebelah kanan, terlalu jauh Fitrah Maulana, tidak mendapatkan tadi pergerakannya. Nomor 19 diganti oleh 3-4, nomor 19 dari tim Tampin Strover. Antara 49 diganti oleh nomor 21 dari Tampin Strover. Dua pemain dilakukan. Ini Iman Hakim bin Ibrahim masuk sama Sosi Kado Waki. Menggantikan tadi Lim Zengyi bersama Kapten Kesebelasan Lutfi Kobayashi. Menarik bagaimana Tampin Strover melakukan pergantian, karena sekali lagi Kobayashi bermain apik, namun harus digantikan tadi oleh pemain nomor 21 Iman Hakim. Dari sebelah kiri kali ini Yoshi Kadowaki ke tengah kepada Iman Hakim. Iman Hakim bebas jauh kepada kiper Muhammad Zarvan. Belakangan ini kepada Sato. Sato kali ini masih melihat-lihat yang arahkan ke sebelah kiri lagi kepada Bang Jun. Bang Jun lewati garis tengah, arahkan ke depan kepada Iman Hakim. Masih Iman Hakim dicocor tadi oleh Diri Kusnadar. Apa ya kali ini melewati garis tengah ke depan yang masuknya kepada Basar. Boleh dipotong tadi oleh Sato. Silakan saja lemparan ke dalam bagi tim Persib yang akan diambil oleh Nazril yang sekarang beroperasi di sebelah kanan, menggantikan posisi Kakang yang bergeser ke bek tengah. Kakang dorong kali ini Balsa, coba tadi maksudnya diambil oleh para pemain dari Tampin Strover, jatuh kali ini kepada pergerakan dari Tampin Strover. Berduel kali ini Nazril, masih kali ini para pemain dari tim Tampin Strover. Hasilkan lemparan ke dalam cepat kali ini dari sebelah kiri, coba dilakukan. Kali ini, oh lolos kali ini pergerakan dari Higa Shikawa kali ini. Oh, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada pemain lainnya. Coba lagi dorong. Maksud kami tadi adalah Sosi Kadowaki. Umpan ke depan, berbahaya kali ini para pemain dari Tampin Strover. Masih kira-kira penalti, dihadang tadi dengan baik oleh Deddy Kusnandar. Pergerakan dari Sosi Kadowaki kah? Karena memang tadi melihat loop ya, tendangan sudut akan diambil oleh Tamper dan tidak ada yang mengambil justru Tamper Tamper. Saya sedikit bingungan tadi, karena memang eksekutor diganti. Diantikan pemain nomor 37 ini Tamper Tamper, Muhammad Faris bin Ramli, digantikan oleh Muhammad Naufal bin Muhammad. Nah, sudut kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh Sodai Yokoyama. Dengan kaki kirinya Sodai mundur beberapa langkah kali Sodai. Sudah dilakukan pelampung kali ini berbahaya, disundul oleh Kakang. Jatuh kali ini kepada kaki dari Iwan Tanama. Masih Iwan Tanama, Iwan Tanama digeser tadi. Didorong lagi oleh para pemain dari Tampin Strover, dibuang saja ke depan. Berbahaya tadi ini, justru keluar terlebih dahulu tadi. Terhenti maksudnya pemain nomor 18 ini Kenzi Yamazaki. Lebar ke dalam saja untuk Persib Bandung. Akan diambil oleh Iwan Tanamal dari sebelah kiri. Dorong Balsa Sulik. Pelanggaran kali ini justru mendorong pergerakan dari pemain Tampin Strover. Cepat dilakukan kali ini kepada Sato. Belah kiri kepada Tang Jun. Dorong lagi kepada Sosi Kadowaki. Masih Kadowaki. Arahkan lagi ke sebelah kepada Tang Jun. Sato kali ini dorong lagi kepada pemain nomor 11 Sodai Yokoyama. Masih terus menunggu, masuki menit, 2 menit waktu normal akan habis terdengar. Kali ini dari belakang Tampin Strover arahkan kepada
1: Josi Kadowaki dari sebelah kiri kali ini coba menusuk para pemain dari Tampi Stopper ke depan, kali ini berbahaya. Masih kali ini para pemain dari Tampi Stopper sebelah kiri umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Deddy Kusnandar. Jatuh kali ini kepada kaki dari Ataya. Duel lagi para pemain Persib, bukan sebuah pelanggaran kali ini, justru berbahaya untuk Persib Bandung. Diusir kembali Ordano, berbahaya kali ini. Masih Tampi Stopper coba lagi melihat liftnya, dibalikan lagi ke belakang. Coba kali ini, coba nomor 11 tadi Yokoyama arahkan ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Iwan Tanamau. Iwan Tanamau di sebelah kiri kepada Luka Menalo. Rossi kali ini Luka Menalo menahan sejenak terlebih dahulu. Pergerakan yang dilakukan, didorong lagi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Kenshin Yamazaki tadi. Menurunkan tempo para pemain Persib memasuki waktu normal habis ini, pendengar. Tidak mau terburu-buru dari sebelah kanan Nazril. Umpan ke depan kepada Ataya. Kali ini kontrol dengan baik ataupun Azikri. Dorong ke tengah kepada Balsa kali ini. Masih Balsa mengontrol bola kepada Azikri lagi. Bermain 1-2 kali ini. Dari sebelah kiri dorong kepada Iwan Tanamal. Masih Iwan Tanamal. Coba kali ini agak sedikit ngebut dari sebelah kiri. Tahan sejenak ternyata Iwan. Pada Luka Menalo. Luka Menalo. Balik lagi kepada Adam Alis. Masih Adam Alis. Giring bola kali ini, coba dicop tadi, ya, tidak melihat pergerakan yang dilakukan oleh Luka Adam. Sehingga kali ini Koda Fitra jatuh kali ini ke belakang, dikejar kali ini kepada Ataya. Ataya kali ini memasuki kotak penalti, berbahaya, masih Ataya, coba lagi ke belakang, itu sudah ada Azikri, dengan kaki kanan. Oh, terbentur tadi satu pemain dari Tampi Stopper. Kali ini justru serangan balik kembali dilakukan oleh Muhammad Nafal, pemain Tampi Stopper. Dan diarahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 18, Yamazaki. Masih kali ini sedangkan tambahan waktu dari Port Official Chandra ini adalah 4 menit. 4 menit lagi Persib akan menutup grup A ini dengan sempurna, dengan raihan 9 poin jika skor ini bertahan. Tampi Stopper kali ini kuasai penuh bola dari tengah melalui Seiga Sumi. Tahan sejenak bola ke depan lagi kepada pemain nomor 21 Imam Hakim. Sebelah kiri lagi kali ini coba dorong kepada Panjun. Coba kali ini Panjun masih mengiring bola. Pergerakan dari sebelah kiri justru kepada Sosi Kadowaki kali ini. Masih Sosi Kadowaki dihadang tadi oleh Nazril. Lihat Liupia berbahaya kali ini. Terus coba ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Tampi Stopper. Dibaik lagi dengan tahan bola tadi oleh Deddy Kusnandar, tapi dibuang saja cepat kali ini. Kepalan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Sosi Kadowaki. Angkat dua bola, dorong ke depan yang masuk dalam tadi Iman. Iman tetapi bolanya dibuang berhasil kali ini. Jatuh kepada sundulan dari para pemain dari Tampi Stopper. Bola pasti melayang kali ini. Maksudnya tadi Deddy Kusnandar membuang bola tetapi lebih dekat kepada para pemain dari tim Tampi Stopper. Coba lagi para pemain Persib ataupun Tampi Stopper hasilkan lepan ke dalam kembali dari sebelah kiri ada Waki ke belakang kali kepada Panjun. Panjun pada Waki lagi tidak mampu kali ini menusuk sehingga tarik mundur lagi ke belakang. Ke sebelah kanan kali ini kepada pemain nomor 35 Yeni Somasato. Arahkan lagi kepada pemain nomor 11 kali ini Yokoyama kali ini mencoba tadi melewati pergerakan dilakukan oleh Luka Menalo. Baik sekali para pemain dari tim Persib mampu menjaga pertahanannya terutama dari sebelah kiri. Balan kali ini Yokoyama umpan ke depan yang masuk dari Yamazaki kali ini lolos percaya dari Iwan Tanamal. Baik sekali tadi Iwan Tanamal membuang bola namun menghasilkan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Fitra Maulana. Berbahaya kali ini, akankah jadi skor penyemaan dari Persib Bandung ataupun Tampi Stopper ini akan diambil dengan kaki kirinya oleh pemain nomor 11 ini Yokoyama. Ancang-ancang Yokoyama kali ini sudah dilakukan, berbahaya kali ini melambung jauh, disundul ataupun tidak menemui kawan sehingga kali ini jatuh. Lagi-lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Yamazaki ataupun Tampi Stopper tetapi masih bisa diusir oleh para pemain Persib Bandung. Coba lagi kali ini para pemain Persib bukan sebuah masalah sehingga tadi Deddy Kusnandar bertabrakan dengan para pemain Tampi Stopper. Hasilkan saja tenangan gawang bagi tim Persib Bandung. Detik-detik akhir
0: pertandingan di babak kedua ini. Skor masih 1-0 Persib unggul. Tendangan gawang dilakukan oleh Fitra, jauh melambung kali ini, melewati garis tengah, berduel tadi Balsa Sekulik, diambil oleh Ataya kali ini, justru pergerakannya dihadang tadi oleh Iman Hakim bin Ibrahim di tengah. Lihat, tendangan bebas akan dilakukan oleh Deddy Kusnandar, berada kali ini di tengah, cepat dilakukan kepada Adam Alis, pendek saja. Arahkan ke sebelah kanan kepada Nazril, masih Nazril, ke depan kepada Azikri. Azikri kali ini coba ke Nazril tadi, tetapi masih coba pergerakannya dilakukan. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk Persib Bandung. Di sebelah kanan akan diambil oleh Nazril dan wasit Tri Santoso sudah meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir di babak kedua ini. Skor 1-0 bagi Persib Bandung yang dicetak oleh Balsa Sekulik. Dengan demikian Persib memang mampu meraih hasil sempurna dengan 9 poin di grup A ini dan memastikan menjadi juara grup. Di grup A ini dengan 9 poin Persib akan menghadapi runner-up di grup B yang memang masih ketat, yang berada di Surabaya. Kita nantikan karena pertandingan besok ya, masih belum tahu Persib akan melawan di mana di semifinal. Ya, pasti Persib Bandung kali ini meraih hasil positif. Ya, kita nantikan babak semifinal akan seperti apa dan dipertandingkan di mana, karena memang besok akan diputuskan di mana. Sehingga saat ini Persib sempurna di grup A. Begitu, Ran.
2: Baik, Wong CNP, 1-0 untuk angka tebakan saya bagaimana nih?
0: Ya, sudah mulai kembali, Ran, ya. Oh, tapi iya, memang semenjak Piala Dunia, Anda agak sedikit tertikel lelep.
2: Gitu, ya. Baik, terima kasih, Wong CNP, laporan Anda.
0: Baik, Ran, dan terdengar saya, Santi Amsah, reporter dari RRI Bandung dan juga tim. Ada media sosial spesialis Arik Firmansa dan juga Randy sebagai teknisi dan juga Fatum Sinatan Bilal di sana pamit untuk diri. Kita ketemu nanti di semifinal mana mendengar dan kembali Anda di studio.
2: Baik, jadi pendengar, laporan dari rekan kami Senpi Lamsyah yang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung dengan hasil lahir 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung di malam hari ini menghadapi Tampins Rovers MC. Dan pendengar, selanjutnya akan menemani Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, sajian lagu mancanegara terbaru di malam hari ini.
3: Bandung malam ini.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu menemani malam Anda di malam hari ini. Dan menjadi kebahagiaan untuk warga Bandung, Indonesia, dan juga tentunya para pendukung Timnas juga Persib Bandung. Di mana hari ini di dua pertandingan yang dilakukan sore dan juga malam hari, Timnas berhasil meraih 3 skor untuk kemenangan atas Timor Leste, dan juga Persib Bandung menangkan 1-0 untuk kemenangannya dari Tampines Rovers FC. Dengan demikian Persib melaju ke babak berikutnya, juga tentunya dengan Timnas Indonesia yang memang ini jadi apa namanya ya, kadang-kadang jadi batu lemparan yang kita juga tidak tahu itu batu akan lari kemana, karena memang Persib sendiri menyatakan di beberapa pemain dan juga di beberapa kali wawancara bahwa Persib Bandung tidak akan terlalu fokus di Piala Presiden, tapi ternyata kenging wae atau kumaha. Mendingan lagu-lagunya, lagu mancanegara terbaru banget Rana siapin untuk Anda sampai jam 11 malam nanti ya. Di 0811-220-9760 dan juga di telepon di 0227-75551 atau 0227-778978. Rana tunggu WhatsApp juga request Anda setelah beberapa lagu yang akan Rana hadirkan berikut ini.

0: Bandung malam ini.
1: Sejumlah ruas jalan di kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar, Sukma Binikas, SIP, MN.
2: Untuk Bandung Caang kan memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian

detik-detik yang merawan kejahatan tadi. RT/RW setempat tuh sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

0: Tahukah Anda? Sering lupa itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Bandung malam ini.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

dikasih Persib sama timnas menang teh, aduh tibra kayaknya teh kalau bobo teh ya. Kayak dipantau tuh, ya udah sok mau mantau apanya sih orang kita mada menang. Ada Telita di Cianjur, malam ini menyapa Kak Rana di ruang rindu, katanya kemas. Selamat malam, apa kabar? Lagunya minta diputerin dari Kane yang berjudul Somewhere Only We Know, katanya. Kita coba cari nanti ya. Di salamnya buat Karna yang ganteng rupawan, ahai terfavorit. Hatur nuhun, semoga sehat selalu panjang umur dan tambah sukses, amin. Ada Bang Fahri, assalamualaikum dan Jumat berkah, malam Sabtu Bung Rana Ciamplas. Mau request Color Me Bad atau Alanis Morissette, yang mana aja boleh.

0: 0227789978. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sapitri.
1: Halo, ketiduran wae kamari.
0: Atuh kumaha ieu teh kapeureuman wae? Ah, ulah bobo wae kitu.
1: Tadi hari Senin itu enggak. Itu jam 9 teh udah. Aduh, sudah kemana?
0: Iya mah jangan tidur-tidur wae gitu. Atuh sarana ditemenin sama siapa atuh?
1: Pan banyak fansnya atuh.
0: Ih, udah jam segini mah tukang comro udah bobo.
1: Oh, nah.
0: Tukang singkong keju udah di nonte dituturubun si mut. Iya.
1: Iya. Soalnya teh dingin pisan jadi enak tidur gitu.
0: Ini gak menemani sekali atau
1: Ya ini sekarang kan ditemani.
0: Nah gitu atau ya teh karena teh lagi seneng banget Persib menang, timnas menang, ahai gitu.
1: Mantap pokoknya mah. Hidup Persib.
0: Hidup Persib. Lagunya pengen apa dari siapa? Pilihin.
1: Dari Adele.
0: Adele boleh.
1: I miss you.
0: Adele, I miss you. Sabar haun. Pan Ari Rana mah dari Bulog jadi kira dia.
1: Oh gitu.
0: Jadi harus ada harganya kalau sama Rana macam gitu. Salamnya buat siapa aja?
1: Buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah. Salam buat keluarga sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, monggo mlebet. Terus buat
0: iya itu teh kemarin Mbak Sekar ngobrolin tentang sahabat, ternyata siapa sahabat yang diingat masa muda. Mbak Sekar malah bilangnya sahabat sekarang aja Mbak Sapitri. Kata ternyata bukan sahabat, Mbak Sapitri sama tamu tetap, kata ternyata gitu.
1: Aku ketiduran bener gak dengar Mbak Yu masuk.
0: Kacau itu ternyata ngobrolin tentang sahabat, seru banget.
1: Jadi nyesel aku.
0: Yang sebelumnya ngobrolin tentang puisi, baca puisi.
1: Nah, terakhir itu puisi, terus Senin nggak denger, Selasa nggak denger, Rebo nggak, Kamis nggak, baru sekarang.
0: Kacau. Spesial buat siapa?
1: Buat kesayanganku aja lah, pokoknya nama I love you aja.
0: Siapa tuh?
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau malam-malam begini teh ya, enaknya teh tiduran di helikopter, terus dibawa ke Pangandaran, ke Batu Karas, disimpan di pila. Muat tebu. Tetap di Ruang Rindu, mendingan Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Bandung malam ini.
1: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
2: Banyak hal positif loh dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Mm-hmm. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus dirouting. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mm-hmm. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.
5: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Kata Bu Safitri, terima kasih Kang Rana yang baik hati, lagunya sudah diputarkan. Sama-sama, Telita juga sama-sama ya. Sehat selalu katanya, dilimpahkan rezekinya. Doa yang sama buat siapapun yang mendengarkan malam hari ini. Dan pendengar, Jumat malamnya gak terlalu ramai, padahal besok libur nih. Ayo atuh liburan kemana tuh. Pengen liburan banget ini Terana, tinggal kemana atunya liburannya besoknya. Pangalengan dingin, Lembang dingin, Ciwidey dingin, mau ke apa namanya, Kiara Payung panas, Alun-Alun penuh, di Braga penuh. Yaudah tidur aja deh, gak usah jadi. Kemarin itu kayaknya katanya pengen jalan-jalan, tapi gak jadi. Ah, kacau ini ya. Pendengar, di Jawa Barat lagi banyak banget tragedi ya. Hati-hati deh buat siapapun yang ada di wilayah Jawa Barat, kayak ini teh untuk apa sih gitu? Ada kejahatan-kejahatan kayak gitu teh, meni asa dilelebar kalau kata namanya. Kadang-kadang Bandung tuh jadi Jawa Barat ya, terus Jawa Barat tuh Jawa Barat jadi gitu, cina. Kan jadi nggak enak kita juga kan ya, yang berdomisili di situ gitu kalau kata paribasanya. Halo.
1: Halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Simpun Kang Rana.
0: Nonton nu mana ye, Persib atau Timnas?
1: Nonton Persib atuh.
0: Persib sabara 0 cik?
1: 1-0.
0: Mantap, digolkeun ku saha cik?
1: Ya pokoknya pemain anyar nak gitu, aduka hilap deui.
0: Nya kitu saha kitu abegi hilap deui kitu.
1: Pemain anyar pokona mah gitu.
0: Nya nu mana kitu abegi hilap deui kitu sahanya kitu.
1: Saha hilap deui pasti ieu kitu.
0: Nya abegi hilap deui kitu. Cek tuh laguna hayang naon kitu, ieu laguna ayeuna kitu.
1: Lagu tahun sabra ya teh.
0: Ah, tuh Jumat mah 2000 terbaru Bu Kang Mansur, lagu mancanegara dipilihkeun enak nama ieu teh.
1: Aya naon wae didinya teh?
0: Ieu teh aya Kiripik Suuk. Terus aya Kicimpring. Lotek jeung onel-onel sampe deui naon sok.
1: Di Bruno Mars bisa.
0: Hah?
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars mele Bruno Mars.
1: Ini mana wae lah pokona eta.
0: Sok, salamnya buat siapa?
1: Buat tadi di pasal pitunya. Suatu sekar Telin, Telita, Teh Neui, Teh Tewati, Neng Bunga, Dere Iki, Baseka.
0: Boleh.
1: Bung Janti, Bunda Marani.
0: Spesial.
1: Spesial nak.
0: Iya.
1: Kangge Kang Rananya. Sarung di sana ya.

0: Ya, Kang Rana.
1: Siap.
0: Atunun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, kita putarkan lagi peringkat yang sudah masuk. Jangan kemana-mana. Mereka mana emang nanya? Teka mana di dia? Ya, Bima gitu. Oke, okay? Jadi kemana-mana di ruang rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah
0: nggak
1: bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya

Karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar. Karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk melpasi itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani, kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh, kok?
1: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

0: Pendengar, sudah melewati 7 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan selanjutnya 1 jam ke depan, Rana siapkan musik dan juga informasi menarik mengisi penghujung malam Anda di hari Jumat 31 Juli. Ini akhir bulan Juli dan besok kita sudah Agustus ya. Sudah hari kemerdekaan, hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan. Menyenangkan, banyak perhelatan lah kalau Agustusan teh ya. Ditunggu-tunggu sama anak-anak, ditunggu-tunggu sama orang sekampung, kayak ada keceriaan, ada kemewahan dan juga ada hoa-hoe gitu. Jadi ya kita tunggu saja, akan ada keseruan-keseruan apa saja di bulan ini ya. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat, semoga mimpi indah, tidur nyenyak, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Rana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dari kecil kita diajari bahwa hidup itu berdampingan. Ada istilah lama yang terus kita bawa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi bersatu bukan berarti harus selalu sepakat. Justru perbedaan itu biasa, asalkan kita saling menghargai. Dalam budaya kita dikenal musyawarah mufakat, yakni berbeda pendapat bukan untuk diperdebatkan terus-menerus, tapi untuk mencari titik temu, karena justru dari ketidaksamaan itulah kita belajar saling melengkapi. Karena kalau kita hanya mau mendengar yang sejalan saja, semakin sempit juga sudut pandang yang kita punya. Padahal hidup bukan soal selalu benar, tapi juga soal selalu belajar. Jadi kalau hari ini Anda menemukan orang dengan pandangan berbeda, jangan dulu emosi. Ingatlah, karena kita ini satu bangsa yang tumbuh bukan karena keseragaman, tapi dengan keberagaman.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir Tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Bandung malam ini.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Yang pertama akan ada layanan siaran keagamaan yaitu Mutiara Pagi. Kemudian di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Kemudian berbagai informasi yang kami juga soroti. Dan di pukul 7 kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Di pukul 8 kami hadirkan juga Brenda Astacita edisi program MBG. Dan nanti di pukul 9 ada dialog Bandung Menyapa mengenai penguatan pemahaman dan budaya HAM di masyarakat. Hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, itulah berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya menyapa Anda di mana pagi hari ini. Senang sekali saya Alan Albana bisa membersamai Anda tentunya. Dan di Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas mengenai topiknya istiqomah dalam kebaikan. Yang tentunya juga Alan tidak sendiri. Ya, kita sudah terhubung juga dengan Ustazah Hajah Nirnaya Yahdariyati SAG MSOS yang sudah tersambung juga. Assalamualaikum, Bu Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ahmad.
1: Sehat, Bu Ustaz?
2: Walafiat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Bu Ustaz ya. Dan tentunya juga nanti Anda pendengar boleh juga nanti ikut bertanya bersama kami, tinggal di WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau melalui line telepon kami di 0227275551 atau di 720-0996. Nanti ada Mbak Dinda yang akan angkat telepon Anda ya. Ataupun juga nanti Anda bisa juga chat di live YouTube kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda, nanti Alan akan bacakan ya. Untuk itu mangga Bu Ustaz di haturanan.
2: Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wassalamul mukmin. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah hal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat, Bapak Haji Dudu Rahman, MSI. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Ali Abdul Latif, MAG. Yang saya hormati Direktur Pejabat Direksi Pegawai Staf Struktural maupun Fungsional di RRI Bandung, Wabil Khusus yang sama-sama kita cintai, Kang Alan Albana yang selalu setia mengikuti durasi ya kegiatan program Mutiara Pagi RRI Bandung. Yang saya cintai Abah, Nin, Mamah, Ua, Mang, seluruh sahabat pemirsa, pendengar dimanapun berada, yang hari ini mengikuti langsung maupun siaran tunda melalui YouTube-nya RRI Pro 1 Bandung. Dimanapun berada, semoga sehat senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita bertemu di tanggal berapa ya sekarang? 1 Agustus ya 2026 bertepatan dengan tanggal 17 Sofar 1448 Hijriah di acara Mutiara Pagi yang senantiasa dinanti. Puji syukur pula hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat bertemu dalam jarak jauh, ya kan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa Allah menurunkan maghfirah buat kita semua dan keluarga. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada junjungan alam, hamba yang dicintai, hamba yang dipilih sebagai insan teladan bagi kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlimpah pula untuk keluarga, sahabatnya dan tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita mendapatkan syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ahina Filah dimanapun berada, alhamdulillah tak terasa ya hari berganti pekan dan bulan. Safar sudah akan meninggalkan kita kembali, dan insya Allah kita akan menghadapi satu bulan yang luar biasa, yaitu Rabiul Awal. di mana Rabiul Awal juga nanti kita banyak hal yang akan menjadi perenungan dan refleksi kita dalam kehidupan kita. Hari ini kita di bulan Syafar, masih ada menghitung hari bagaimana kita memantaskan diri kita istiqomah dalam kebaikan. Khususnya hari ini dapur kita Teh Winda ya, Kang Alan?
1: Tidak, Mbak Dinda.
2: Oh, Mbak Dinda. Anu Seko Jawi kali ya?
1: Iya.
2: Mbak Dinda. Suka ngenjing, Mbak Dinda. Suka tugas, gih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat senantiasa Kang Alan beserta keluarga dan orang dapurnya Teh Winda, Mbak Winda dan seluruhnya ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah pula saya diizinkan oleh Allah ikhtiar maksimal di mana pagi hari ini saya harus segera berangkat ke Jakarta. Namun Allah masih memberikan waktu yang luar biasa ini saya manfaatkan dengan baik. Di mana Sabtu yang lalu saya tidak bisa mengudara karena ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Pagi-pagi harus segera OTW ya ke lokasi tujuan. Aturun Mutiara Pagi yang senantiasa menghubungi dan masih mempercayai saya secara pribadi dan institusi Kementerian Agama secara umum, mudah-mudahan ini menjadikan ajang hifduzin ya, hifzudin. Jadi menjaga agama kita melalui silatul ilmi, menjadi ajang penguatan diri kita dalam melaksanakan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'u wakil. Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dari Allah, dan Allah adalah pemelihara atas segala sesuatu. Ini ayat mengandung ajakan, pemberitahuan, harapan bagi kita. Ayat ini ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merasa putus asa, merasa lelah, merasa sempit dadanya, merasa sumpek pikirannya, merasa kayaknya sudah enggak ada jalan lagi deh. Saya mesti harus menyerahkan gitu kan. Nah, ini kan tantangan orang istiqomah, di atasnya adalah puncak penyerahan. Di mana semangat itu menjadi menurun, motivasi itu semakin memudar dan akhirnya melemah, bahkan akhirnya berhenti di titik yang kita tidak akan tahu harus melakukan kembali kebaikan atau mundur kepada keburukan. Ini fakta dan realita dalam diri kita, termasuk saya secara pribadi dan keluarga. Banyak hal yang membuat kita dalam menghadapi kehidupan ini, membuat dada menjadi sesak, pikiran menjadi tertumpuk, semangat menjadi tidak move on lagi, dan itu memang butuh dukungan-dukungan yang nanti akan kita bahas kita bersama. Maka Allah memberikan perintahnya kepada Rasulullah bahwa tugasmu hanya menyampaikan, hanya memberikan peringatan, bukan hasil yang menjadi tujuan ya, tapi menyampaikannya. Hari ini kita, Kang Alan mengudara, Mbak Winda melaksanakan tugasnya, saya Nirna melaksanakan tugas dan fungsinya. Bukan harus apa yang kita ucapkan, ajakan pada hari ini menjadi sebuah tujuan bahwa masyarakat berubah, mindset pendengar akan jadi berubah dengan sekejap mata. Tapi pada intinya Kang Alan tugas sebagai host istiqomah terus jalankan. Mbak Winda juga sebagai orang dapurnya yang mengakomodir, memvalidasi seluruh perangkat ini diyakinkan bisa untuk melakukan kegiatan Mutiara Pagi pada hari ini dan sampai nanti malam semua istiqomah. Artinya kita terus berjalan di jalan yang lurus. Karena arti istiqomah tersendiri itu adalah berjalan lurus, ajek ya kan, berdiri ya. Jadi istiqomah yastaqimu istiqomatan. Jadi artinya berjalan lurus. Kemudian berdiri tegak kan, dari kata dasar koma ya. Koma itu kan berdiri. Berdiri itu adalah ya berdiri lurus tegak ya kan. Nah, ini yang disebut istiqomah ya. Lawannya istiqomah tentunya futur, putur itu tadi, artinya kita menjadi tidak move on, kita menjadi tidak semangat, kita menjadi kehilangan kehilangan titik berjalan, ya kan, bahkan stagna itu kan. Nah, ini yang menjadi dasar Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita bahwa anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Jadi lakukanlah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Amalan itu yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya kontinuitasnya terus dilakukan. Kemudian apa konsekuensi dari sebuah insan, dari sebuah pegawai, dari seorang pegawai, dari sebuah institusi. Ini yang disebut bahwa memang perbuatan itu kecil sepertinya, tetapi ketika dilakukan akan menjadi banyak. Cek orang Sunda namanya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi tugas kita hari ini, saya dan keluarga dan semua. Bagaimana kita bisa menaikkan motivasi kita, mempertahankan keistiqomahan kita, konsekuensi kita menjadi hamba sebagai khalifatul fil ard, menjadi penjaga alam ini, konsisten. Dokter konsisten dengan tugas dan profesinya, guru konsisten dengan tugas dan fungsinya, begitu pun dengan para penyuluh, begitu dengan ketua majelis taklim, begitu pun dengan penyiar, begitu pun dengan IT, ya, tim IT, semuanya konsisten dalam jalur thoriqah masing-masing yang Allah telah berikan dan amanahkan kepada kita. Nah, ini agar apa? Agar kita tetap berdiri kokoh, terus berjalan ke depan. Nah, tentunya ini juga direspon oleh para sahabat kita. Istiqomah itu dalam apa sih ya? Dalam hal apa saja? Seperti hanya disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa istiqomah itu tidak menyekutukan Allah. Menurut beliau bahwa istiqomah itu tetap bahwa Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Penguasa, maka yang patut dan wajib disembah sesuai dengan ungkapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa istiqomah itu tidak menyekutukan Allah apapun kondisinya, seperti apapun keadaannya. Berbeda lagi dengan Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab mengatakan bahwa bertahan di dalam perintah dan larangan. Nah, ini yang sangat menantang sekali ya. Kita bertahan dalam perintah Allah berupa salat, zakat, haji, saum, bahkan perintah-perintah yang lain Allah berikan pedoman dalam Al-Qur'an. Nah, kita menjalankan dalam satu keajegan itu memang butuh perjuangan. Nah, perjuangan kita kan tidak bisa dilakukan secara sendirian. Tentunya ada faktor yang membentuk kita, diantaranya lingkungan. Yang kedua, literasi kita yang kita akses melalui kehidupan kita. Kemudian penguatannya ada lingkungan pertemanan, lingkungan organisasi, lingkungan institusi. Itu dapat menumbuh kembangkan bagaimana keistiqomahan itu bisa terjalin dalam diri, pikiran, dan hati kita. Kemudian berikutnya direspon pula bagaimana Utsman bin Affan ini mengkoneksikan istiqomah dalam diri pribadi manusia, diantaranya memberikan pedoman bahwa istiqomah itu mengikhlaskan seluruh amal ibadah. Nah, jadi semua amal ibadah itu fondasinya dari ikhlas. Kalau tadi Abu Bakar lebih mendekati kepada harus mengesakan Allah, jangan musyrik. Kemudian Umar bin Khattab menegakkan bahwa lurus terus berjalan dalam perintah dan lurus dalam menghindari dalam larangan. Nah, Utsman bin Affan itu bagaimana ketika kita melakukan ibadah harus dilandasi dengan fondasi keikhlasan. Nah, Ali bin Abi Thalib istiqomah itu melaksanakan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini balik lagi atau kembali lagi kepada diri kita. Emang banyak yang membuat kita termotivasi. Mengapa sih harus motif harus apanya istiqomah ya kan? Di antaranya tadi innalladzina qalu rabbanallah rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafan wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa enggak usah takut, enggak usah sedih dan bergembiralah, orang yang istiqomah itu akan dimasukkan ke surga. Nah, inilah menjadi motivasi kita bahwa ketika kita melakukan perbuatan kecil sekecil apapun yang bernilai ibadah, tentu Allah akan memberikan rasa bahagia dan akan dicegah dari rasa sedih, dari rasa takut. Ya, contohlah yang sederhananya, perbuatan yang sangat kecil tapi ini memang tak bermodal ya kan, tapi dicintai oleh Allah. Kalimah yang sering kita ungkapkan pada sholat fardu, misal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu kan salah satu zikir, ungkapan kalimat yang memuji Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, kemudian mengagungkan keagungan Allah. Ini tanpa modal, hanya tempatnya mau atau enggak ya kan. Maka tantangan kita emang ketika menguatkan niat, menguatkan motivasi, meluruskan niat, pahami bahwa di balik itu ada apa sih. Yang berikutnya yang sangat agak berat, mengistiqomahkan sholat tahajud. Ini kan banyak para ahli memberikan tips and trick ya, bagaimana sholat tahajud ini bisa diistiqomahkan dalam diri kita. Di antaranya bagi pemula, masang alarm agar nanti tidur ada yang membangunkan melalui media yang lain. Atau tak tidak pasang alarm, tapi alarmnya alarm tubuh, tidurnya lebih awal. Misalnya jam 22 kita sudah beranjak ke pembaringan untuk tidur. Insya Allah 6 jam kemudian, 5 jam kemudian, kemudian kita sebelum tidur memohon kepada Allah, ya Rab, bangunkan saya sekitar jam 4. Saya ingin menghadapmu di sepertiga malam terakhir. Insya Allah. Nah, biasanya kalau kita sudah pengalaman ya, sudah melakukan apa yang kita rencanakan, kemudian kita dapat melakukannya, ada aja yang membuat kita menjadi tidak istiqomah. Banyak hal, di antaranya tadi jam tidur kita terlalu larut, akhirnya membuat kebutuhan tubuh itu untuk waktu tidur menjadi kurang. Banyak hal ya. Kemudian media untuk bisa tahajud itu juga kalau bisa dibikin renstra. Renstranya yang bisa kelihatan. Kayak saya itu, di depan saya ini, di meja kerja saya itu ada renstra tahun 1448. Di antaranya sholat tahajud. Ya, itu kan salah satu kita mengistiqomahkan itu, tujuan tersebut terpampang jelas. Agar ketika kita melintas, melewat, bekerja, melihat tulisan itu, termotivasi kembali, oh iya, apakah tadi malam saya tahajud? Oh ternyata enggak. Apa ya penyebabnya? Oh ternyata saya terlalu larut malam tidurnya. Atau saya terlalu lelah. Atau saya sedang sakit. Sehingga saya melampaui waktu batas qiyamul lail pada sholat tahajud tersebut. Ini harus ada terjadinya evaluasi per item yang harus kita lakukan setiap saat. Sesibuk apapun, minimal sebelum kita meninggalkan rumah mau bekerja, ada hal apakah dari renstra yang sudah saya bikin, rencana strategis ibadah di tahun ini yang terlewati dan yang terlampaui. Yang kemudian istiqomah baca Quran, bilang bara one day one juz gitu ya. Ya one day one ayat aja ba'da sholat subuh, itu butuh ada renstra. Nah kalau saya belajarnya, karena saya itu tipologi visual, sehingga harus bisa terlihat dan nampak. Maka di situ ditulis di renstra yang kedua, baca Quran minimal 1 halaman. Minimal, berarti kan maksimalnya bisa 2 atau 4 halaman yang berikutnya. Oke, mungkin di yang terakhir. Bagaimana istiqomah ini bisa kita lakukan? Istiqomah hati, istiqomah lisan, atau istiqomah anggota tubuh? istiqomah dalam hati menjaga keikhlasan kita, keimanan kita, niat yang bersih. Nah, kadang kita tulus niat kita ya membantu orang. Contoh nih ya. Kemudian orang tidak memberikan respon, tidak memberikan apresiasi. Bahkan kemarin dalam satu seminar ya, kita masih ada semacam budaya minus apresiasi ya, yang diungkapkan itu katakan nih, misalnya nih Kang Alan berpapasan dengan mobil lain ya, di tikungan, kemudian kita mengalah demi mereka. Nah, idealnya kan secara etika ketika kita memberikan kesempatan kepada pengemudi di depan kita, kemudian setelah lewat minimal klakson ya kan, titit kan gitu kan, atau apa ya gitu ya, simbol itu kan, artinya itu jangan sampai kita keikhlasan itu memang akan dipacu ketika wah kok nggak memberikan klakson ya. Idealnya dia memberikan terima kasih, kan nggak mungkin gogorowokan haturunnya, nggak mungkin, karena kan memang kita harus melintas minimal dengan klakson itu contoh. Nah, ini kan kadang setan suka melintas ya dalam menitu nuhun-nuhun acan. Nah, ini kadang istiqomah dalam hati itu banyak hal yang membuat kita terlintas ya. Hinzib itu yang namanya iblis menggoda terhadap orang yang sedang melakukan kebaikan selalu hadir dalam setiap hentakan nafas kita. Ternun Kang Alan, mudah-mudahan tidak merepresentasikan tema kali ini ya, karena emang waktunya sangat terbatas. Ternun Kang Alan.
1: Sami-sami Ibu Usa, dan juga untuk Anda pendengar, boleh silakan Anda bisa tanya ke kami di 0811-220-9760, atau Anda juga boleh telepon juga di 0227275551 atau di 0227200996 ya. Anda boleh tanyakan juga ke WhatsApp kami juga yang sudah masuk ya. Kita akan sapa dulu ada siapa di YouTube ini yang pada nonton juga Bu Ustadz. Wah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semoga keberkahannya buat Mutiara ya. Pagi.
1: Ada Kang Nur Sodik. Assalamualaikum Bu Haja, Kang Alan lagi menyimak. Semoga sehat selalu, hatur nuhun di Cipanas Cianjur
2: katanya. Aduh, Kang Nur Sodik nuhun.
1: Ada juga Aki Gazi di Padarek. Assalamualaikum Bu Haja. Aki Gazi izin bertanya, apa arti istiqomah dalam Islam, baik dilihat dari segi bahasa maupun menurut istilahnya? Kemudian kunci istiqomah di dalam kebaikan sebagai Aki yang sudah serba keterbatasan, baik keterbatasan fisik, materi, berpikir. Haturnuhun atas pencerahannya, turun juga buat Kang Alan beserta orang dapurnya RRI Bandung yang menyimak. Terima kasih. Oh iya,
2: baik,
1: Bu Ustaz, tapi sebelum itu ada Pak Kasmo juga yang sudah masuk juga di Subang. Ini kita angkat dulu.
2: Masya Allah.
1: Nanti kita akan rangkumkan pertanyaannya gitu ya.
2: Baik, Pak Kasmo, apa pertanyaannya?
1: Jawab Pak Kasmo, sudah ready?
2: Sudah ya? Ready.
1: Oke, sudah ready. Mangga, silakan ini. Pak Kasmo.
2: Baik, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah khairul alamin. Dina pagi ini biasa Pak Kasmo mansok biasa terus. Gitu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Abah.
3: Ya, alhamdulillah. Punya anak perempuan semua 3. Yang mati 1, tinggal 2. Aduh, asa seperti ke anak gue mendengar ini paparannya Ustazah
2: gitu. Masya Allah.
3: Jadi punya anak perempuan udah punya rasa rumasa, nah itu mudah-mudahan deh kebenarannya anak walaupun susah segala macam gitu. Yang saya tanyakan saja, mohon maaf, bagaimana ciri-cirinya orang yang diberi hidayah, orang diberi istiqomah gitu, jadi istiqomah cirinya bagaimana gitu. Segitu aja Bung Alat, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustaz, selain Pak Kasmo ada Pak Khobir juga ternyata sudah masuk.
2: Waduh,
1: juga.
2: Waduh, Masya Allah.
1: Mangga Pak Khobir, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Bu Ustazah mohon maaf. Ini mengenai berbicara tentang istiqomah. Nah, bagaimana cara agar kita ini istiqomah terutama dalam hal masalah ibadah? Karena memang ini gangguannya cukup banyak sekali, sehingga konsentrasi saja dalam misalnya sholat itu aduh kemana-mana, berarti itu mungkin tidak istiqomah. Nah, itu saja Ibu Ustazah yang saya tanyakan, mohon tausiahnya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Bu Ustaz, jadi kalau dari akigazi ini secara bahasa. Juga istilah, kemudian juga Pak Kasmo, ciri-ciri orang yang diberikan hidayah kemudian dia istiqomah seperti apa? Kalau Pak Hubir, sholat tidak khusyuk, apakah itu termasuk tanda tidak istiqomah seperti itu? Mangga, Bu Ustaz, dirangkum langsung.
2: Masalah atur nuhun tadi teh Pak Kasmo, Pak Hobir, Sarah Ki Gazi, dan saya tadi teh hiji deui
1: ada Pak Nur
2: Sodik ya. Iya, atur nuhun, semoga menjadi lahan amal ya, dan sekaligus memajukan proyek tujuan rencana RRI Bandung untuk mengudara dengan tema spiritual pendekatan keilmuan dan mutiara pagi ini ya. Luar biasa ya ketika kita berbicara istiqomah tadi, artinya kan jadi kata koma, atau ada yang mengatakan istiqomah ya yastaqim istiqomatan, artinya itu berdiri lurus, berdiri tegak, bahasa Indonesianya konsisten, kemudian kontinuitas ya, yang selalu berkesinambungan dilakukan dalam hal kebaikan. Adapun secara istilah itu artinya kita tetap berada di dalam kependirian kita dengan teguh, atau teguh pendirian kita dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi diungkapkan oleh empat sahabat Rasulullah SAW, ya kan, bagaimana Abu Bakar menekankan bahwa istiqomah itu tidak boleh musyrik, ya kan. Kemudian Utsman bin Affan itu menekankan bahwa ibadah itu harus ikhlas, ya kan. Nah, kemudian Umar mengatakan bahwa bagaimana kita tetap teguh pendirian, terus berjalan dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah yang patut dan wajib kita hindarkan. Nah, ini akan menjadikan frame kita, menjadi rumah kita, bahwa salah satu indikator atau ciri istiqomah itu ia tidak musyrik, kemudian lakukan ibadah melalui taat pada perintahnya, dan tidak melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan keikhlasan. Dan ini yang menjadi indikator seseorang ini istiqomah, dan tahu bahwa hal yang diwajibkan oleh Allah itu yang harus dilaksanakan, karena sebagai ketetapan Allah, itu yang direspon oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana sholat ini tidak khusyuk, khusyuk atau enggak, ketaatan kita untuk melaksanakan sholat itu yang jadi gerbang utamanya. Karena ternyata khusyuk itu sesah kangelan, ya Allah Robi. Karena pertama lingkungan kita kadang membuat konsentrasi kehusuan kita menjadi kedistrak ya. Yang kedua, kondisi fisik dan mental kita kadang emutan gitu. Terus ada yang harus plan berikutnya setelah ini harus kita jalankan. Jadi banyak yang membuat kehusuan gitu. Makanya kata pakar, bagaimana ketika kita harus khusyuk, harus ada yang disebut conditioning. Conditioning itu pengkondisian sebelum sholat. Contoh nih, ibu-ibu pada sholat, pareuman heula kompor, gerbang dikunci, pintu atau putra diamankan terlebih dahulu supaya ia tenang, kita melaksanakan sholat. Itu contoh, ini contoh yang dicontohkan oleh Abu Sangkan ya, dalam bagaimana kita menggunakan fisik kita dan mental kita untuk bisa sholat khusyuk. Jadi khusyuk itu memang tujuan yang utama, tujuan yang paling tinggi. Tapi ketika tidak, kita belum bisa khusyuk, maka bukan berarti harus meninggalkan. Terus lakukan, Abah. Kita juga sebagai manusia ya kan, kadang berkonfrontasi ya dengan khizib atau setan yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka para ulama memberikan contoh, sebelum sholat lakukan doa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang suka membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama engkau, gitu kan. Nah ini kan menjadi ritual kita sebelum sholat munfarid maupun sholat berjamaah. Ada detik-detik pasca qomat menjelang takbiratul ihram, baca doa itu ya kan. Bahkan kalau masih spes atau spernya waktu masih ada, kita bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya kan, minimal An-Nas ya kan. Gitu kan, itu salah satu ikhtiar kita, mengembalikan lagi posisi kita ketika kita terancam berpotensi tidak khusyuk ya kan. Jadi Abah, semua pun kehusuan kita tidak akan selevel para sahabat Rasulullah SAW. Kehusuan kita tidak akan pernah melampaui Rasulullah SAW sebagai orang insan pilihan ya kan, gitu. Nah itu lagi-lagi bagaimana ketika kita ingin bisa tetap istiqomah dalam hal yang sudah kita lakukan, misalnya sholat sunnah, melakukan bacaan Al-Quran, atau aktivitas sedekah subuh rutin, ya, atau ya, aktivitas sedekah Jumat berkah rutin, itu tetap supaya kita tetap istiqomah, bikin rencana strategis. Renstra ini bukan hak milik Pemkot atau gubernur atau presiden. Kita secara personal juga harus memiliki rencana strategis, tujuan apa di tahun 1448 ini yang wajib kita capai ya kan. Secara amalia, enggak usah jauh-jauh, tadi istiqomah dalam lisan kita ketika kita mengungkapkan ucapan terima kasih ya Pak, hatur nuhun. Itu kan susah minta ampun. Apalagi yang diucapin terima kasihnya maaf, orang yang tidak kita sukai ya kan, apa kebijakannya, apa pola pikirnya ya kan. Itu istiqomah dalam mengungkapkan lisan kata-kata yang baik memang luar biasa ya tantangannya. Begitupun dengan hati, seperti tadi kasus ih meninte tenuhun-nuhun acan gitu kan. Ini kan memacu kembali nih, apa memacukan saya harus ikhlas atau saya harus nuntut ya kan. Itu termasuk dengan anggota perbuatan tubuh kita ya kan, yang setiap hari kita menggunakan alat anggota kita ini dengan tanpa kontrol kita. Maka ketika kita diberi ujian, contohlah nyeri waos atau sakit gigi, itu Allah sedang memberikan informasi bahwa dirimu harus sadar bahwa selama ini sadar bahwa kamu mempunyai gigi. Nah dengan sakit gigi baru terasa betapa nikmatnya memiliki gigi yang sehat dan tidak sakit gigi. Kalau contoh, jadi ini adalah istiqomah dalam anggota tubuh kita ya kan. Bagaimana ketika kita melakukan ibadah itu secara rutin, nggak usah juga terlalu yang berat misalnya. Ketika kita masuk ke masjid, lihat mukena berantakan ya bagi kaum ibu. Ketika waduh ini ada amal, ada ladang amal, peluang nih, mukena berantakan mungkin dipakai oleh user, oleh pengguna atau tamu, orang yang sholat itu. Kemudian kita terpacu betapa indahnya ketika saya harus merapikan rumah Allah, pasti pahalanya bakal berlimpah. Maka kita tahu dulu bahwa ini aktivitas saya bakal Allah balikin nih, padahal hanya ngelipatin mukena atau menggantungkan mukena yang telah terpakai itu kan. Kemudian akhirnya masjid itu rapi kembali. Itu ketika kita mengistiqomahkan perbuatan itu, memasuki masjid manapun, otomatis simbol dan sinyal tubuh kita akan melakukan rapiin dong kayak gitu nih Kang Alan. Atur nuhun, mudah-mudahan ada manfaatnya, masya Allah. Dan insya Allah tidak menjawab pertanyaannya.
1: Baik ya. Kemudian juga terima kasih juga untuk Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Len, Ibu saja hadir katanya menyimak gitu ya. Ada Ibu Diah ya, juga. Ada Ibu Diah sama juga dari Sumedang. Pak Kahmid juga dari Sumedang. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Len, Bu Ustazah. Ya dari Angkrek Sumedang menyimak gitu ya.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Sumedang selalu istiqomah memproduksi tahu istimewanya ya.
1: Ada Ibu Retno juga sedang menyimak Mama Katur Nuhun, Ibu Saza Kang Alan, paparannya sangat menyentuh dan semoga bisa dilaksanakan. Amin ya.
2: Amin. Mama sehat ya selalu.
1: Baik.
2: Bacaan Al-Qur'annya insya Allah semakin terus bertambah ya, Ma.
1: Ada Kang Ahmad Irwan. Sudah masuk juga.
2: Kang Ahmad.
1: Ya.
2: Iya.
1: Mangga Kang Ahmad.
5: Assalamualaikum, Alan.
1: Waalaikumsalam, Kang Ahmad. Bangga, Kang Ahmad.
5: Belumnya saya mau tanya, kok ada lain telepon, ada nomor yang tidak dapat dihubungi. Periksa nomor tujuan Anda, itu 3-3-2, yang 551, yang 78, yang 1, terus yang 2, buat 3 nomor. Kenapa bisa seperti itu? Kayaknya ke WhatsApp di sini ya.
1: Tah, WhatsApp.
5: Ya, gini, WhatsApp. Ya, gini, WhatsApp. Assalamualaikum, Ibu Ustadzah. Ya.
2: Waalaikumsalam.
5: Bertanya tentang masalah ini kan, gimana ya, tentang masalah idola kan. Kalau anak-anak sekarang kan yang menjadi idola itu kan selebritis dan sebagainya kan, seperti itu. Nah mungkin contoh, kalau saya dari dulu juga punya idola khusus, tapi tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh agama, tokoh politik. Seperti begini salah satu contoh lah, tokoh idola saya itu kan ulama terbesar itu kan di Mesir, ada namanya Hasan Albana. Kebetulan ini ada Kang Alan Albana di sini, Kang Alannya. Itu dah.
2: Kayaknya menjadi, cucunya Hasan Albana.
5: Ya, tokoh idola saya kan. Benar, seperti tokoh-tokoh politik kan. Seperti tokoh-tokoh politik Indonesia salah satunya ada. Dan seperti sekarang. Terus, sekarang punya tokoh yang baru ya. Tokoh umat Islam ya. Pemain sepak bola Spanyol itu yang keturunan itu Maroko itu kan. Dia masih muda. Dia betul-betul berjuang ke Islamnya cukup kuat, sehingga yang menjadi idola saya bu beginilah, dia pawai sampai mendebarkan bendera Iran dan bendera Palestina. Nah kemarin juga, lalu tadi malam saya melihat berita bahwa waktu Iran melakukan luncuran drone itu dihiasi dengan posternya pemain sepak bola yang selalu paling Yoniyama, siapa lagi itu. Nah bagaimana menurut Ibu tentang masalah tokoh idola? Idola saya bukan idola saya, justru tokoh-tokoh agama yang paling utamakan seperti itu. Satu contoh, tokoh idola saya juga di ulama besar di Jawa Barat, almarhum Bapak Kyai Haji Toto Abdul Fatah Gajal. Itu menjadi tokoh idola saya, Bu. Seperti jujur aja. Terima kasih bagi mat-mat Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengidolakan sosok-sosok ya, yang ya. Inspiring itu dalam Islam.
2: Inspiring. Betul. Dan subhanallah ya Kang Alan, bukan hanya saat tadi Pak Ahmad Irwan saja yang memiliki kecenderungan, keberminatan pada salah satu tokoh. Kembali lagi kepada mindset kita, menerima informasi pengalaman di masa lalu, itu akan menjadi karakter kita menyukai seseorang ya kan. Kalau ia dibesarkan di lingkungan atlet, ia dibesarkan contoh dalam keluarga voli bala atau bola voli lah ya, pasti dia akan mencintai bola voli tersebut. Misalnya nih, ibunya, bapaknya memang atlet di dalam bola voli. Ada salah satu atau dua anak dari keturunannya pasti ada yang memiliki genetika tersebut. Jadi secara genetika, keberminatan seseorang terhadap tokoh itu tidak akan jauh juga dari keberminatan ayah ibu kita. Sok gue coba taruskan. Pasti orang tua kita memiliki idola yang sekarang juga saya, beda tokohnya tapi mindsetnya sama dengan orang tersebut. Jadi genetika sangat mempengaruhi terhadap keberminatan seseorang untuk istiqomah mencintai tokohnya. Yang kedua lingkungan, karena dibentuk dengan lingkungan yang terus menerus yang membentuk ia semakin penguatan keberminatan kepada tokoh, literasi atau literatur ataupun kondisi seseorang untuk tetap berada di situ, karena memang kondisinya berada di situ. Jadi artinya memang tumbuh kembang seseorang untuk bisa istiqomah diantaranya adalah kondisi yang baik, maka kita akan tumbuh kembang menjadi yang baik. Kondisi yang tidak baik, maka kita akan berpotensi menjadi tidak baik. Yang tadi lawan istiqomah kan adalah futur. Futur itu kan artinya malas, enggan, jadi jenuh, rasa lelah. Ketika kita merasa lelah, jenuh, berarti berpotensi terancam ke istiqomahan kita. Nggak usah yang berat-berat lah, ketika kita sebagai penyuluh, penyiar, merasa lelah, ya Allah kegiatan kok rutinitas seperti itu ya. Nah maka kita butuh adanya berbagi dengan teman. Aku ngerasa jenuh ya dengan profesi ini, nah gitu kan ya. Nah itu kembali kaji bahwa bagaimana kita membangkitkan istiqomah itu tersedi, pahami hikmah apa saya jadi penyuluh, hikmah apa yang terbaik saya sebagai penyiar. Ketika saya tidak jadi penyiar bakal apa? Nah itu yang menjadikan refleksi kita, evaluasi setiap hari. Lalu apa yang membuat saya jenuh, lelah, atau menjadi mundur? Bisa jadi mungkin kita sedang sakit, bisa jadi kita sedang ada pikiran yang menyita energi. Banyak hal yang membuat kita menjadi berpaling kepada ke kanan atau ke kiri kan. Kalau istiqomah itu terus berjalan ke depan ya kan, terus lurus ke depan dan berdiri acak. Tapi yang membuat kita meleok ke kanan, meleok ke kiri, atau bahkan mungkin stuck, tidak melakukan perbuatan apapun, ini yang berpotensi kita, istiqomah kita akan tergoyahkan. Tapi lagi-lagi ketika istiqomah kita tergoyahkan dengan jiwa futur, maka kita berdoa kepada Allah. Ini antara tadi ya, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, yang suka membolak-balikkan hati ya kan, hati ini suka bolak-balik, kadang baik, kadang kurang baik ya kan. Kadang ingin istiqomah menjaga lisan, tapi ada aja yang membuat kita ingin melakukan lisan ini yang tidak baik ya kan. Atau hati kita udah belajar lurus, ikhlas, ada aja yang memacu kita untuk merespon ya dari stimulan tersebut untuk melakukan pembalasan yang tidak diizinkan oleh Allah. Kan tadi bahwa istiqomah itu bagaimana kita berteguh pendirian, menjalankan ketaatan kepada Allah. Meskipun boleh hak, bukan apa ya, kamu mampu gitu loh marah. Tapi ketika tidak itu dilakukan karena berdampak kemudharatan banyak hal, maka tidak dilakukan. Nah ini istiqomah dalam lisan itu luar biasa ya, apalagi dalam tubuh kita. Nah jadi kembali lagi ketika mengidolakan toko, mengidolakan kondisi, mengidolakan seblak kue contoh. Cuma kan tadi ya banyak generasi Gen Z dan milenial itu sudah tidak lagi goreng sampo sepang sampo gitu, tapi mengidolakan makanan-makanan kekinian, kekinian gitu kan. Cuma mungkin lagi-lagi Pak Ahmad Irwan, seidola-idolanya kita kepada tokoh, ingat ada batasan, jangan sampai kita jadi musyrik.

0: idolakannya. Nah, ini yang menjadi filterisasi kita sebagai orang tua. Anda hak untuk mengidolakan seseorang, karena setiap orang dititipkan rasa keberminatan terhadap sesuatu. Tapi hati-hati, istiqomah itu tadi secara terminologi itu bagaimana kita teguh pendirian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Berarti kan rumahnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kata Abu Bakar melampaui kekuasaan Allah dengan musyrik. Saya idola sama si A, si B, keren banget, pokoknya mah udah top markotop lah misalnya gitu. Tapi ternyata kayak tadi kan. Jadi wahai para pemuda ya, terutama pemudi yang menyimak siaran YouTube ini, boleh mengidolakan, tapi ingat kita sebagai insan memiliki pedoman dalam Al-Qur'an. Kekuatan idola yang terhebat adalah pada diri Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya. Kekuatan idola kita adalah kekuatan literatur Al-Qur'an dan al-hadis yang menjadi pedoman buat kita. Kekuatan kita, idola kita adalah para salafus soleh, orang-orang yang soleh, yang menjadi rujukan buat kita. Tapi lagi-lagi, manusia sebagai manusia yang fana, yang terbatas, sehebat apapun yang diidolakan, pasti ada sisi backstage-nya yang menjadi bukan rumah kita, bukan kontrol kita. Karena siapapun kita di hadapan Allah sama, memiliki potensi melakukan ketidakbaikan, memiliki potensi melakukan kemaksiatan, tetapi Allah Maha Rahman dan Rahim dengan membuka pintu taubat. Jadi ketika kita tergoyang keistiqoman kita, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu panginten Kang Alan.
1: Ustaz, ada satu lagi nih ya, paling apa satu itu? Menit bisa dijawab tadi ya. Kelewat gitu ya. Satu lagi
0: apa katanya. Itu yang kelewat.
1: Kunci istiqomah di dalam kebaikan gitu ya. Terutama dengan serba keterbatasannya. Jadi misalkan kunci istiqomah dalam kebaikan bagi Aki yang telah keterbatasan gitu ya, baik keterbatasan fisik, berpikir, materi gitu ya.
0: Iya.
1: Satu menit, Ustaz.
0: Baik, terima kasih Aki. Subhanallah. Abah siapa ya tadi yang bertanya, lupa.
1: Aki Ghazi
0: ya,
1: okay. Di Subang.
0: Oke, Ghazi. Jadi istiqomah dalam kebaikan itu kembali pertama, pastikan bahwa apa yang kita lakukan memiliki nilai ibadah. Yang keduanya, luruskan niat. Karena kita tahu aktivitas itu adalah aktivitas ibadah, tapi kadang kita berurusan dengan hati, yaitu meluruskan niat. Niat akan menjadi lurus kalau kita tahu tujuan itu adalah memiliki nilai kebaikan, yaitu nilainya ibadah. Maka dan berikutnya kita lakukan secara bertahap dan terus-menerus. Dengan keterbatasan bukan berarti kesempurnaan, karena fikih kita itu fleksibel. Tingkat fleksibilitasnya sangat luar biasa. Ketika seorang yang sudah tidak memiliki kemampuan sholat fardu apa sholat yang lainnya berdiri secara sempurna, kata Rasulullah diberikan satu tuntunan bagi kita. Duduk, ya kan? Kalau duduk pun enggak berbisa, ya berbaring kan gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal. Ketika keterbatasan tidak harus menjadi penghalang buat kita tidak istiqomah. Tahajud, misalnya contoh, istiqomahnya sudah dilakukan beberapa fase bulan sebelumnya dengan 2 rakaat. Istiqomah 2 rakaat, pengen naikin jadi 4 rakaat, ditambahin witir 3 atau witir 1, ya kan? Mangga. Jadi tergantung kepada renstra keluarga, renstra masing-masing. Jadi kembali kepada tahu hikmahnya atau tahu nilainya, yang kedua luruskan niatnya, kemudian 3 lakukan secara bertahap dan terus menerus, dan yang tentunya yang berikutnya hidup di lingkungan yang menumbuh suburkan ibadah tersebut. Yang terakhir tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta diberikan istiqomah. Jadi pamungkasnya tetap berdoa ya Allah. Karena kan banyak juga masyarakat yang tidak idealis hidup di lingkungan yang menumbuh kembangkan spiritualitas kita. Contoh nih Kang Alan, waktu saya misalnya di Bali lah, saya di Bali beberapa kali ya ke sana karena tugas kedinasan. Ketika di Bandung itu sebelum subuh sudah terdengar bacaan ayat suci Al-Quran yang membuat kita merespon untuk bangun lebih awal. Tapi ketika di Bali udah masih siangnya capek, kemudian kita tidur terlelap, kemudian tidak ada suara-suara yang lingkungan yang

0: membuat membangkitkan indera pendengaran kita terstimulasi untuk bisa bangun. Nah, ini contoh lingkungan itu berpengaruh banget. Atau misalnya di teman sekamar. Teman sekamar yang biasa rutin melaksanakan kegiatan tahajudnya di rumah, ketika kita bermalam menginap di dalam satu kegiatan, satu kamar dengan orang yang taat ibadah, akan kembawa. Minimal era heula, malu dulu. Yang kedua akan menjadikan semua itu, tubuh itu dipaksa. Kalau sudah dipaksa, baru menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya kita bisa kan kita. Jadi memang butuh adanya pertama penguatan nilai dan hikmah. Yang keduanya adalah mendoa sebagai penguatan hati. Yang ketiganya hidup di lingkungan yang memang memungkinkan kita untuk tumbuh kembang melakukan kegiatan tersebut.
1: Baik.
0: Itu mah faktual banget ya Kang Alan.
1: Baik, katur nuhun Bu Ustaz.
0: Ya, jadi contohlah Kang Alan, berapa ustazah yang hadir didamping oleh Kang Alan, yakin tuh sekian persen bakal terserap di otak bawah sadar Kang Alan. Kenapa? Interaksinya kontinuitas. Pengulang materi ini pernah kemarin saya dengar dari ceramah yang anu, materi ini pernah saya simak oleh Kiai anu. Akhirnya semakin kuat kan pendalaman, penguatan dan pengokohan dalam otak bawah sadar. Sawaya-waya mau melakukan kegiatan udah tinggal reproduksi kan gitu kan. Itu enaknya Kang Alan, jadi ketika kita dalam lingkungan majelis ini terus dilakukan secara istiqomah, yakin banyak hikmah. Mangga wetaros ka diri pribados Kang Alan atau Mbak Winda ya kan yang mengikuti ini, pasti ada. Pasti ada yang enggak mungkin enggak, karena Allah memberikan hidayah itu di antaranya melalui kegiatan dialogis kan tadi ada. Bagaimana sih orang yang mendapatkan hidayah istiqomah itu? Hidayah istiqomah itu di antaranya ketika Renstra yang tidak terlampaui itu akan gelisah. Oh iya ya, kenapa saya kesiangan?
1: Baik.
0: Berarti besok saya atur strategi gitulah. Gitu loh Kang Alan. Mudah-mudahan. Oke, closing statement istiqomah satu tujuan bagi kita agar kita bisa mengemas amaliah kita untuk bekal di akhirat lagi. Istiqomah banyak tantangan. Mari kita bersama-sama mengeratkan tangan, saling watawasau bil haq watawasau bisar. Dan istiqomah juga adalah pahala yang terbaik karena dicintai oleh Allah. Lakukan dari sekarang, mulai dari hal yang sedikit, terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan untuk melampaui kegiatan yang telah kita inginkan dan kita rencanakan dan telah kita lakukan saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Alan, Mbak Winda, terima kasih sahabat Mutiara Pagi dimanapun berada, dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan, kekurangan fasihan dan kekurangan literatur. Semoga menjadikan perbaikan buat diri saya Nirnaya Daryati, dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Hatur nuhun barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ustaz, dan tentunya juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, terkait istiqomah dalam kebaikan bersama Ustazah Hajah Nirnaya Yahdaryati SAGMSOS. Mudah-mudahan ini bisa jadi terus pengingat kita untuk terus istiqomah. Dan tepat di pukul 6, pendengar, kami hadirkan tentunya Warta Jabar Pagi untuk Anda.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nanti

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas, ya, dari berbagai negara.
2: Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah, tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan murka adanya penebangan 10 pohon ilegal di kawasan Cihapit. Masyarakat Kabupaten Subang meminta pemerintah suplai air bersih. Warta Jabar Pagi Sabtu 1 Agustus 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama pendengar, Wali Kota Bandung menegaskan penebangan ilegal 10 pohon di Jalan Riau melanggar aturan kota dan akan ditindak sesuai ketentuan berlaku. Selengkapnya informasi yang disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Bayar orang potong pohon gini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang.
2: Wali Kota Bandung M. Farhan geram setelah menemukan 10 batang pohon di kawasan Jalan Mata Dinata, Jalan Riau, Kelurahan Cihapit, Kota Bandung ditebang tanpa izin oleh pihak yang diduga tidak bertanggung jawab. Farhan mengaku sangat kecewa karena pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh trotoar di sekitar lapangan olahraga padel itu hilang dalam waktu singkat. Ia juga mendapati bekas lokasi pohon telah disemen, kekesalan bahkan sempat diluapkan saat melakukan inspeksi di lokasi. Menurutnya penembangan pohon tanpa izin tersebut merupakan pelanggaran serius dan akan berbuntut pada proses hukum. Farhan mengaku telah melaporkan persoalan itu kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan akan membawa kasus tersebut kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditindaklanjuti. Farhan menegaskan sedikitnya 10 pohon telah ditebang secara ilegal dan pemerintah Kota Bandung langsung mengambil langkah penyegelan lokasi. Ia menjelaskan dugaan pelanggaran tidak hanya bertentangan dengan peraturan daerah Kota Bandung tetapi juga melanggar kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menerapkan moratorium penembangan pohon.
3: Untuk kita lakukan pemidanaan karena berpotensi terhadap pelanggaran hukum yang lumayan berat. Ini ada 10 pohon, kita langsung segel sekarang juga. Ini kejadian udah lama lagi ya.
1: Kalau jalannya dari Pemkot atau Pemprov ini, Pak?
3: Dua-duanya. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar dua peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu.
4: Nah, Pak, lihat kondisi seperti ini gimana, Pak?
3: Wah, ini masih marah tuh.
2: Selain itu, ia menilai tindakan tersebut juga berpotensi melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah Kota Bandung akan melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum lingkungan di tingkat kementerian. Saat ditanya mengenai pihak yang diduga melakukan penebangan pohon, ia menyebut informasi mengenai pelaku telah diperoleh meski identitas dan jumlah masih dalam proses pendalaman. Farhan menegaskan fokus utama saat ini adalah membawa kasus tersebut ke arah pidana sebelum membahas sanksi lainnya. Ia juga menduga pelaku nekat menebang pohon karena merasa memiliki perlindungan dari pihak tertentu. Ia menyebut pohon-pohon yang ditebang merupakan pohon berusia puluhan tahun yang memiliki fungsi penting sebagai peneduh kawasan. Ia memerintahkan jajaran menyiapkan seluruh dokumen pendukung untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat serta penegak hukum lingkungan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, demi meningkatkan pendapatan asli daerah, Dinas Perhubungan Cianjur kembali mengoptimalkan penerapan parkir berlangganan sesuai peraturan daerah yang telah diberlakukan. Ian Sofian melaporkan.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terus akan meningkatkan PAD dari retribusi perparkiran, terutama parkir langganan. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Perhubungan Cianjur Aris Haryanto, parkir langganan terus akan digenjot.
6: Lagi akan saya genjot lagi biar ke booming lagi.
7: Oh, akan hapus ya?
6: Enggak, karena ada di Perda itu, Pak.
7: Oh.
6: Harusnya itu dilaksanakan. Kenapa dihapus?
7: Berarti harus sosialisasi.
6: Harus dilaksanakan, bukan sosialisasi.
5: Ia menambahkan dalam perparkiran, kata Aris, masih ada kendala perlunya pembinaan kembali.
7: Masih ada kendala enggak?
6: Kendala masih banyaknya tukang parkirnya atau parkir yang tidak.
5: Selain itu, perlunya kembali sosialisasi kepada para petugas parkir yang ada di setiap titik ruas jalan. Maka dari itu, para petugas parkir sekabupaten Cianjur harus kembali dilakukan pembinaan. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Dampak kemarau panjang di Kabupaten Subang, masyarakat terdampak meminta pemerintah menyuplai air bersih. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
8: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Subang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Sejumlah warga di beberapa wilayah mengeluhkan kesulitan air untuk kebutuhan sehari-hari. Keluhan itu disampaikan Agus Taufik, warga Kota Subang, RT 51 Blok Mekar Wangi, RW 14 Kelurahan Cigadung. Ia mengatakan krisis air tidak hanya terjadi di wilayah Pantura dan Selatan, namun kini juga melanda pusat kota.
9: Maka daerah itu saya berharap ya kepada pemerintah untuk memohon jaminan air bersih atau pasokan air bersih, terutama untuk wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan parah.
8: Menyikapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang telah melakukan pemetaan wilayah terdampak. BPBD memastikan akan segera menyalurkan bantuan air bersih tersebut.
10: Kita dalam menghadapi memasuki musim kemarau saat ini, ya, dihimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang untuk menghemat air bersih, kemudian air minum, selanjutnya untuk irigasi pesawahan, masa pola tanam. Jadi dihimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk mentaati aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh lembaga atau dinas masing-masing.
8: Enda juga menyebutkan warga diminta segera melapor ke pemerintah desa atau BPBD jika mengalami krisis air bersih yang berkepanjangan. Pemerintah Kabupaten Subang berharap distribusi air bersih dapat meringankan beban warga selama musim kemarau. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi dampak lanjutan dari cuaca ekstrim saat ini. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club menggelar English Corner bertema Dream Dare 2 untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris generasi muda. Gevira Kasamadeva menyampaikan laporannya.
11: RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club menyelenggarakan kegiatan English Corner di Gedung Lokantara Budaya RRI, Kota Bandung pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang mengangkat tema Dream Dare Do ini dihadiri sebanyak 97 peserta dari kalangan pelajar SMA hingga universitas. Mistam, selaku Direktur Program dan Produksi RRI, menjelaskan bahwa English Corner dibangun sebagai upaya mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris, guna membuka lebih banyak peluang di era global.
12: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas, ya, dari berbagai negara, itu sangat dimungkinkan sekali. Dan kesempatan itu terletak kepada kawan-kawan. Nah, RRI mendorong, ya, mengajak kepada teman-teman komunitas, anak-anak SMA, kemudian adik-adik mahasiswa, teman-teman anak-anak muda di seluruh Indonesia, itu agar punya habit kebiasaan, ya.
11: Staf khusus Wakil Presiden RI Ahmad Aditya yang turut hadir juga mengapresiasi kegiatan English Corner karena memiliki konsep belajar yang interaktif dan menyenangkan. Menurutnya, kegiatan seperti English Corner dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat dalam komunitas sehingga mereka memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka.
13: Pertama sih saya ucapin selamat ya, acaranya keren banget karena menurut saya pertama dari sisi konsep belajar bahasa Inggris ternyata nggak harus serius seperti yang selama ini mungkin dikhawatirkan banyak orang, tapi bisa fun lewat game, lewat nyanyi, lewat permainan kata dan lain-lain. Jadi menurut saya itu bisa meng-encourage banyak anak-anak muda untuk mau belajar bahasa Inggris lebih banyak. Yang kedua menurut saya belajar bahasa itu kan perlu komunitas dan yang lagi dibentuk ini komunitas bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada komunitas, teman-teman ada tempat untuk latihan belajar.
11: Lebih lanjut, Ahmad juga berharap agar kegiatan seperti English Corner dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Nyanet Festival 2026 Kabupaten Garut berhasil masuk Karisma Event Nusantara, mengangkat budaya lokal dan kearifan masyarakat sebagai daya tarik wisata nasional. Informasinya dilaporkan Irwan Rudiawan.
14: Di sela perhelatan budaya Nyanet Festival 2026 yang digelar di lapangan Situ Gede, Desa Cigedu, Kecamatan Cigedu, Kabupaten Garut, pada hari kemarin malam, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyatakan apresiasinya terhadap budayawan dan pihak pendukung yang telah konsisten menjaga warisan leluhur tersebut. Ia menyampaikan, budaya tradisi lokal tersebut harus tetap dikembangkan. Selain itu juga merupakan identitas atau ciri khas masyarakat setempat.
15: Beliau adalah penyelenggara kegiatan hari ini dan juga semua pendukung. Saya berharap kegiatan ini akan memberikan kenangan yang kuat pada kita semua karena Nyanet adalah tradisi yang harus kita jaga, kita kembangkan, karena saya percaya bahwa tradisi seperti ini adalah identitas, ciri khas orang Cigenduk, ciri khas Garut, ciri khas Indonesia.
14: Sementara itu, Pupuhu Nyanut Festival 2026 Dasep Badrussalam menjelaskan bahwa penyelenggaraan tahun 2026 ini merupakan edisi ke-13. Secara historis, Nyanut juga berkaitan dengan jejak dakwah Kanjeng Sunan Gunung Jati di Priangan Timur yang menggunakan pendekatan budaya. Ia menyatakan bahwa kata Nyanut mengandung makna filosofis untuk menghubungkan rasa, baik rasa antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, hingga persambungan hamba dengan sang pencipta sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Jalanan dakwahnya Nyanut itu Kangjeng Sunan Gunung Jati. Ketika berdakwah ke Priangan Timur, pendekatan salah satu dakwahnya itu dengan Nyanut. Media dakwahnya beliau nyandetkeun, tina kecap nyandet dari bahasa kata nyandetkeun, hartina nepungkeun, nempelkeun, menyambungkan. Secara universal, nyandet adalah nyandet is connecting, menghubungkan. Menghubungkan rasa satu sama lain, tritangtu di buana. Rasa kita, diri kita dengan sang pencipta, diri kita dengan.
14: Pada tahun ini, Nyanut Festival mengusung tema Mapag Dangyang Larang Sri Manganti atau menjemput keberkahan di Gunung Cikuray. Event ini juga bangga dapat masuk ke dalam agenda nasional Harisma Event Nusantara atau KEN.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Sekolah Nasional Terintegrasi Pertama segera dibangun di Kabupaten Tasikmalaya mengusung sekolah gratis bagi masyarakat umum. Selengkapnya disampaikan Nova Dugraha.
16: Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah pertama di Jawa Barat yang akan dibangun Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Ini merupakan sekolah gratis terintegrasi dari jenjang SMP hingga SMA. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan pemerintah daerah telah menandatangani nota hibah ataupun nota kesepakatan hibah lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan SNT dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan akan dibangunnya SNT, Cecep berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin baik. Dengan demikian, angka putus sekolah dapat terus ditekan. Selain itu, dengan SNT juga diharapkan mampu mencetak talenta dan potensi-potensi terbaik.
17: Melaksanakan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pembangunan di Sekolah Nasional Terintegrasi, program strategis Presiden untuk dilaksanakan di Jawa Barat, dan ini satu-satunya yang dibangun dari lahan yang disiapkan oleh Pemda. Kita siapkan lahan 20 hektar untuk membangun sekolah SD, SMP, SMA, sekolah unggulan untuk mencetak anak-anak Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki talenta, potensi-potensi terbaik.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan SNT merupakan sekolah yang bertujuan menciptakan talenta-talenta terbaik, tentunya bukan hanya diulang-diulang. Sementara itu, Suharti, Sekjen Kemendikdasmen mengatakan menciptakan talenta terbaik tentunya bukan hanya tugas Kementerian Pendidikan, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah daerah. Ia berharap dan mengapresiasi peran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan pembangunan sekolah negeri terintegrasi ini.
18: Talenta-talenta kita dapat kita bina secara lebih baik, dan tentu saja ini bukan hanya pekerjaannya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi kepekerjaan kita bersama. Peran Pemda amat luar biasa.
16: Rencana pembangunan SNT juga mendapat tanggapan positif dari warga Kabupaten Tasikmalaya. Warga menilai ini akan menjadi langkah untuk terus menekan angka putus sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Wakil Panglima TNI tegaskan perwira TNI Polri harus kritis dan memberikan solusi membangun dalam menyikapi kondisi saat ini. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
19: Sebanyak 157 perwira menengah TNI dan Polri serta perwira siswa mancanegara resmi menyelesaikan pendidikan reguler di Krek 55 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026. Penutupan pendidikan dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi mewakili Panglima TNI di Gedung Sesko TNI kemarin. Wakil Panglima TNI menegaskan bahwa kelulusan dari Sesko TNI bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal pengabdian untuk menerapkan ilmu kepemimpinan dalam setiap penugasan. Ia meminta seluruh lulusan menjadikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan sebagai bekal untuk menjawab berbagai tantangan pertahanan negara sekaligus mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertahanan.
20: Mengaplikasikan ilmu yang selama ini Anda peroleh di Sesko TNI. Banyak persoalan program-program pemerintah yang tentunya berkaitan dengan pertahanan. Pemimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menggunakan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusannya. TNI, Polri pasti beririsan di situ. Bagaimana Anda mengaplikasikan nanti di lapangan, apa yang Anda bangun hari ini, Anda implementasikan nanti di lapangan.
19: Lebih lanjut, Wakil Panglima TNI mengatakan, konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA harus diimplementasikan oleh para lulusan Sesko TNI bersama Polri dalam menjaga kedaulatan negara. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika keamanan global yang terus berkembang menuntut TNI untuk semakin adaptif dan siap menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu. Ia berharap seluruh lulusan Sesko TNI mampu menjadi pemimpin yang profesional, inovatif, dan adaptif dalam mengembangkan satuan yang dipimpinnya demi memperkuat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: BBWS Citarum mempercepat normalisasi saluran air serta memperkuat koordinasi mitigasi kekeringan untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat terdampak. Aura Aulia melaporkan.
21: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
22: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Majdi, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
21: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu kebelakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, sepanjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya BBWS 1-6, bangunan 1-6, dan untuk pembab 6-4. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan, jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa, jadi kalau ada potensi air di baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
22: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
0: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bandung pagi ini.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana hadir kembali menemani Anda di weekend Anda yang mungkin sedang bersiap-siap atau memang lagi bersantai saja gitu ya. Nah, terkait hal itu juga pendengar, kita akan update juga berbagai informasi di sekitar Anda. Kita sudah tersambung dengan Bandung Comment Center ya. Ada Teh Rahmi pagi hari ini. Selamat pagi Teh Rahmi.
5: Selamat pagi Kang Alan, sehat Kang?
4: Alhamdulillah, udah sarapan apa pagi ini Teh?
5: Aduh Kang, masih belum, ini teh fondasinya mah.
4: Belum dipondasiin.
5: Iya ini Teh, aduh.
4: Aduh, baik, Teh boleh dikabarkan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini?
5: Siap Kang Alan, untuk kondisi arus lalu lintas pagi ini yang kita pantau dari CCTV yang terintegrasi di Bandung Comment Center. Ini kita pertama kita informasikan di daerah yang dekat-dekat barat dulu kali ya Kang, di Jalan Dr. Junjunan di Paster, tepatnya di depan BTC. Ini arus lalu lintas dari arah Pasopati ke arah Tol Paster ini mulai ramai, didominasi oleh kendaraan roda 4, kemudian ada juga truk, bus, dan lainnya. Kemudian kalau dari arah tol tol ke arah Pasopatinya lumayan lenggang ya Kang, dan masih sangat nyaman untuk dilalui kendaraan. Kemudian beralih ke daerah timur, tepatnya di Soekarno-Hatta, Gede Bage, arah Kircon. Ini ramai lancar kan, kemudian kalau di arah yang ke Sumarekon ini lumayan panjang antrian kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kalau dari arah timur ke kota Bandungnya ramai lancar juga Kang. Gitu. Kalau nih terus beralih ke daerah Cihampelas Kang, ini yang di bawah gitu ya, di bawah daerah Cihampelas ini masih lenggang. Tapi lumayan, ada antrian kendaraan nih Kang, di kendaraan di dekat TL yang arah Cihampelas, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke daerah In Of Tank Kang, yang arah Tegalega. Ini juga lumayan ramai ya sekarang, lumayan ramai warga yang sudah memulai aktivitas olahraga. Kemudian juga cukup panjang antrian kendaraan dari Tegalega arah ke barat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kalau yang dari arah barat ke arah timurnya ini lumayan ramai, lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kalau beralih ke daerah Surapati Kor Kang, yang arah Cicaheum, ini kondisinya sangat lenggang Kang, sangat nyaman untuk dilewati apalagi mau olahraga gitu ya. Kemudian kalau ini kita beralih ke daerah BEC yang arah Wastu Kencana, ini juga masih lenggang, sangat lenggang Kang, masih sepi. Kemudian beralih ke daerah depan Alun-Alun, tepatnya yang di daerah Dalam Kaum, ini juga lenggang ya Kang. Kondisinya masih lenggang, kemudian di trotoarnya banyak warga yang sedang berolahraga begitu Kang.
4: Baik. Kemudian juga terkait dengan cuaca kota Bandung hari ini. Kemarin-kemarin ada sempat gerimis juga malam gitu ya. Kalau hari ini seperti apa?
5: Betul. Untuk perkiraan cuaca hari ini, Kang, menurut BMKG, kita mulai dari jam 7 sampai jam 10. Ini perkirakan kota Bandung akan cerah ya, Kang. Suhunya mulai dari 22 derajat sampai ke 29 derajat ya. Kemudian dari jam 12 sampai sore nanti juga berlanjut cerah ya, Kang. Kemudian dari jam 6 sampai jam 8 malam juga cerah. Cuma ya gitu ya, Kang, kayak kemarin tiba-tiba ada gerimis gitu ya. Saran kami sih kalau misalnya warga mau keluar rumah, baik itu berjalan kaki atau naik kendaraan roda 2, saran kami untuk tetap siaga, siap-siap bawa jas hujan dan payungnya gitu ya, Kang, untuk jaga-jaga.
4: Baik ya. Kemudian juga mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat, kemarin sempat ada yang pada naik katanya teh, kalau pantauan hari ini 1 Agustus seperti apa?
5: Betul, Kang. Untuk per 1 Agustus hari ini juga harga kebutuhan pokok masyarakat ada beberapa yang naik, kayak bawang putih ini juga di Rp42.000 per kilo, kemudian bawang putih yang biasa juga ini di Rp36.000 per kilo, beras premium hari ini Rp14.800an, Kang. Di cabai keriting, cabai merah keriting ini di Rp37.600an, itu yang naik. Nah, sedangkan yang stabil atau cenderung turun tapi sedikit gitu ya, kan, ini ada di bawang bombay di 33.600, bawang merah, Kang, di 34.200an, kemudian beras medium di 13.400, kemudian di cabai hijau biasa juga di 26.700an. Nah, untuk warga Bandung, terutama ini ibu-ibu yang mau masak atau bisa belanja, mau budgetin dulu, bisa langsung akses informasinya di arindi.bandung.go.id atau di aplikasi Bandung Sadayana. Nanti di sana ada, Kang, harga kebutuhan pokok masyarakat gitu, Kang.
4: Baik-baik ya. Kemudian juga terkait dengan info layanan 112 seperti apa?
5: Nah, untuk layanan 112 dari tadi subuh sampai pagi ini alhamdulillah masih aman ya, Kang. Belum ada laporan, tapi kita terima laporan terakhir itu di jam 22.42 tadi malam, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Ini kita terima adanya kebakaran rumah, Kang, di Jalan Ahana Sution Karang Pamulang Mandala Jati yang di pinggir pom bensin Pasir Impon itu, Kang. Nah, itu kita sudah koordinasikan ke Damkar Matan, PLN, kemudian dibantu juga rapatan oleh tim ambulan 119 dan PMI. Itu alhamdulillah. Ini juga selesai penanganannya itu di jam 23.30. Begitu, Kang. Dan untuk warga Bandung nih, kalau misalnya melihat atau mengalami kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam, ini langsung aja, Kang, hubungi layanan 112 karena layanan ini gratis, bebas pulsa, bahkan nggak ada kartunya juga masih bisa terhubung, Kang Alan. Dan tersedia 24 ya, gitu, Kang.
4: Baik. Terima kasih tentunya Teh Rami atas informasinya. Sehat selalu Teh Rami. Jangan lupa sarapan. Soalnya kalau cuma harapan jam 10 pasti lapar.
5: Siap, Kang Ala.
4: Makasih Teh Rami. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Hatur nuhun.
4: Sami-sami. Pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Comment Center bersama Teh Rami, dan tentunya juga Anda boleh berbagi informasi juga ke kami pendengar. Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau Anda juga boleh ya telepon juga informasikan berbagai kegiatan di sekitar Anda ya, baik mau cuacanya boleh gitu ya, ataupun juga mau berbagi informasi terkait arus lalu lintas juga di sekitar Anda, boleh sekali pendengar ya. Anda boleh bisa langsung WhatsAppkan di 0811-220-9760. Alan Albana bersama Dinda masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Bandung pagi ini.

0: fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alan Albana masih menemani Anda dan selamat pagi juga Alan menyapa untuk Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, Teh Dinda selamat pagi. Pagi di sini cerah ya, tapi tidak terlalu dingin. Kemarin tuh ada fenomena namanya padiding. Padiding apa ya? Iya. Jadi salah satu fenomena di mana langit itu pendengar ya, ternyata tidak ada awan gitu. Jadi fenomena itu tuh membuat akhirnya Bandung menjadi lebih dingin karena tidak bediding namanya tuh. Fenomena bediding. Ya kenapa sih kemarin Bandung tuh tiris pisan ya? Itu ada namanya fenomena bediding. Jadi fenomena bediding tuh apa sih? Ya di mana posisinya adalah langit itu tidak ada awannya. Jadi betul-betul terasa dingin sekali gitu ya. Ini pun juga disampaikan juga oleh dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB ya, Dr. Givo Alsepan, bahwa bediding itu tidak secara langsung disebabkan perubahan iklim. Jadi fenomena ini merupakan bagian dari iklim musiman yang hampir selalu terjadi pada periode Juni hingga September ya. Jadi perubahan iklim ini bisa mempengaruhi karakteristiknya, salah satunya adalah awal musim kemarau, tingkat kelembaban udara, frekuensi malam yang cerah, dan lamanya suhu dingin bertahan. Jadi membuat kita tuh tiris gitu ya kemarin-kemarin. Tapi sekarang sudah tidak ya. Ada Ibu Retno juga, turun Kang Alan, sami-sami. Ya terima kasih, selamat pagi juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Kami juga informasikan juga ya, tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti juga warta berita dari Pro 3 RRI. Anda juga masih boleh kok untuk memberikan informasi di sekitar Anda pendengar ya. Untuk Anda mungkin lagi di jalan, hati-hati, tetap fokus gitu ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan Anda boleh berbagi informasi di sekitar Anda ke WhatsApp kami di 08112209760.

0: Asia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana